0: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
2: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manajer EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
1: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
2: Sementara itu, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
3: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
2: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
4: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
5: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
4: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum yang tidak bertanggung jawab.
5: Sementara itu Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu Wiryawan

0: Wartawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
1: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
0: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
3: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
4: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2 Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
5: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
4: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
3: Sekitar 165 KK. Itu karena ada normalisasi saluran air.
4: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtyas mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
6: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih. Insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
4: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
8: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon pengantin, ibu hamil, calon pengantin sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil gitu ya di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain gitu, baru di akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya ya, jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif, terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
7: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
9: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
7: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
10: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah

0: yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
1: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
0: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: But akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu, coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain, kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama, kan? Tapi menjalankannya dengan seimbang. Tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, kembali selamat pagi pendengar. Kita lanjutkan Manado pagi ini ya, usai penyampaian warta berita jaringan berita nasional bersama Pro 3. Satu kidung pujian dari Desi Fitri, semua karena kasihnya. Sembari menantikan untuk kami siarkan secara langsung ibadah minggu pagi ini dari Gereja Paroki Hati Tersuci Maria Katedral Manado, saya masih temani dengan kidung-kidung rohani. Selanjutnya ada Dodi Latu Harhari ya, dengan pujiannya, firmanmu, iya dan amin.

0: Ya baik pendengar, mohon maaf tidak dapat kami hadirkan ya untuk Kidung Pujian Dodi Latuharhari. Selanjutnya program Satu Era Ronaldo segera bergabung dengan rekan-rekan yang bertugas dari Gereja Katolik Katedral Jalan Samratulangi Manado.
1: Untuk mewujudkannya secara bersama, mari kita bersyukur atas panggilan Tuhan ini dan dengan rendah hati kita memeriksa batin kita sambil mengenangkan pertobatan kita lewat misteri pembaptisan.

Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Saudara-saudari, mari kita memuji dan memuliakan Allah dalam madah kemuliaan.

0: Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengingatkan dalam cinta kasih. Semoga kami tidak tinggal diam ketika melihat kejahatan ataupun buta terhadap kelaliman, tetapi semoga kami mau ikut serta membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
1: Amin.

Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini: jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat.

Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, maka pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, aku ada di tengah-tengah mereka."

Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita orang-orang modern seringkali akrab dengan penegasan ini, mind your own business. Apalagi tiba-tiba saja ada orang yang datang-datang, kepo, suka cari tahu, menyelidiki segala sesuatu, dan sangat menjengkelkan orang datang mengkritik, menegur, begitu. Seakan-akan orang itu ada berjalan tidak lewat sepatu saya, begitu. Bikin pastiu kalau baku dapat dengan orang begitu. Rasa-rasa mukuleto sampai kempes. Dan mind your own business ini biasa juga menjadi sikap dari orang-orang modern. Sikap ini bisa merujuk pada, ya, kita sama dengan John Lennon bilang, let it be. Apa yang terjadi, sejauh tidak mengganggu saya, sejauh tidak membuat saya tidak nyaman, maka biar cuma. Tidak usah mukore-kore, tidak usah mengganggu gugat. Kagileta salah kore, ternyata sarang ofu. Begitu. Jadi lebih baik, sudah jo. Let it be. Begitu. Dan ini menjadi mindset juga bagi kita orang-orang Kristen. Padahal, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kita mesti bilang bahwa mindset seperti ini tidak Kristen. Mindset seperti ini tidak Kristen. Dan itu bukan cuma terjadi di luar pintu gereja. Di dalam gereja sekalipun, orang tetap bermentalitas mind your own business atau let it be. Kandati di sebelah pat orang duduk, toh ini orang dari tadi cuma main-main HP terus. Kritik itu cuma sampai di peturung pikiran. Ini orang ini mau masuk gereja atau cuma bermain HP? Kita mau togor, mar biar jo. Nyandak kanale kuak, entau datang dari mana, kasih biar jo. Nyandak usah ditegur. Mau togor le, kung dia marah, dia merontak, kung dia dola apa kita di muka gereja, habis. Lebih baik sebiar cok. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kepengecutan ini tidak Kristen. Pengecut dalam arti bahwa kita tidak menjadi seperti Kristus, orang-orang yang mau menegakkan kebenaran di dalam kehidupan. Kita menjadi orang yang penakut terhadap kebenaran. Atau di sisi lain, kitalah yang menjadi orang yang menerima teguran, menerima kritikan, menerima nasihat. Kalau kita berada di posisi demikian, apa yang sering kita buat? Apakah kita dengan rendah hati menerima? Oh iyo, kita salah. Minta maaf saudara, minta maaf saudari. Banyak kali nyanda. Orang kritik, orang lebih gas. Begitu. Bukan mengakui kesalahan dengan rendah hati, mar orang gas. Kiapa songana? Kiapa songana mau pusing kita pe urusan? Begitu. Apalagi orang Manado. Kang, aduh kasihan. Togor sadiki, tapi lah basar. Satu kali togor, DP dendam bertahun-tahun. Kecuali kalau mau dikasih akang kukis nastar, sudah berkurang sadiki DP dendam. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, cara berpikir, cara bertindak, mentalitas seperti ini adalah mentalitas yang tidak Kristen. Mengapa? Dalam kitab Kejadian, ketika Kain membunuh Abel saudaranya,
Begitu Tuhan tanya kepada Kain, di mana saudaramu? Kain menyau dengan kasar, apakah aku ini penjaga saudaraku? Dan Kain si pembunuh itu tidak bermentalitas sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan bagaimana Nabi Yeskiel mengingatkan umat Israel bahwa Tuhan bersabda, kalau ada saudara atau saudarimu yang berbuat salah, maka dia akan mati di dalam kesalahannya. Tetapi engkau yang tidak bersalah, mengambil bagian di dalam kesalahannya itu, karena engkau hanya menyaksikan dan diam. Cuk, kasih biar. Maka Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih, kabar gembira yang kita dengarkan hari ini berbicara tentang pentingnya fraternal correction. Correctio fraterna, teguran persaudaraan. Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan kembali saudara atau saudari kita yang bersalah. Supaya kita menyelamatkan kembali. Kita menjadikan mereka yang berdosa, mereka yang bersalah, bukan berada di luar, melainkan berada di dalam, menjadi bagian bersama dengan kita di dalam satu keselamatan. Mereka yang berbuat dosa bukan harus diekskomunikasi, tetapi harus diajak untuk bertobat dan kembali. Dan correctio fraterna itu, fraternal correction itu, bukan terjadi untuk menyakiti hati, tetapi dibuat atas dasar cinta kasih. Kalau fraternal correction dibuat berdasarkan landasan kebencian, supaya dia malu, supaya dia katulah, maka itu bukan fraternal correction. Begitu. Oh, itu berarti kita bertindak sebagai hakim, sebagai penghukum, the punisher untuk mereka yang bersalah, untuk mereka yang keliru, untuk mereka yang tersesat. Dan kalau begitu, orang jadi orang sombong, mau melebihi Tuhan Allah, seakan-akan kita tidak bersalah dan tidak berdosa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi, Yesus berbicara tentang tingkatan bagaimana kita menegur saudara dan saudari kita yang bersalah. Ini bukan level untuk mempermalukan orang, tetapi tingkatan langkah-langkah

Ngananya nak badengar tu, ngananya badengar tong gibah pangana dimanapun turang baku dapat. Bukan begitu, tetapi membawa satu atau dua orang saksi lagi supaya perkara ini tidak disangsikan. Begitu kata Yesus. Kalau masih tidak mendengar, Yesus bilang, bawalah ke depan jemaat, ke depan persekutuan. Maksudnya bukan supaya lebih heboh, lebih viral, lebih malu tuh pendosa itu. Tidak, melainkan dengan lebih banyak orang, kita mengharapkan dia lebih mau untuk terbuka, lebih mau untuk bertobat. Karena itu, Bapak Ibu Saudara Saudari, sebagaimana disampaikan tadi, bahwa fraternal correction selalu menjadi tindakan dua arah. Di satu pihak, kita bisa menjadi saudara yang memperhatikan lewat teguran, lewat nasihat, tetapi di pihak lain, kita juga diajak apabila kita dikoreksi. Maka kita menerimanya dengan rendah hati. Kita belajar terbuka. Kita berdoa. Mencari penerangan Roh Kudus. Supaya keliruan, supaya kesalahan bisa diluruskan, bisa diperbaiki, dan bisa kembali berada di dalam komunio, persekutuan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, tadi bacaan Injil ditutup dengan satu kata-kata pengharapan. Di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Ya, seringkali kata-kata ini orang pakai untuk begitu banyak hal tentang orang perkumpulan, persekutuan. Bahkan grup main kartu pun bisa pakai kata-kata ini. Kang, di mana ada dua tiga orang berkumpul, yang penting orang dah cumu, ya Tuhan, tapi kartu besai. Berkumpul dalam nama Tuhan itu, berarti Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kata-kata ini dimaksudkan oleh Yesus untuk kembali mengingatkan bahwa dalam fraternal correction, harus dibawa dalam doa, sehingga Tuhan juga hadir untuk menyelamatkan, untuk mempertobatkan, untuk meluruskan, untuk menganugerahkan kerendahan hati. Fraternal correction yang dibuat di luar Tuhan, maka fraternal correction yang tidak berdasar pada kasih, tidak berdasar pada keselamatan. Fraternal correction itu harus dibuat di dalam cinta, di dalam kebersamaan dengan Tuhan. Itu maksudnya, di mana ada dua tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Aku ada untuk menyelamatkan, aku ada untuk meluruskan, aku ada untuk mengkoreksi, untuk memberikan rahmat pertobatan. Saya ingat, ini mungkin bagi Anda para Potterhead juga bisa ingat-ingat gitu. Dalam bukunya The Sorcerer's Stone, kalau tidak salah, Harry Potter 1 itu, ketika Harry, Ron, dan Hermione suka keluar malam, tukang bacao, baking dorang pe asrama, tak kurang poin, ada satu anak yang berani, Neville Longbottom, dia berdiri berhadapan dengan DP tamang tiga orang. Dan dengan berani dia bilang, "Toh, you must stop now. What are you doing? You must stop now." Begitu. Tapi kemudian Hermione yang lebih jago mantra begitu, dia bagai petrificus totalus. Akhirnya Neville membatu dan jatuh. Ketika akhir dari masa pembinaan sihir waktu itu, ternyata Profesor Dumbledore menganugerahi poin untuk Gryffindor lewat keberanian Neville. Dumbledore berkata, "It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies."

but just as much to stand up for our friends. Gitu. Berhadapan dengan musuh, torang perlu keberanian, Bang. Tetapi torang perlu lebih banyak keberanian lagi ketika torang mesti berhadapan dengan torang pe teman, torang pe saudara yang harus dinasihati, harus diluruskan, harus ditarik kembali kepada kebenaran. Maka saudara-saudari, jika Anda berada di posisi orang yang bersalah, jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan ngeyel, so salah le makan puji. Bertobat, rendah hati, mendengarkan. Jika Anda berada di posisi melihat kesalahan saudara sesamamu, don't be afraid, jangan takut, berani, berilah teguran dalam kasih persaudaraan, berilah nasihat untuk mendapatkan kembali saudara kita di dalam persekutuan kebenaran. Jangan membiarkan saudara dan saudari kita hidup dalam kesalahan, hidup dalam dosa. Dengan demikian, kita menjadikan hidup beriman sebagai satu perjalanan bersama. Sebagaimana yang ditekankan lewat Sinode di Roma tahun 2024 itu ditutup, kan? Bahwa the way of synod is a way of walking together. Torang jalan bersama supaya sama-sama maju di dalam kebenaran, sama-sama maju di dalam iman, sama-sama maju di dalam cinta kasih. Tuhan memberkati kita.

0: Kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Kiranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari terkasih, sabda Allah yang tadi kita dengar memperkuat keyakinan kita akan belas kasih dan kuasa Allah. Karena itu dengan penuh kepercayaan, marilah kita menghadap Tuhan Allah kita seraya memanjatkan permohonan kita.
1: Bagi para pemimpin dan seluruh anggota gereja, semoga Bapa Paus, Uskup, para imam, dan seluruh anggota gereja dianugerahi kemampuan untuk berdialog dengan penuh kasih dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bersama sehingga mendatangkan pembaruan dalam hidup menggereja zaman sekarang.

bagi para pemimpin bangsa. Semoga para pemimpin bangsa dianugerahi keberanian dan rahmat kebijaksanaan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, terlebih dalam menyusun langkah-langkah untuk mengurangi pengaruh kuasa-kuasa kejahatan yang menindas dan menyengsarakan rakyat.

bagi orang-orang yang mengalami kekecewaan dan rasa putus asa di dalam hidupnya. Semoga pengajaran Yesus yang penuh kuasa menumbuhkan pengharapan dan semangat dalam kehidupan mereka yang sedang dilanda kegagalan dan dirundung persoalan. Allah tidak pernah meninggalkan mereka dan akan selalu membuka jalan-jalan yang baik untuk keluar dari persoalan. Semoga mereka dapat melihat peluang yang disediakan oleh Allah itu.

bagi kita yang berhimpun di sini. Semoga kita makin mencintai Kristus yang dijelaskan melalui Injil Matius yang kita renungkan selama tahun ini. Semoga perjumpaan kita dengan Kristus makin erat dalam pribadi, sehingga kita makin dibentuk dan diterangi oleh pengajaran dan teladan-teladannya.

Dalam perayaan Ekaristi ini juga, marilah kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang ditimpa bencana alam. Semoga mereka yang tertimpa bencana alam dimanapun mereka berada, memperoleh penghiburan, kekuatan, dan juga pertolongan dari begitu banyak pihak, agar iman mereka pun tetap terpelihara dan cinta kasih mereka tetap berkembang.

Perayaan Ekaristi ini juga kita persembahkan untuk wujud-wujud, permohonan-permohonan, ungkapan syukur, dan harapan-harapan kita. Bersama dengan keluarga Tumbelaka Kolowai, mengucap syukur atas hari ulang tahun dari anak yang terkasih, Natania Teresa Audrey Tumbelaka, yang berusia 11 tahun pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati tumbuh kembangnya, memberkati kehidupan keluarganya, dan juga memberkati masa depan dari anak yang berhari ulang tahun. Bersama dengan keluarga Pangke Pangemanan, mengucap syukur atas hari ulang tahun dari Bapak keluarga Stefan Pangke yang genap berusia 44 tahun pada hari ini, dan anak Joya Pangke yang berusia 10 tahun. Semoga Tuhan memberkati kehidupan kaum keluarga dengan rahmat dan berkat yang mereka butuhkan dan memelihara mereka di dalam kesehatan jasmani dan rohani.

0: Allah Bapa yang Maha Kuasa, demikianlah doa-doa dan permohonan kami, kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.

0: Saudara-saudari, marilah berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima di pujian Tuhan dan keselamatan kita, serta sumber Allah yang
0: Tuhan Allah, Engkaulah pangkal damai dan kesalehan yang sejati, yang menampakkan diri melalui wajah Yesus Putramu, Sang Guru yang penuh kuasa. Kami mohon semoga dengan korban ini dan upaya mendalami firman sepanjang bulan Kitab Suci Nasional ini, kami sanggup menghormati keagunganmu dengan pantas dan dengan demikian mengambil bagian dalam misteri kudus yang menjadikan kami satu hati. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.

karena belas kasihnya kepada manusia yang tersesat. Kristus Putramu berkenan lahir dari sang perawan, dengan menderita di kayu salib,

Sungguh kuduslah engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putramu yang hadir di tengah-tengah kami ketika kami dihimpun oleh kasihnya. Seperti dahulu bagi para muridnya, demikian pula kini bagi kami dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecah roti. Maka kami mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudusmu supaya dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang."

Maka Bapa yang kudus sambil mengenangkan Kristus Putramu penyelamat kami, yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kananmu, kami pun mewartakan karya cinta kasihmu sampai dia datang. Dan kepadamu kami mempersembahkan roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gerejamu, di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Dan kami mohon, semoga dengan kekuatan roh cinta kasihmu, kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota putramu, karena kami telah mengambil bagian di dalam tubuh dan darahnya. Tuhan, sudilah Engkau menyempurnakan gerejamu dalam iman dan cinta kasih, bersama Paus kami Leo dan Uskup kami Benediktus, bersama semua Uskup, Imam, Diakon, bersama seluruh umat milikmu. Bukalah mata hati kami supaya mengenal keperluan saudara dan saudari kami. Ilhamilah kami dengan kata dan tindakan untuk menguatkan mereka yang menderita dan menanggung beban. Dan buatlah kami dengan ikhlas melayani mereka menurut perintah dan teladan Kristus. Semoga gerejamu menjadi saksi yang hidup akan kebenaran, kebebasan, damai, dan keadilan, sehingga semua orang bangkit dalam pengharapan yang baru. Juga ingatlah akan saudara dan saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus. Ingatlah juga akan semua orang yang telah meninggal, hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajahmu, dan pada waktu kebangkitan, anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, serta dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan

Kami mohon Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa.

Baik, pendengar umat Katolik di manapun Anda berada, kami mohon maaf ya, siaran kami tidak dapat kami lanjutkan karena ada kesalahan teknis di studio kami ya. Oke, baik, melengkapi ya hari Minggu Anda pagi ini ya, saya hadirkan kidung-kidung rohani sekaligus mengakhiri pengawalan saya untuk Anda di pagi ini.

0: Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, penuh kemuliaan.
1: Yesus Firman Allah.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian Ruth Sanaya dengan Batu Karang yang Teguh. Dan pendengar, Anda tetap bersama kami di Menaruh Siang hari ini, tepatnya di hari Minggu 6 September 2026. Dan saya Ike Rasono Momoye hadir untuk Anda, menemani Anda di Menaruh Siang hari ini hingga di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi Anda telah mengikuti siaran langsung jalannya ibadah Minggu dari Gereja Katolik Katedral Samratulangi Manado. Salam kasih, salam sejahtera untuk Anda masih dengan kirung-kirung pujian yang kami hadirkan untuk Anda di suasana siang hari ini. Ada GBZ Worship dengan Bejanamu Hidup.

Ya, pendengar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi yang diberkati Tuhan. Demikian kidung pujian dari Symphony Music dengan Dia Sanggup Memulihkan Kehidupan Kita Semua. Ya, pendengar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat menikmati suasana hari Minggu ini yang pastinya dengan segala keberadaan siang hari ini yang masih tetap panas untuk Kota Manado dan sekitarnya, ya, tetap menjaga stamina yang berpengaruh, ya, untuk musim di masa El Nino ini yang pasti berpengaruh terhadap kesehatan, berpengaruh terhadap penyakit ispa, ya. Jadi tetap menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan Anda, juga tetap mewaspadai akan kondisi, ya, yang pasti no bakar-bakar, ya, membakar sampah di lahan-lahan terbuka atau juga membakar lahan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada kirim pujian dari Gloria Trio, Indah Rencanamu.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian GPC Worship dengan rohmu yang hidup sudah hadir untuk Anda. Dan selanjutnya masih ada sebuah kirim pujian dari Talita Dodo dengan Tanah Manado, tanah yang kita cintai semua. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang untuk Anda pendengar persatukan informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan

0: sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
2: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
3: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah. Cintan baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin ngoni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi Andin dengan Indahnya Dunia sudah hadir untuk Anda ya. Oke, dan di hari Minggu ini ada beberapa wilayah yang merayakan pengucapan syukur ya. Di antaranya wilayah Bunaken. Oke. Selamat berpengucapan syukur untuk Anda pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi yang ada di Bunaken dan juga di daerah Minahasa Utara. Selamat berpengucapan syukur di hari ini. Semoga benar-benar pengucapan syukur ini disyukuri ya. Oke. Dijauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan ya, tentu saja. Oke, ada Armada Asal Kau Bahagia. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: buang di laut saja.
1: Habis makan, kamu seenaknya buang sampah plastik di laut.
0: Terserah saya lah, laut kita kan luas.
1: Betul, tapi kalau ada 1000 orang seperti kamu, laut terlihat seperti tumpukan sampah. Bayangkan kalau baling-baling motor terlilit sampah atau menabrak batang kayu. Pasti korbannya orang pulau seperti kita ini. Mesin perahu motor yang kita tumpangi pasti mati dan kita hanyut terbawa arus.
0: Oh gitu ya Pak, maaf, saya baru tahu ternyata membuang sampah di laut membahayakan transportasi laut.

Ya, pendengar Plus Satu Kanal, informasi dan inspirasi, demikian Kekasih Bayangan dari Cakrakan yang hadir untuk Anda, membawa kita ke posisi waktu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar Plus Satu Kanal, informasi dan inspirasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara prihatin terhadap kejadian erupsi Gunung Anak Krakatau dan terus melakukan pemantauan dan koordinasi intensif bersama dengan operator penerbangan, pengelola bandara, layanan navigasi penerbangan dan BMKG terhadap dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap operasional penerbangan khususnya di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Dan ya, saat ini pihak bandar memastikan bahwa seluruh pesawat yang sedang remain overnight berada dalam kondisi aman dan terdapat total 170 pesawat yang disiagakan di area apron. Dan berdasarkan nota penutupan wilayah udara periode 1.30 sampai dengan 9.30 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 209 pergerakan penerbangan terdampak dengan rincian per terminal. Total penumpang terdampak pada periode penutupan ini mencapai 22.798 penumpang. Rute penerbangan dengan jumlah pergerakan terdampak terbanyak meliputi domestik utama Makassar dengan total 16 pergerakan pesawat, internasional utama Singapura dengan total 11 pergerakan pesawat. Dan fokus utama seluruh petugas bandara dan maskapai saat ini adalah memberikan informasi secara berkala, memastikan ketersediaan ruang tunggu, serta memberikan penanganan sesuai prosedur. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian kotak masih ada untukmu. Oke, selamat siang untuk Anda. Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat indikasi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau berdampak terhadap sejumlah penerbangan rute Jakarta-Manado dan Manado-Jakarta pada minggu hari ini 6 September 2026. Dan berdasarkan nota terbaru, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dinyatakan ditutup sementara akibat volcanic ash atau abu vulkanik. Penutupan yang sebelumnya diperkirakan berlangsung hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat diperpanjang sampai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Perkembangan kondisi sebaran abu vulkanik dan aspek keselamatan penerbangan tetap menjadi pertimbangan. Meski demikian, Bandara Internasional Samratulangi Manado tetap beroperasi normal. General Manager Bandara Internasional Samratulangi Manado, Radityo Ari Purwoko STMT, mengatakan dampak yang dirasakan di Manado terutama berkaitan dengan penyesuaian operasional penerbangan akibat kondisi di Bandara Soekarno-Hatta. Dan Bandara Samratulangi Manado tetap beroperasi, namun terdapat sejumlah penerbangan dari dan menuju Jakarta yang mengalami penyesuaian berupa penundaan maupun pembatalan sebagai dampak dari penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Hingga minggu pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah, terdapat 8 penerbangan pada rute Jakarta-Manado dan Manado-Jakarta yang terpantau mengalami penyesuaian atau berpotensi terdampak. Dan untuk penerbangan kedatangan dari Jakarta menuju Manado, Citilink KG300 dengan 145 penumpang masih berstatus sesuai jadwal. Dan ya, secara keseluruhan terdapat 978 penumpang pada 8 penerbangan tersebut. Pihak Bandara Samratulangi terus memantau kondisi penumpang yang terdampak perubahan jadwal penerbangan. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah lagu saya hadirkan untuk Anda dari Yovien Uno, Demi Hati, sambil kita jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Manado akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga.

0: Pendengar Pas 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian Yofi and Nunu dengan Demi Hati sudah hadir untuk Anda. Kita jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: 新鲜蛋。
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada saat kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: America. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
1: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
2: I'm so happy and I'm so pleased.
3: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
1: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
3: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
1: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sepak bola dalam negeri hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung.

0: go to level the game, but fortunately today we didn't have a lot.
1: Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan. Tapi tadi kami belum berhasil, karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zé Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Liquinhas berhasil membobol gawang PSM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usia lagu latih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today the first game in Indonesia.
5: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita, Mario Jardel, akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim merah putih dijadwalkan

0: tersebut.
1: Kalau memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat, tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Melalui kesempatan

kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firdiantara melaporkan.

0: duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
1: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini dan ya jadi pengalaman aja buat apa aja Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti Olimpiade mungkin tetap apa nomor GM tetap dan buat tetap catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakat dan bisa.
0: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Dinamika Olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado siang hari ini. Sementara posisi waktu di studio kami pukul 12:26 waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Momoya, masih tetap bersama Anda.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Duh, bukan main, coba antri lama, persyaratan P banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
6: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu serta prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, tak prop naik lagi gitu air.
7: Di kali ini, di lingkungan Pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
5: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
7: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
8: Sudah. Cinta lima ku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI?
8: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Halo RRI.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian guys ya, kembali pulang. Oke, selamat siang untuk Anda. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, sementara menikmati suasana hari Minggu ini, di mana saja Anda menikmati suasana yang menyenangkan bersama keluarga Anda, bersama orang-orang yang terkasih di hari Minggu, dan mungkin healing ya ke tempat-tempat favorit Anda. Dan ya pasti tetap memperhatikan kondisi keamanan juga, tetap memperhatikan segala sesuatunya ya. Dan ya mudah-mudahan suasana hari ini tetap menyenangkan untuk Anda yang menikmati suasana healing. Walaupun dekat-dekat saja, jangan jauh-jauh ya. Oke, yang pasti sudah menikmati dengan tetap menyenangkan, juga menikmati kualitas kebersamaan dengan orang-orang yang terkasih, dan mungkin besok hari akan kembali beraktivitas kembali. Jadi manfaatkan untuk hari ini ya, walaupun tinggal tersisa beberapa jam lagi untuk Anda menikmati suasana refreshing Anda, suasana healing Anda, dan manfaatkan kebersamaan dengan orang-orang yang tercinta. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Menikmati siang hari ini bersama kami, dan Anda yang masih terus menjalankan tugas juga, selamat menjalankan tugas-tugas Anda. Tetap jaga stamina, semoga tetap bertahan sampai selesai tugas Anda.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Dul Jailani dengan Percuma Saja ya. Oke, informasi untuk Anda dari ya, pendengar Bolang Mongondo Timur. Kelompok Pengelolaan Akses Area Perikanan PAAP Kabupaten Bolang Mongondo Timur mendapat penguatan terkait cara produksi pangan olahan yang baik sebagai upaya mencegah berbagai jenis cemaran dalam produk pangan UMKM nelayan. Penguatan tersebut diberikan dalam kegiatan yang berlangsung baru-baru ini sekaligus dirangkaikan dengan pelatihan peningkatan kapasitas manajemen usaha bagi kelompok nelayan. Penyuluh keamanan pangan Margarita J. Hormati AMD Farm menjelaskan bahwa keamanan pangan perlu menjadi perhatian utama bagi pelaku UMKM, khususnya nelayan yang mulai mengolah hasil tangkapan menjadi produk pangan. Menurut Margarita, terdapat sejumlah potensi bahaya yang harus diantisipasi. Salah satunya adalah cemaran biologis. Selain cemaran biologis, terdapat pula cemaran kimia yang dapat berasal dari lingkungan. Di antaranya limbah industri, asap kendaraan bermotor, sisa pestisida pada buah dan sayuran, serta logam berat. Konsumen diminta teliti memilih pangan olahan. Margarita juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih pangan olahan dengan memperhatikan sejumlah aspek penting. Konsumen dianjurkan mengecek label produk, izin edar, kondisi kemasan hingga tanggal kadaluarsa sebelum membeli atau mengonsumsi bahan pangan. Sementara bagi pelaku usaha, proses pengolahan harus dilakukan secara aman, salah satunya dengan menghindari kontak langsung antara bahan mentah dengan produk yang sudah siap dikonsumsi. Peralatan yang digunakan juga harus bersih, aman, dan mudah dibersihkan. Dan tidak kalah penting ya pendengar, proses pengemasan, penyimpanan, dan pelabelan pangan harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan mudah dibaca. Pelaku usaha juga tidak mencantumkan klaim yang menyesatkan atau tidak dapat dibuktikan pada produk yang dipasarkan. UMKM nelayan wajib memperhatikan SPP, IRT, PIRT. Bagi nelayan yang mengembangkan usaha pengolahan pangan, aspek legalitas juga menjadi bagian penting yang harus dipenuhi. Nelayan yang akan membuka UMKM pangan diwajibkan memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan antara lain identitas dan data usaha serta tempat produksi yang memenuhi prinsip higienis dan sanitasi. Margarita menegaskan bahwa keamanan pangan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin. Nelayan didorong tingkatkan nilai tambah hasil tangkapan. Selain mendapatkan penguatan mengenai keamanan pangan, kelompok PAAP Boltim juga mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajemen usaha. Pelatihan ini bertujuan membantu nelayan meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha sekaligus memberikan nilai tambah terhadap hasil tangkapan. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dan materi pelatihan tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan usaha, tetapi juga mendorong kelompok nelayan mengembangkan hasil tangkapan menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pengarap beredar video di media sosial TikTok mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam postingan video tersebut terlihat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan dana hibah untuk masyarakat kurang mampu. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun TikTok. Bukan dengan nama sebenarnya, dalam unggahan video menggunakan citra mirip seperti Menteri Keuangan Purbaya. Para pengguna media sosial ramai meninggalkan reaksi untuk postingan tersebut. Warganet memberikan tanda suka, komentar, dan dibagikan ulang. Penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta akun yang digunakan bukan akun resmi milik Menteri Keuangan atau Bank Indonesia. Dalam video, gerakan bibir dan narasi terlihat tidak selaras, terindikasi editan. Dan dari laman resmi BI sudah dijelaskan BI tidak bekerja sama dan tidak terafiliasi dengan perbankan atau lembaga manapun untuk pelaksanaan hibah. Demikian informasi untuk Anda, cek fakta. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Drasono Mamuaya, tetap bersama kami.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Sindrom dengan Broken Heart sudah hadir untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, mungkin saat ini Anda sementara menikmati santap siang Anda dan mudah-mudahan cocok untuk Anda ya di waktu seperti ini. Nah, waktu makan yang baik adalah salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan agar tubuh tetap sehat dan bertenaga. Dengan memilih waktu makan yang tepat, nutrisi yang masuk bisa diserap lebih optimal, energi tetap stabil sepanjang hari dan risiko gangguan pencernaan pun berkurang. Demikian informasi untuk Anda pendengar dan mudah-mudahan yang ya saat ini juga menderita asam lambung ya, tetap memperhatikan pola makan Anda, juga apa yang Anda santap setiap hari ya, akan berpengaruh di saat Anda menderita sakit asam lambung. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya untuk Anda. Oke, kita ke lagu selanjutnya dari Simple Plan dengan Lucky One.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini, alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

0: You are my sunshine.
1: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Rihanna Jam sudah hadir untuk Anda pendengar. Oke, sementara waktu di studio kami pukul 13:53 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, menjaga pola makan merupakan salah satu cara untuk mengobati asam urat, termasuk konsumsi sayuran. Ada beberapa jenis sayuran untuk penderita asam urat yang baik dikonsumsi guna mengatasi keluhan yang muncul. Nah, jenis sayuran apa saja yang dimaksud? Nah, kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh dapat menyebabkan pembentukan kristal pada sendi. Gejala penyakit asam urat biasanya muncul secara tiba-tiba berupa nyeri tajam dan terkadang terasa sangat berat. Jika kadar asam urat yang tinggi ini dibiarkan tanpa penanganan, maka dapat menyebabkan terbentuknya batu ginjal. Nah, jika Anda mengalami penyakit asam urat, Anda perlu lebih cermat dalam memilih makanan atau minuman yang dikonsumsi. Jika tidak, rasa nyeri yang Anda rasakan bisa semakin memburuk. Konsumsi obat-obatan untuk mengobati asam urat merupakan langkah tepat untuk menurunkan kadar asam urat dan mengatasi nyeri. Namun menjaga pola makan sehat juga penting untuk meminimalkan serangan dan mengurangi tingkat keparahan penyakit asam urat yang mungkin Anda alami. Nah, daftar sayuran untuk penderita asam urat yang dianjurkan seperti ubi jalar. Sayuran yang berasal dari akar seperti ubi jalar dan wortel mengandung jumlah purin paling rendah. Nah, purin merupakan zat yang akan dicerna menjadi asam urat di dalam tubuh. Oleh karena itu, ubi jalar dan wortel termasuk di dalam sayuran yang aman dikonsumsi oleh penderita asam urat. Kemudian terong dan tomat. Selain wortel, terong dan tomat juga merupakan sayuran rendah purin yang aman untuk dikonsumsi oleh penderita asam urat. Tidak hanya rendah purin, terong dan tomat juga kaya akan vitamin dan mineral yang baik bagi tubuh. Kemudian brokoli. Nah, kandungan vitamin C di dalam sayuran hijau seperti brokoli juga dapat menurunkan kadar asam urat sehingga baik dan aman dikonsumsi oleh penderita asam urat. Kemudian kentang. Kentang merupakan sayuran rendah purin dan kaya akan vitamin C yang dapat mengurangi kadar asam urat di dalam tubuh. Kemudian kacang-kacangan. Penderita asam urat umumnya dianjurkan untuk menjauhi protein hewani. Agar asupan protein dalam tubuh tetap terjaga, konsumsi kacang-kacangan dapat menjadi solusinya. Hal ini dikarenakan bayam kacang termasuk jenis makanan yang mengandung protein tinggi. Kemudian bayam. Bayam merupakan salah satu jenis sayuran yang mengandung purin. Namun menurut penelitian, purin yang berasal dari sayuran aman dikonsumsi bagi mereka yang menderita asam urat. Kemudian jamur. Jamur kaya akan serat dan rendah kalori. Sama seperti bayam, jamur juga merupakan sayuran yang baik untuk penderita asam urat. Nah, pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di pukul 14 kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Siang.

Ya, pendengar Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi, saatnya kita jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Siang.

0: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang untuk hari ini, Minggu 6 September 2026. Pendengar, ikutilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Pendengar, membangun pelestarian wisata dan budaya serta UMKM, Himsifor FPMIPA Unsrat Manado gelar Grand Launching Desa Wisata Tumaluntung.
1: Plan revitalisasi tata kelola destinasi wisata eco-cultural tourism, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, FMIPA Universitas Samratulangi Manado, melaksanakan kegiatan program penguatan kapasitas PPK Ormawa, Grand Launching Desa Wisata Tumaluntung, yang berpusat di Makam Waruga Doturoti, Desa Wisata Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Asisten 2 Pemkab Minahasa Utara Robi Parengkoan memberikan apresiasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan Grand Launching Desa Wisata Tumaluntung tersebut.
2: Khusus dari Fakultas MIPA ini yang berinisiasi akan kegiatan pengembangan tata kelola Desa Wisata Tumaluntung ini. Nah, jadi kami dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara itu mengharapkan bagaimana tata kelola yang sudah dibangun oleh adik-adik mahasiswa yang ada di Desa Tumaluntung ini bisa ditumbangkan lagi berkelanjutan.
1: Dalam event budaya dan kepariwisataan tersebut juga digelar doa berantai yang dipimpin oleh Ketua Lembaga Adat bersama BKSAUA menggunakan bahasa daerah Tonsea. Selain mendukung pelestarian budaya daerah, dalam Grand Launching Desa Wisata Tumaluntung ini juga memberikan ruang bagi pegiat UMKM yang boleh mempromosikan usaha kuliner mereka seperti pembuatan kue tradisional apang dan cucur. Kemudian penampilan musik kolintang, tarian Lili Loyor yang dilakoni para lansia, serta tarian kambasaran oleh generasi muda. Uniknya, pernak-pernik yang dipakai para penari kambasaran, salah satunya kalung berbentuk kepala hewan terbuat dari replika bahan dasar plastik, yang dikawal oleh Baciraro Kreatif sebagai wujud kepedulian bagi pelestarian lingkungan dan juga sebagai wujud penolakan terhadap tindakan memburu satwa endemik. Diana Masih melaporkan.
0: Pendengar, Polres Kepulauan Talaut bersama petugas gabungan dan warga menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di perkebunan Watu Desa Sawang, Kecamatan Melongwane.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah melanda kawasan perkebunan Watu di Desa Sawang, Kecamatan Melongwane, Sabtu siang sekitar pukul 12.50 WITA. Kejadian ini pertama kali diketahui setelah anggota piket Polsek Melongwane menerima laporan warga melalui layanan call center 110 Polres Kepulauan Talaut. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel gabungan dari Polsek Melongwane, Polres Kepulauan Talaut, petugas BPBD, serta warga setempat langsung diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Yuldin Larawo, api pertama kali terlihat menjalar dari arah timur dan dengan cepat membesar akibat terpaan angin kencang serta vegetasi yang mengering. Diduga kuat, titik api berasal dari kelalaian warga yang membuat api tanpa pengawasan di tengah kondisi cuaca kemarau panjang. Setelah upaya penanganan intensif dilakukan, api akhirnya berhasil dipadamkan secara total pukul 17.28 WITA. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini menyebabkan sekitar 10 hektar lahan pertanian milik 8 warga hangus terbakar. Sejumlah tanaman produktif seperti kelapa, cengkih, pala, dan gehe musnah dengan total kerugian materi diperkirakan mencapai 70 juta rupiah. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko melalui Kabak Ops AKP Yakobus Milalim menegaskan bahwa kepolisian telah mengambil langkah cepat melalui olah TKP, pemadaman hingga pengumpulan keterangan saksi.
4: Pihak kepolisian mengimbau keras kepada seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kondisi cuaca ekstrim saat ini berupa angin kencang serta kemarau panjang membuat vegetasi sangat kering sehingga api sekecil apapun dapat dengan cepat membesar dan meluas.
3: Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat cuaca ekstrim angin kencang dan kemarau sangat rawan memicu terjadinya karhutla. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba.
0: Pergar harga cabai di pasar Melongwane kembali naik capai Rp140.000 per kilogram.
5: Cabai di pasar Melongane, Kabupaten Kepulauan Talaut kembali mengalami kenaikan. Harga komoditas tersebut kini mencapai Rp140.000 per kilogram dari sebelumnya Rp130.000 per kilogram. Salah satu pedagang LIPI mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi meningkatnya harga pembelian dari Manado. Menurutnya kenaikan harga di tingkat pemasok berdampak langsung terhadap harga jual cabai di pasar Melongane. Ditambahkan kenaikan harga cabai kini dikhawatirkan kembali menambah beban pengeluaran masyarakat, terutama bagi rumah tangga yang membutuhkan cabai sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Pedagang berharap pasokan cabai kembali lancar dan harga dari daerah pemasok dapat turun sehingga harga di tingkat konsumen Talaut bisa kembali stabil. Dari Melongane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengaro terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Klinik Mata Kota Bitung sampai saat ini merupakan satu-satunya layanan kesehatan minim bedah melalui teknologi LASIK.
6: Kota Bitung kini memiliki klinik mata yang telah menyediakan layanan dengan kecanggihan teknologi kesehatan visual. Pada klinik tersebut, penggunaan metode LASIK atau laser sudah dalam level expert, sehingga saat penanganan mata rabun atau katarak akan sangat minim kontak dengan peralatan bedah. Metode ini tentu memberikan kenyamanan dan rasa percaya diri masyarakat yang ingin menghilangkan rabun jauh atau dekat termasuk operasi katarak. Dokter spesialis mata, Klinik Mata Bitung Franciscus Paparang mengatakan, teknologi perawatan mata di masa kini semakin nyata untuk jaminan tingkat keberhasilan.
7: Ada beberapa alat yang kami unggulkan, terutama seperti laser. Laser untuk pemeriksaan retina juga kita sudah punya, pemeriksaan OCT untuk lapisan retina, kita pemeriksaan USG kita sudah ada. Jadi hampir semua pemeriksaan mata sudah kami perlengkapi di Klinik Mata Bitung. Dan sebagai satu-satu unggulan di Klinik Mata Bitung juga, kami memiliki LASIK yang terutama untuk saat ini baru untuk di daerah wilayah Indonesia bagian timur, hanya ada di Klinik Mata Bitung.
6: Klinik Mata Bitung juga telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga memberikan pelayanan JKN secara digital. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, Kota Manado selaku objek wisata dan wisata medis mulai bergeliat setelah Rumah Sakit Sentra Medika membuat terobosan dan selengkapnya dalam laporan Anugrah Pandey.
8: Sulawesi Utara terus memperkuat posisinya sebagai

0: Lahan kami ini memang didesain dengan satu blok bangunan dengan hotel. Jadi memang ini untuk menunjang juga pasien-pasien yang mungkin dari jauh berobat, maka dia bisa menginap, ada sarana untuk bisa menginapnya.
1: Strategi berikutnya menurut Dr. Ivan adalah membangun kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya di kawasan timur, agar tidak lagi memilih berobat ke luar negeri. Ia menilai secara geografis, banyak destinasi luar negeri justru lebih jauh dibandingkan akses menuju Sulawesi Utara. Ia menekankan bahwa pendekatan ini merupakan bagian dari roadmap jangka panjang dalam mengembangkan health tourism. Alih-alih langsung melakukan promosi besar-besaran, pihaknya memilih membangun citra dan jaminan kualitas layanan terlebih dahulu.
0: Jadi kita strategi yang kita targetkan adalah orang Indonesia yang untuk mencegah devisa atau keluar dengan alam yang baik dan lain-lain, maka menjadi daya tarik dari warga negara asing untuk datang ke Indonesia. Bagaimana kita mengamankan, mencitrakan bahwa Indonesia secara kesehatannya itu mampu mensupport kalau terjadi kondisi tidak diharapkan.
2: Iya.
0: Itu step berikutnya dulu, kita harus menjaminkan itu dulu. Berikutnya adalah kita setelah trust itu mulai terbangun, kita baru bisa memasarkan produk kita. Karena kalau saat ini kita balik stepnya, kita pasarkan produknya mungkin harganya lebih murah, lebih menarik, dan tampilannya bagus. Indonesia itu orang berkreasi, bikin apa saja itu kelihatan menarik. Tetapi trustnya belum ada, jadi bagaimana produk itu akan diambil?
1: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawat Daruratan dan Situasi Khusus Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Manado, Brian Sumual, menegaskan bahwa kesiapan sektor kesehatan juga dimulai dari pintu masuk wilayah. Pihaknya memastikan standar protokol kesehatan diterapkan secara optimal di bandara sebagai representasi awal kualitas layanan kesehatan daerah.
3: Kami sendiri dari Balai Kekarantinaan Kesehatan sebenarnya adalah cerminan ketika misalnya pelaku perjalanan tiba di Sulawesi Utara, tentunya mereka perlu melihat bahwa dunia kesehatan yang ada di Sulawesi Utara ini sebenarnya seperti apa. Otoritas kesehatan di bandara ada di kami, sehingga kami perlu juga menunjukkan bahwa inilah wajah kesehatannya di sini, tanpa bermaksud juga untuk istilahnya kita perlu melihat dulu ada yang di pintu masuknya seperti apa, karena ketika mau memasuk ke suatu ruangan atau ke suatu wilayah tentunya kita juga akan memperhatikan pintu masuknya ini seperti apa sebenarnya, seperti itu. Nah, kualitas pelayanan yang kami upayakan juga di pintu masuk itu selalu menjadi komitmen pimpinan dari pusat untuk dimaksimalkan, bagaimana tentang SDM-nya, bagaimana sarana-prasarananya, karena tugas utama kami kan ada di cegah dan tangkal penyakit serta faktor risiko kesehatan, seperti itu.
1: Dukungan juga datang dari kalangan generasi muda. Founder Duta Kesehatan Sulut, Jani Septian Solihin, menyebut para dutaan kesehatan kini dibekali pengetahuan khusus terkait potensi wisata medis sehingga mampu menjadi agen perubahan dalam membangun citra pariwisata sehat di Sulawesi Utara. Ia menambahkan peran anak muda sangat strategis, terutama dalam mempromosikan destinasi prioritas seperti Likupang dengan pendekatan yang lebih luas, mencakup aspek kesehatan fisik, mental, hingga sosial.
4: Medical tourism Sulawesi Utara itu sudah sangat mumpuni, jadi sudah layaklah untuk dikatakan kita itu siap menyambut turis dari lokal maupun dari internasional. Dan kita tahu bersama bahwa health tourism itu memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana kita mensupport juga salah satu program dari Kementerian Pariwisata, di mana Sulawesi Utara menjadi salah satu destinasi prioritas. Kita punya Likupang, dan oleh sebab itu kita juga harus menyediakan namanya medical tourism. Dan dengan adanya rumah sakit atau tenaga medis yang mumpuni, itu bisa membuat kita maju daripada daerah-daerah yang lain. Sebenarnya kalau bisa dibilang, kita tidak perlu ke luar negeri sih, karena saya melihat bahwa Sulawesi Utara itu sudah punya tempat yang sangat-sangat cocok untuk kita berwisata maupun kita berobat. Yang saat ini menjadi PR kita bersama yaitu adalah promosinya. Jadi kalau kita semua bisa mulai mempromosikan bahwa Sulawesi Utara siap untuk medical tourism, itu sebenarnya salah satu kunci untuk bisa mendatangkan turis datang ke sini. Buktinya kita punya penerbangan internasional. Jadi bagaimana kita bisa menjamin turis datang ke sini maupun pulang lagi dari Sulawesi Utara itu dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, Duta Kesehatan kita berperan penting dalam mempromosikan tentang medical tourism yang ada di Sulawesi Utara.
1: Dengan kekayaan alam Sulawesi Utara yang eksotis serta potensi pariwisata yang terus berkembang, sektor health tourism diyakini dapat menjadi magnet baru bagi wisatawan. Kolaborasi antara fasilitas kesehatan, pemerintah, dan sektor pariwisata pun menjadi kunci dalam mewujudkan visi tersebut. Demikian Anugrah Pandey melaporkan. RRI

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar sekian Warta Berita Daerah Siang Radio Republik Indonesia Manado. Hari ini Minggu 6 September 2026. Saya Ikedar Sunomo Muaya. Selamat siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Duh, bukan main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
6: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah Pak kita itu sota prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
7: Kita leh ini, di lingkungan Pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
5: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
7: Jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
8: Sudah. Cengsan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI?
8: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Halo RRI.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sayang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi Manado sore ini dengan 100% Indonesia. Menantikan Anda di 0821 95 835 080.

0: 0821 9583 5080, sambungan telepon biasa ataupun bahkan WhatsApp call Anda bisa coba. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Bung Benijo di Boltara.
0: Gimana kabar Boltara sore hari ini Bung Benijo?
1: Cuaca bersahabat namun berangin, arus lalu lintas lancar, situasi kempit mas kondusif. Dari kota Boltara, Bung Benijo terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada tanda-tanda mau hujan gak di sana ini atau makin panas aja Boltara?
1: Boltara belum ada tanda-tanda ini Prisma, belum? Masih panas. Dari pagi sampai terbenam panas memara ini.
0: Siap, gak apa-apa, tetap waspada ya Bung Benijo ya.
1: Yang pasti waspada.
0: Iya dong. Silakan lagunya. Ada Keisha Lefron, Kata Ingin Usai, Afgan Terima Kasih Cinta, Rizky Febian Salah. Yang mana?
1: Afgan Jo Terima Kasih Cinta.
0: Boleh. Untuk siapa tiga orang langsung?
1: Oke tentunya ya, Priscila Balibu yang tugas. Tetap semangat selalu berganti. Salam untuk keluarga, salam sehat. Happy Sunday bersama keluarga. Tiga orang spesial sore hari ini. Ada Pak Bud di Jeju, Korea ya. Pak Bud, apa kabar? Salam sehat, salam untuk teman-teman di Korea ya. Yang kedua, ada Pak Islan di Boltara. Apa kabar Pak Islan? Dan yang ketiga, ada Ibu Haryati Jo di Bunaken. Mas Priscila, makasih, mas sore.
0: Sore baik, terima kasih Bung Benny Jo Boltara sudah bergabung dengan Terima Kasih Cinta dari Afgan. Kalau tidak salah memang penyanyi favoritnya Bung Benny Jo Afgan ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo, selamat sore. Terputus jaringannya.
2: Halo, selamat sore.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Jane di Irma Didi.
0: Ibu Jane di Irma Didi. Gimana kabar Irma Didi, Ibu Jane? Putus-putus suaranya. Coba pindah tempat dulu. Cari jaringan yang baik. Nah, berdiri dulu ya. Jangan rebahan terus. Gimana? Sudah terdengar suara saya dengan baik?
2: Sudah dong.
0: Oke, jadi gimana? Ada tanda-tanda mau hujan nggak air mandi di sini?
2: Hujan, tapi ya belum. Somo-somo sih.

0: somo-somo di sana.
1: Dari tanda-tanda rupanya.
0: Oke deh, mungkin besok atau nanti. Ibu Jane, silakan lagunya. Keisha Lefron kata ingin usai. Ada juga Rizky Febian dengan Salah. Mau yang mana?
1: Tak ingin usai.
0: Boleh, untuk siapa tiga orang langsung?
1: Pertama tentunya untuk Pris yang lagi tugas hari ini. Tetap semangat, sukses, berhati bersama keluarga, dunia juga. Happy Sunday. Hari kita mau kirim yang ada di paling sering bapak kirim kan.
0: Okay.
1: Ibu Ariyati di Bulaken, apa kabar? Selamat sore, salam kompak, salam kasih. Baru Ibu Anggraini yang ada di Tareran, apa kabar? Salam kompak, salam sore juga. Baru ada Ibu Sini yang di Tomison.
0: Okay.
1: Apa kabar Ibu Sini? Baku dekode kang, sudah lama pengucapan tu mohon. Baru ya.
0: Terima kasih. Untuk itu saja.
1: Terus yang lagi tugas.
0: Okay.
1: Terus yang lagi tugas. Terima kasih. Samuan teman saya yang kata.
0: Siap. Terima kasih kembali Bu Zeni Irma Didi. Somo-somo, apakah tanda hujan mendung itu tidak selalu, tidak mesti ya? Nanti kita akan lihat lagi apakah ada tanda-tanda hujan di daerah-daerah yang lain. Nanti Anda bergabung bersama kami pendengar di 100% Indonesia. Kali ini saya hadirkan Afgan dengan judul lagunya Terima Kasih Cinta. Terima kasih juga untuk Anda dengan cintanya yang begitu banyak untuk Pro 1 di 100% Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami 100% Indonesia, Indonesia banget. 082195835508 setelah Anda mendengarkan tadi untuk Kisha Levronka dengan Tak Ingin Usai. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Indonesia
0: banget. Dengan siapa di mana? Halo.
1: Selamat.
0: Halo, belum.
1: Dengan Ibu Rosailan.
0: Halo. Dengan siapa? Terputus, dicoba kembali ya. Jaringannya sepertinya ku tinggal sendiri. Tidak bersahabat sore hari ini. Coba dipindah dulu tempat posisi Anda menelpon pendengar, atau juga dicoba kembali dengan jaringan yang lebih baik ya, karena agak susah didengarkan kalau misalnya putus-putus teleponnya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Siapa di mana nih?
2: Dengan Ibu Jenny dari Kota Tomohon.
0: Bu Shen, apa kabar Tomohon?
2: Kabarnya panas.
0: Panas? Ada tanda-tanda?
2: Waduh.
0: Tanda-tanda mau
2: iya.
0: Hujan tidak adakah di sana?
2: Oh, belum.
0: Oh,
2: saya
0: belum.
2: Masih panas. Tapi disertai angin sedikit-sedikit.
0: Oh, ada berangin nah. Tapi tidak kencang gitu ya.
2: Ini sudah pakai apa, kipas di ruangan. Biasanya tidak pernah pakai kipas AC. Ini pakai nih, aduh,
0: sekelas,
2: panas.
0: Sekelas Tomohon bisa panas ya.
2: Iya, betul.
0: Oke deh, kalau begitu Ibu Shenny silakan menemani suasana panas sore ini. Ada Rizky Febian dengan Salah Tulus Hati-Hati di Jalan.
2: Hati-hati
0: yang mana?
2: Di jalan.
0: Boleh, untuk siapa? Ya. Tiga orang silakan.
2: Jangan tersenggol kan?
0: Mesti hati-hati.
2: Oke deh. Siap, tiga spesial.
0: Mm-hmm.
2: Aduh, Ibu Jenny banyak apa? Balasan salam tapi hanya tiga kan?
0: Mm-hmm.
2: Jadi mungkin malam yang lainnya kalau muncul.
0: Oke.
2: Okay. Pertama Ibu Jenny mau salam buat Ibu tadi sampai Nona Jane tadi ya, Ibu Jane ya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, yang ada di Air Madidi. Ini tuh salam balik dari Ibu Jenny. Kabarnya Ibu Jenny ada sehat-sehat. Mau datang so? Ya cuma mau makan sayur kan? Priscilla sini tuan.
0: Boleh.
2: Oke deh, salam buat keluarga. Dan yang kedua ada terompet Ibu Ratna yang ada di pinggir. Ini salam dari Ibu Jenny tentunya bersama keluarga. Dan selamat berhari Minggu. Yang ketiga ada Ibu Hermin yang ada di Kota Bitung ya.
0: Mm-mm.
2: Di mana kota Ibu Hermin? Tarik kelapa ya?
0: Kurang tahu.
2: Oh, ini tuh salam ya dari Ibu Jenny yang murah senyum. Ibu itu pasti muda ya.
0: Iya.
2: Dan untuk orang-orang rumah semua, selamat berhari Minggu ya. Dan kita kembali ke studio Priscilla.
0: Terima kasih.
2: Yang tugas, salam buat keluarga. Shalom.
0: Damai di hati. Di Sari Kelapa ya, sudah ada yang mengkonfirmasi ternyata. 082195835080 yang ada di WhatsApp. Selamat sore yang sudah bergabung, nanti akan saya bacakan juga. Tenang saja, ditunggu. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Siapa di
3: selamat
0: mana?
3: Hari Minggu ya, Mbak Bis.
0: Selamat hari Minggu. Siapa di mana dulu?
3: Nah, Natalia di Toli-Toli sudah, Mbak Pris.
0: Sudah pulang Toli-Toli ini. Bagaimana kalau
3: sudah?
0: Kalau Toli-Toli bagaimana? Ada tanda-tanda mau hujan enggak?
3: Pasti. Enggak ada tanda-tanda,
0: Mbak Pris.
3: Sama dengan di Palu.
0: Aduh.
3: Iya, enggak ada tanda.
0: Berarti
3: sama
0: masih
3: berarti
0: akan
3: ini selangit semua begitu ya.
0: Masih lama kayaknya kemarau ini ya.
3: Iya, lama Mbak Frisa dengar BMKG katanya sampai Oktober turun cat baru perkiraan ya. Okay. Tapi kan kita tidak bisa tahu bagaimana nanti.
0: Baik, tetap waspada Ibu Natalia ya.
3: Amin, iya Mbak Pris, makasih.
0: Oke deh, kalau begitu lagunya mau yang mana? Tadi ada Tulus dengan Hati-Hati di Jalan, Rizky Febian dengan Salah, yang mana? Ada juga Bernadia, kita Hati-hati buat menyenangkan.
3: Oh iya, yang terakhir aja.
0: Boleh, untuk siapa langsung? Tiga orang.
3: Oke, mau balas salam ya yang tadi malam buat Mas Bro ya, alias Pak Robi Siger ya, makasih salamnya. Salam sehat buat keluarga yang ada di rumah. Terus yang kedua ada Riyati yang ada di Bunaken. Selamat sore. Salam sehat, salam kompak. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati selalu. Yang ketiga ada Ibu Nike di Lelem. Selamat sore Ibu Nike. Selamat hari Minggu ya. Harapan ada sehat-sehat bersama keluarga. Mbak Pris tetap semangat. Sukses selalu, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
3: Makasih Mbak Fri. Selamat sore.
0: Sore baik.
3: Indonesia banget.
0: Yang tadi bergabung di WhatsApp, selamat sore. Saya menyapa untuk Anda pendengar semua yang mungkin sedang mendengarkan kami juga di rumah dan sekitarnya. Menyapa dulu Ibu Sis ke Kaseger yang ada di Air Madidi. Selamat menikmati sore harinya. Ditemani apa ini? Minuman dingin Ibu Siske? Atau ditemani gohu? Atau ditemani olahraga bibir? Wow! Itu lebih menyenangkan kadang ya. 0821 9583 5080. Akan saya putarkan lagu-lagu yang sudah diminta pendengar menemani aktivitas Anda sore hari ini. Happy Sunday untuk Anda yang tengah menikmati waktu santainya hari Minggu di rumah ya. Kali ini ada Tulus dengan Hati-Hati di Jalan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan. Take care.

0: HP Strawberry 7 berapa ya? Bisa lihat nggak?
1: Oh, harga di sini sudah paling murah, Tante. Cuma Rp14.999.999. Ini.
2: Meska, beli HP baru. Hutang dari tahun lalu, kapan dibayar? Nggak amnesia, kan?
0: Tante Lala, apa kabar? Waduh, tambah cantik aja ya.
2: Makasih. Gimana? Masa beli HP mahal aja bisa, tapi bayar hutang nggak bisa?
0: Nggak kok. Cuma lihat-lihat aja.
1: Ya ampun, Tante. Jadi, dari tadi tanya-tanya, nggak niat beli ternyata.
0: Saya permisi dulu ya, Tante Lala. Ojek saya sudah menunggu soalnya.
2: Meska, jangan lari. Bayar hutang dulu. Makanya, kalau nggak punya uang, jangan sok beli barang mahal deh. Dasar gaya elit, ekonomi sulit.
3: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
4: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
3: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
4: Deh, Mama. Pergi, Mama.
3: Astagfirullah.
5: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
4: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
5: Oh, ya udah.
4: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
5: Aduh, Bim. HP lagi.
4: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
5: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
6: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
7: Pro 1.

0: Terima kasih pendengar Tukan yang masih setia bersama kami 100% Indonesia kembali menemani Anda. Saya Priscila masih menemani saat ini menit ke-52 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah di 082195835080. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Sore baik. Dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Girian, Ibu Esther Lita.
0: Orang Girian, Ibu Esther Lita. Gimana Girian, ada tanda-tanda mau hujan kah?
1: Oh, belum.
0: Belum?
1: Iya. Jadi rindu ini hujan.
0: Masih panas di sana ya?
1: Enggak panas.
0: Tanda-tanda belum ada sama sekali. Mendung-mendung belum. Oke, baiklah kalau begitu Ibu Esther Lita, silakan lagunya. Kali ini ada dari Sakib, Mau Tak Mau. Selanjutnya lagu yang bisa dipilih siang hari ini adalah Tulus Teh Hijau. Yang mana?
1: Tulus ya.
0: Boleh untuk siapa langsung?
1: Tulus ya, siapa tahu minta lagu itu kalau sama turun tuh ya.
0: Banyak yang minta ya. Oke, silakan untuk siapa langsung?
1: Terus terima kasih nih untuk angkat telepon, sehat selalu, salam bahagia, tetap semangat, biar panas. Masih ingin di situ toh? Sehat selalu dan diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Oke deh.
1: Oke lanjut, berkalan 3 orang, dengar-dengar. Tapi Besti yang dari Buha, terapi Mas Bro, soalnya ini gak ada monitor, dapat salam nih. Selamat bergabung kembali. Bergabung baru sumpah Priscila lewat telepon kalau perlu. Salam sehat, persahabatan selalu. Yang kedua ada Ami yang ada di Kota Bobagu, juga salam kompak, salam persahabatan. Dan yang terakhir ada veteran PM Ibu Ros yang ada di Lailam. Semua buku satu kali buat veteran PM Ibu Pris. Tetap semangat dan okay. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Selamat sore.
0: Sore baik. Ibu Esther Lita yang sudah bergabung di kesempatan kali ini 100% Indonesia. Kira-kira di belakangnya ada siapa? Ada kemungkinan hujankah di sana juga? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo.
0: Sore.
2: Selamat sore, tidak ada hujan di sini, sudah lama.
0: Wah, tidak ada hujan. Siapa dulu di mana dong? Dengan siapa dulu di mana?
2: Dengan Ibu Aurina Tataran 2.
0: Bu Aurina Tataran 2. Jadi Tataran 2 ya, sudah lama tidak hujan ini Bu Aurina?
2: Sudah lama.
0: Tidak hujan. Tidak apa-apa ya. Nanti semoga secepatnya akan hujan. Ibu Aurina silakan lagunya.
2: Lagunya
0: ada dari Sakib, judul lagunya Mau Tak Mau. Ada dari Salma Salsabil Hacu. Yang mana? Salma?
2: Yang pertama.
0: Boleh.
2: Mau tak mau.
0: Silakan mau tak mau untuk siapa? 3 orang saja.
2: Aku tak mau pisah dengan Priscila.
0: Boleh. Jadi
2: salam buat Priscila, salam sehat, bahagia, diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Oke, terima kasih.
2: Salam buat superhero.
0: Baik.
2: Terus Daniel. Terus 3 spesial. Yang pertama buat yang baru lewat tadi tuh. Esther Lita di Batu Badau.
0: Oke.
2: Terus yang kedua buat Hero Pinggogoy di mana ya, lupa.
0: Di
2: pokoknya Hero
0: Umoro.
2: Makasih salamnya tadi malam. Ini salam balik dari Ibu Aurina Tataaran 2. Yang ketiga, buat Ani di Kota Mobagu. Aduh, berapa kali dia salam ini. Ini salam balik ya dari Ibu Aurina.
0: Okay.
2: Maaf. Terima kasih Ibu Ani. Terus terima kasih kembali ke Priscila. Terima kasih. Selamat sore.
0: Sore baik. Terima kasih Ibu Aurina yang juga menjadi penelpon terakhir. Sudah dua penelpon di kesempatan 100% Indonesia edisi Anda mendengarkan hari ini Minggu 6 September 2026. Terima kasih untuk kerjasama yang sangat baik, luar biasa. Pendengar Pro 1 kali ini yang sudah bergabung di 100% Indonesia. Lagu yang tersisa akan saya putarkan. Selamat kembali melanjutkan setiap aktivitas Anda pendengar. Dan selamat beristirahat untuk Anda yang mungkin mau istirahat sore kali ya. Selamat bersantai-santai di hari Minggunya. Saya Priscila pamit dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami untuk menado sore ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat.
1: Ih,
2: jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih
1: terus?
2: Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya?
3: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, setuju nggak kalau misalnya internet harus bisa bikin Anda senang, tenang, dan menang? Bisa bikin Anda tenang dengan koneksi yang stabil, upload, download, simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat? Makanya Anda pakai Bisnet sekarang. Untuk Anda yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet No DS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Pakai Bisnet Home, bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu, kalau Anda pakai Bisnet, Anda berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026, dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Bisnet, bikin Anda tenang, senang, menang. Informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Di sebuah khutbah Jumat, Sang Khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang Khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun, namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, pokok uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah, kamu aja deh yang datang," begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya, dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78? An-Naba," begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9 begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah. Kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak," begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya.
Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. 'Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji,' ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. 'Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku,' ujar sang ayah sambil menangis terseduh-seduh. 'Subhanallah, subhanallah.' Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun, bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku, dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-An'am ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doa.

0: Hanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin. Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya. Walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung, tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya NDS Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah." Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Asy-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI dengan esensi buku. Buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama ini menghadirkan isi tentang bagaimana cara untuk dapat meraih kesuksesan dalam berbisnis maupun kehidupan dengan cara meningkatkan kualitas diri. Buku ini memiliki pembahasan yang menarik. Pembahasan yang terbagi ke dalam beberapa bab ini mampu dijelaskan dengan sangat detail dan rinci oleh buku ini. Selain itu, buku ini juga menggunakan gaya bahasa yang ringan, sehingga pembaca dapat lebih mudah untuk memahami. Selain sebagai media untuk meningkatkan kualitas diri, buku ini juga akan membantu Anda untuk meraih kesuksesan di dalam kehidupan maupun berbisnis. Anda bisa mengejar pekerjaan yang Anda inginkan dan mendapatkannya. Anda bisa memiliki pekerjaan idaman dan meningkatkannya. Anda bisa menghadapi situasi apapun dan memaksimalkannya. Nasihat-nasihat Dale Carnegie yang teruji waktu telah membawa tak terhitung banyaknya orang mendaki tangga kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan bisnis. Salah satu buku terlaris sepanjang masa yang menjadi landasan buku-buku laris lainnya, How to Win Friends and Influence People, akan memberi Anda 6 cara untuk membuat orang menyukai Anda, 12 cara untuk membuat orang menerima pemikiran Anda, dan 9 cara untuk mengubah orang tanpa membuat mereka kesal, dan masih banyak lagi. Raih potensi maksimal Anda dengan buku How to Win Friends and Influence People. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
0: Kenapa, Mas? Mogok.
3: Rasain loh.
1: Wah, dasar loh.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
0: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
0: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada?
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino!
4: Vino!
2: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry.
0: Hah, bikin kaget tau.
4: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil motor suara serem gitu.
2: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Ya aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tau.
2: WSA, jadi panjang. Durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir, Yop?
2: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
0: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini?
4: Yuk, mulai, gak sabar nih.
2: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
5: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
6: Ya, tunggu aja nanti di WA grup, Kak.
5: Udah, gak ada yang ketinggalan.
6: Enggak, yuk ah, cus. Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam, kan?
5: Iya, dosen rajin kali.
2: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
3: Lah selesai dong ceritanya.
0: Vino terus Yok.
6: Raka, sini deh.
5: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
6: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
5: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh?
6: Aku...
5: Raka, datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
6: Iya kan?
5: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Ah, pasti ada yang ngerjain kita ini.
6: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
5: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
6: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
5: Hah? Ini apa? Tika, menangis di toilet lantai 3. Beneran, Tik?
6: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
5: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
3: Merinding juga ya. Terus siapa dong?
2: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya.
4: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi masa ya seiseng itu sih sampai mata-matain si Tika itu?
2: Nah, masalahnya setelah di cross-check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error. Di jam lewat tengah malam.
3: Emang mereka gak lapor dosen? Atau siapa gitu?
2: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi, mereka berdua memastikan.
6: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
5: Shh, tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini.

0: Raka, pulang aja yuk.
1: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
0: Kak, ada kertas nyelip di bawah.
1: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
0: Ini, sebaiknya... Ini, sebaiknya kalian pulang. Wah!
1: Tika, tunggu.
2: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa. Karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala. Terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
0: Aish, merinding eh.
2: Dan di history file, nama yang terakhir login, admin monitoring.
3: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh. Atau merta sistem, mantan IT barangkali.
4: Ini, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
2: Nah, itu.
4: Jadi bikin parno aja ya.
3: Yok, itu printermu nyala.
2: Nah, iya. Tapi komputerku kan mati.
4: Halah, Yoga udah setting kali. Iya, pengen ngerjain kan?
2: Tapi...
3: Apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya? Boleh gabung.

0: Bang John, patop lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek, Bang. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
1: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
0: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50 ribu gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Ketut Tantri.
2: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
1: Oh begitu, terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

0: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita le pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu serta prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi itu air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati, bahaya toh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cengkalin baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Salam sejahtera bagi semua pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun saudara berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Leni Peter, sebagai penyuluh agama Kristen pada Kementerian Agama Kota Manado. Baiklah, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Segala pujian, segala syukur hanya bagi Tuhan Allah yang selalu menyertai dan menuntun kami dalam perjalanan kehidupan. Kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini Engkau memberikan lagi kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kebutuhan utama dalam hidup kami. Ia akan menuntun dan membawa kami kepada semua rencana dan kehendak Tuhan, sehingga di atas semuanya Kristus dimuliakan. Di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Amin. Bacaan dan perenungan firman Tuhan kita pada saat ini terambil di dalam kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Perjanjian Asa dengan Aram. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah Raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, "Ada perjanjian antara aku dengan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku." Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan mereka memukul Kalaion dan Belmaim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mizpah. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang-orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan." Pendengar setia Radio Republik Indonesia, pada saat ini kita baru saja membaca, mendengarkan bacaan dari kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Walaupun perenungan kita bisa lanjut sampai pada ayat terakhir, yaitu ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Raja Asa adalah merupakan cici dari Daud, ya. Daud, anak Daud, Salomo. Setelah Salomo tidak lagi menjadi raja, digantikan oleh anaknya Rehabeam. Setelah Rehabeam tiada, digantikan oleh Abia. Setelah Abia, kemudian yang menjadi raja yaitu Asa. Menarik bahwa pada pasal 14 firman Allah mencatat bahwa Asa, ayat 2 berkata, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Ia menjauhkan semua benda atau semua jenis penyembahan berhala, bahkan memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan. Di saat dia melakukan hal ini, Asa menjadi raja dan kerajaan Yehuda menjadi kerajaan yang kuat. Mereka mengalami kemenangan yang luar biasa, dan kita melihat bersama akhirnya Asa berubah setia. Pada pasal yang ke-16, ketika Raja Asa pemerintahan pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baasa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Dan pada saat itu Asa tidak lagi mengandalkan Tuhan. Asa tidak lagi mencari Tuhan. Asa melakukan persepakatan, melakukan perdamaian dengan Raja Yehuda. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada akhirnya tidak terjadi peperangan. Tidak lagi orang-orang Israel, Raja Israel tidak melakukan peperangan dengan Asa atau Yehuda pada waktu itu. Dan tindakan Asa yaitu ayat 2, dia mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan perbendaharaan dari rumah raja dan mengirimkan kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsik dengan pesan untuk bersepakat dengan dia melakukan sesuatu sesuai dengan perjanjian yang ada, dan itu ada pada pada ayat 3. Dan kemudian Raja Ben-Hadad itu, Raja Aram yaitu Ben-Hadad akhirnya melakukan persepakatan dan dia memperkuat Asa. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, melihat hal ini, pada ayat yang ke-7, pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan, pada pasal 14 di sana dikatakan tentang hal ini. Ayat yang 9 dia berkata, Sera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka, maksudnya melawan Asa, melawan kerajaan Yehuda. Dengan tentara sebanyak 1 juta orang dan 300 kereta, ia sampai ke Maresa. Berapa jumlah yang ada di pihak Asa? Di ayat 8 berkata, pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300 ribu orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan dari Benyamin jumlahnya 280 ribu orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Sementara jumlah dari Ethiopia 1 juta, lebih banyak Ethiopia. Tetapi dalam pasal 16 disebutkan oleh pelihat itu yaitu Hanani bahwa dengan jumlah yang besar itu pun Tuhan dapat mengalahkan mereka. Mengingatkan Asa bahwa ketika dia bersandar mengandalkan Tuhan, maka kemenangan ada di pihaknya. Dan sudah diberkati oleh Tuhan. Ayat 9 berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat ada efek, ada dampak yang berbahaya bagi setiap orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Yang tidak lagi mencari Tuhan, yang dialami adalah kekalahan. Bahkan ayat 9 berkata, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak bersandar kepada Tuhan adalah orang yang bodoh. Selama Asa mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dia tidak mengalami peperangan. Tetapi ketika dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak bersandar kepada Tuhan, ayat 9 berkata, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, dan ketika kita bersungguh hati kepada Tuhan, maka ayat 9 berkata, Tuhan yang menjelajah seluruh bumi akan melimpahkan kekuatan. Kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati. Kepada mereka yang tidak mendua hati. Kepada mereka yang bersandar kepada Tuhan. Kepada mereka yang mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan, kita menjadi orang yang mendua hati dan tidak bersungguh hati kepada Tuhan, maka kita adalah orang yang bodoh. Kita adalah orang yang akan mengalami kekalahan. Dan kita adalah orang yang tidak beruntung. Oleh karena itu, melalui perenungan kita pada saat ini, mari pilihlah tindakan yang benar, yaitu bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan jangan mendua hati, tetapi bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
1: Demikian pendengar, Anda mendengarkan untuk Mimbar Agama Kristen edisi hari ini, Minggu 6 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar di Manado sore ini, perjalanan minggu. Dan kita akan lanjut lagi untuk Anda mendengarkan Manado malam ini. Nanti Anda akan diawali dengan penyampaian untuk Warta Berita Sentral bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan Manado malam ini akan ditemani bersama Michael Chia. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAF Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
11: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
10: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

0: tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
1: Dengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
2: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
3: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
4: Ayo tumbuhlah.
2: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
5: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
6: Sebuah pensil kecil.
2: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
6: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
2: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
7: Ayah, Bunda, lihat nih.
2: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
7: Tapi semuanya sibuk.
8: Aku senang sekali sekarang.
2: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
9: Katanya
2: RRI Melabo dengan judul Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan.
9: Ada ayah yang ambil.
10: Tapi sebelum main,
2: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
11: Yang sesuai usia kakak ya, Mah.
2: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
12: Kita tanam sama-sama ya.
13: Oke, Bu.
2: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
14: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
2: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat

Potensi hujan ringan di Kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di Kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di Kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasmen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas squad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pada Chelsea, Xabi Alonso puas dengan bursa transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Wah, akhirnya bonus aku bulan ini masuk juga.
1: Cie-cie, yang baru dapat bonus dari bos.
0: Iya nih, puji Tuhan, aku juga gak nyangka.
1: Terus, rencana bonusnya mau diapain nih?
0: Ya, mau kemana lagi? Shopping-shopping lah, ke salon, beli baju, beli sepatu, beli...
1: Jangan beli itu tuh terus. Mending uangnya kamu tabung aja. Atau kamu jadiin investasi.
0: Hah? Nabung? Investasi? Untuk apa? Uang kan kalau habis bisa dicari lagi.
1: Iya sih, uang bisa dicari lagi. Tapi kamu mau sampai masa tua kamu cari uang terus. Itu sama aja, kamu dikerjain sama uang, tahu?
0: Dikerjain sama uang? Maksudnya?
1: Maksudnya, sampai kapan kita bisa cari uang terus? Apalagi usia kita kan semakin bertambah. Energi dan kemampuan kita pasti akan semakin berkurang. Justru, selagi kita masih bisa produktif, kita belajar berinvestasi aja dulu dari sekarang. Selain investasi uang, kita kan bisa investasi properti seperti barang, emas, atau rumah.
0: Untungnya apa coba investasi?
1: Ya banyaklah untungnya. Selain menghindari kita dari hutang, investasi jadi jaminan hidup kita di masa tua. Dan dengan punya investasi, itu bisa meningkatkan taraf hidup kita.
0: Kamu benar juga ya. Dengan kita berinvestasi, kita nggak akan khawatir kehidupan kita ke depan.
1: Iya, betul. Sekarang udah paham kan?
0: Iya, paham.
1: Bunyi apaan tuh?
0: Oh, ada WhatsApp masuk. Sebentar ya. Waduh, baju dan tasnya bagus-bagus nih. Coba deh kamu lihat.
1: Ya, kebaya lagi deh.
0: Ya enggak lah. Kan uangnya mau aku buat investasi.
2: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi. "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam kembali ya untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi sejak pagi sampai dengan malam ini. Senang sekali saya Mike bisa menyapa Anda lagi ya. Kita lanjutkan untuk Manado malam ini, edisi Minggu 6 September 2026. Dan satu lagu bagus ya sudah hadir menyapa Anda. Satu dari Dewa 19. Dan pastinya terima kasih juga untuk Anda yang masih tetap satu hati bersama kami ya, baik di RRI Digital ya, ataupun di streaming rri.co.id, ataupun melalui siaran terestrial kami melalui 94,5, 88,2, 92 FM. Baik, lagu-lagu yang saya hadirkan malam ini semoga kembali dapat mengembalikan tenaga Anda setelah seharian tadi melewatkan dengan berbagai aktivitas. Biasanya kalau hari Minggu akhir pekan begitu ya, dari kemarin itu biasanya jelong-jelong gitu ya. Jalan-jalan kemana kira-kira ya. Oke deh, baik. Semoga menyenangkan semuanya malam ini. Semoga sehat semuanya. Dan jangan lewatkan nanti Ruang Rindu ya, seperti biasa hadir di jam 9. Dan malam ini ya, kita akan membahas topik tentang RRI ya. Ini bulannya RRI lo. Sudah tanggal 6, 5 hari lagi RRI akan merayakan HUT yang ke-81 tahun. Jadi untuk Ruang Rindu malam hari ini, saya hanya pingin tahu aja ya. Saat Anda mendengar kata RRI, apa yang Anda pikirkan? Itu saja. Oke? Anima Bintang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan P banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini, di lingkungan Pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cinta baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Oke, baik pendengar, demikian ada Ratu ya dengan lagunya Di Dadaku Ada Kamu. Semoga malam ini juga Pro 1 selalu tetap di ruang dengar Anda ya. Baiklah Project ya dengan lagunya terakhir dengan Selembut Awan ya. Cinta Selembut Awan. Tuntaskan kebersamaan kita, nanti kita lanjut ruang rindu. Sekali lagi topik kita malam ini, ketika Anda mendengar kata RRI, apa yang Anda pikirkan ya. Dan ya, line telepon SMS WhatsApp dibuka di 0821-9583-5080 ya. Dan sejak kapan Anda mengenal RRI? Itu saja. Oke? Okay?

0: Mati. Sini, Kuat. Aduh, syukur, Jo. Tak kira kita salah orang, Dahlia. Ada kok kita mau baca cerita ini. Aduh, Bepen, ting.
1: Hede, cerita apa, Leminci?
0: Mana tahu tuh cerita palak di muka dan tuh ada beli oto baru. Ternyata kota itu doi korupsi.
1: Hah?
0: Itu le kuat lepe mai tua lepe kesombongan. Apa-apa, kok kasih obral di medsos? Kok tuh bapak kele sunin tau tak, kok sukuran sama dengan toko mas bajalan, tre. No, kalau sebegini, siapa mau help dang toh?
1: Ya, doi, berarti sudah pak urus dang dorang, kah? Itu le kuat mince, kok jangan bergaul le kuat dapat lihat rupa pilih-pilih. Dorang min tau stoni bumi baputa. Tidak selamanya sayang uni sanang-sanang di atas penderitaan orang lain. Dapat lihat le kuat ni mau kalah kalau ada orang talebe. Rasa-rasa dorang mau tindis. Akhirnya tre, dorang halalkan segala cara.
0: Aduh sobat ku dapat ini beti deh mince. Apa le kuat mantung uni dakar rota akang? Nggak tobat-tobat, Kang. Tuh hari ada yang mengamuk gara-gara nguni pemulu. Cocup jotu bibir, kong urus jotu rompe urusan.
2: Hati-hati ketika kita mengomentari hidup orang lain, karena justru akan menjadi bumerang yang menyakiti hati orang dan merusak hubungan kita dengan sesama. Ingat, mulutmu harimaumu.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke, baik, selamat malam kembali ya pendengar. Kita lanjutkan lagi Ruang Rindu malam hari ini. Jadi topik kita malam ini, saat Anda mendengar kata RRI, apa yang Anda pikirkan? Ya, ada topik tambahan, saya hanya ingin tahu saja ya, kalau Anda mengenal RRI itu kapan sih? Ya, dan lagu apa yang pertama kali Anda request pada saat Anda mengenal pertama kali RRI? Itu saja ya, siapa tahu lagunya ada, saya putarkan. Ya, oke, baik. Line telepon, SMS, WhatsApp dibuka dari sekarang. Prof. Sat, selamat malam.
1: Oke, selamat malam. Selamat hari Minggu.
0: Selamat malam. Selamat berkudapa lagi, Ibu Els. Aduh, kenapa kongsu jarang-jarang dapat dengar nang ini?
1: Michael,
0: ada sibuk sekali. Dong. Halo?
1: Halo?
0: Bagaimana?
1: Selamat malam. Dorang mutasi bodohnya.
0: jadi jaga se jam. Ada mengalah dang ini.
1: Menang dulu kan.
0: Oh, ada kasih for dulu for to lain-lain kan. Ibu Els. Oke, Ibu Els, kalau Makalisung bagaimana kondisi cuaca di sana? Aman-aman?
1: Terus dingin sekali.
0: Oh, dingin sekali. Ya, oke.
1: Okay. Anda tahu melari di mana, berteduh ini siang.
0: Baiklah kalau begitu. Oke, okay, Ibu Els, karena ini kan bulannya RRI ini ya. Jadi topik kita seputar RRI. Kalau Ibu Els ketika mendengar kata RRI, yang terpikirkan apa Ibu Els?
1: Yang terpikirkan Ibu Els, senang kata RRI itu.
0: Kenapa suaranya kecil sekali, Ibu Els ya? Halo?
1: Halo, halo.
0: Ah, gitu dong, ya. Gimana, jadi gimana?
1: Kalau Ibu Els setelah mendengar RRI, yang terpikir Ibu Els, soalnya kalau RRI itu banyak hiburan.
0: Banyak apa?
1: Banyak hiburan.
0: Oh, berarti kata apa jawabannya hiburan, ya?
1: Iya, hiburan.
0: Oke. Okay. Kalau Ibu Els kira-kira mengenal RRI kapan?

0: tahu umur berapa itu mulai, tapi kira-kira itu tahun 70-an itu top-top waktu Om Kota.
1: Oh iya, Om Kota, betul-betul.
0: Betul, 70-an kan?
1: Berapa ya, 80-90-an kalau nggak salah tuh, Om Kota.
0: Kira masih 70-an waktu itu, dia pun 70.
1: Oke deh, baik. Iya,
0: sepertinya mulai.
1: Iya sih.
0: Oke. Okay.
1: Oh, baiklah. Ya. Oke, okay, tapi Ibu Els, saat Anda mendengar, saat Anda mengenal RRI, lagu apa kira-kira yang Anda dengarkan pertama kali?
0: Oh, kalau pertama kali Ibu Els masuk di Ruang Rindu, sudah.
1: Pokoknya Ruang Rindu kah, atau acara apa, atau saat Anda lagi sibuk terus tiba-tiba ada lagu yang terputar, kira-kira lagu apa yang pertama kali, masih ingat nggak?
0: Masih ingat.
1: Apa itu lagu?
0: Mutiara.
1: Mutiara Panca? Ya. Oh, ya, oke. Okay. Baiklah kalau begitu, silakan. Mau dengar lagunya atau mau request lagu lain?
0: Mau lagu lain.
1: Oh, lagu lain ya, Dang. Apa, Dang?
0: I live my life for you.
1: I live my life for you. Oke. Okay. Baik.
0: Saya menyapa tiga spesial, salam dari malam. Tapi yang pertama buat Bung Mike yang sedang bertugas. Selamat
1: Yo.
0: Malam. Salam sehat.
1: Sukses. Terima kasih.
0: Damai selalu, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama istri dan anak-anak. Salam sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan jangan lupa kesehatan. Tuhan selalu ada.
1: Amin, amin, amin. Makasih Bu Els.
0: Sama-sama Bu Mike. Hanya ketiga spesial membalas salam yang bersalam tadi malam. Yang pertama yang ada di Tondan, Nusa Aran 1. Sampai Cece Wondal.
1: Yo.
0: Salam dari Masa Lisung. Salam sehat sejahtera. Moga-moga sampai Cece usaha lancar-lancar di rumah kan. Semua usaha lancar. Kan sampai Cece ada monitor ini.
1: Iya.
0: Ini salam sehat dari Ibu El. Selamat hari Minggu. Yang kedua yang ada di Caca Fana. Di sana ada Siko. Ini salam dari Ibu El juga. Salam sehat. Tetap bisa diberkati. Yang ketiga, ini ada di mana ini? Yang ketiga, yang ada di ada miskol ini dan ada di Manado. Iya, tapi udah salam salam dan Vina yang ada di Manado.
1: Oh, Vina.
0: Salam sehat, diberkati juga.
1: Oke. Okay,
0: Bung Mai.
1: Yo.
0: Makasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam Ibu Els yang ada di Makalisung. Ya, jadi Ibu Els katanya saat mendengar kata RRI yang terpikirkan hiburan. Iya, Ibu Els juga mengenal pertama kali RRI ya, sekitaran tahun 70-80-an begitu ya. Saat ada program acara Om Kota ya waktu itu. Iya, dan lagu yang pertama kali didengarkan oleh Ibu Els ya saat mengenal RRI itu lagunya Panca Mutiaraku. Oke, baik. Pendengar, jadi topik kita malam ini ya. Topik kita malam ini nih. Saat Anda mendengar kata RRI, apa yang Anda pikirkan? Ya, dan ada topik tambahan. Anda mengenal RRI kapan? Ya. Lagu apa yang pertama kali Anda dengar saat mengenal RRI itu saja. Oke. Okay? Line telepon saya buka lagi. Pro 1, selamat malam. Ibu yang murah senyum. Aduh.
2: Soalnya kok sementara makan jadi bagaimana?
1: Aduh, kasihan. Bye-bye do orang lain kasih habis yo dulu kok tuh makanan. Tuh.
2: Soalnya kan langsung kasih habis soalnya nom dapat Riki.
1: Oh. Minum air dulu, Dang. Oh iya, iya.
2: Sudah
1: ya,
2: okay. Baru pulang.
1: Selamat berhari Minggu ya. Ibu ya, Hermina. Oke. Okay. Sambil ada bakunya ini.
2: Nyanda.
1: Oh, ada lepas dulu tuh piring.
2: Nyanda.
1: Oh iya, baiklah kalau gitu. Oke, Ibu Hermina. Kalau Ibu Hermina sesuai topik ya. Gimana Ibu Hermina?
2: Bagaimana aku TDP topik?
1: Ah, ini enggak fokus lagi nih. Jadi ini
2: soal
1: yang
2: ini radio kok DP cok jaga tacabu-tacabu dan pemain.
1: Duh, lem no sepedanya tacabu.
2: Kadang-kadang hilang kadang-kadang.
1: Oh, baiklah. Oke, okay, jadi untuk yang kesekian kalinya saya menyampaikan topik malam ini. Ketika Anda mendengar kata RRI, apa yang Anda pikirkan? Kemudian topik tambahan, Anda mengenal RRI itu kapan? Ya, dan lagu apa yang Anda dengarkan pertama kali saat Anda mengenal RRI? Jadi ada tiga tuh topiknya. Topiknya ada tiga.
2: Kalau pertama.
1: Yang topik kalau pertama dulu, saat Anda mendengar RRI, apa yang dipikirkan?
2: Saat mendengar RRI, apa yang Anda pikirkan?
1: Apa?
2: Apa yang dipikirkan?
1: Ah, ini. Padahal banyak loh.
2: Mengenai berita.
1: Oh, berita. Oke, sip. Saya kunci di situ jawabannya. Ya. Dan Anda mengenal RRI kapan?
2: Sejak masih SD, masih kecil itu tahu RRI kan dulu.
1: Oh, iya.
2: Yang pertama tong sekali itu radio kan RRI itu pemain.
1: Tahun berapa itu? 90-an?
2: Tahun 70-80-an.
1: Oh, 70-80-an. Oke. Okay. Iya. Masih ingat gak waktu pertama kali mendengarkan RRI, lagu apa yang pertama kali didengar?
2: Lagu Indonesia Raya.
1: Indonesia Raya, oke, sip.
2: Baik. Dunia sekarang.
1: Iya. Saya kunci di situ jawabannya ya. Oke, baik kalau begitu. Iya. Biar makan malamnya bisa dilanjutkan. Lagu malam ini apa? Silakan.
2: Lagu malam ini DP judul.
1: Judul.
2: Masih adakah rindu? Rinto harap.
1: Masih ada rindu, Rinto ya.
2: Rindu.
1: Oke, saya cari dulu. Ya, kirim buat siapa?
2: Pokoknya tentang rindu-rindu, Jo.
1: Oke, lanjut.
2: Pertama-tama buat Pak Mike, selamat hari Minggu, Pak Mike. Dan selamat bertugas di malam hari ini.
1: Makasih.
2: Semoga menyelesaikan tugas sampai sebentar jam 12. Tetap dalam lindungan dan penyertaan Tuhan.
1: Amin.
2: Dan juga diberkati dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari. Dan diberkati bersama dengan keluarga tercinta.
1: Amin.
2: Baru ketiga. Spesial buat Pak Saga yang ada di Bitung, Birian. Baru buat Pak James yang ada di apa kota Pak Mai?
1: Pak James Winorangian. Bener.
2: Winorangian.
1: Iya.
2: Baru buat Pak Junaidi yang ada di Ambong. Selamat malam semuanya.
1: Okay.
2: Salam kompak selalu, sehat dan diberkati Tuhan buat Pak Mai yang bertugas. Ya. Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih. Ibu Hermina ya, perwakilan dari Kota Digital Bitung. Sudah gabung lagi malam hari ini, makasih ya buat Ibu Hermina. Salam hormat juga untuk keluarga. Silakan, selamat lanjutkan makan malam ya. Oke, luar biasa. Apa kabar juga Pak Sagai, ada Esther Lita, Ibu Fatmawati, apa kabar Ibu Melvana, Pak Andi ya, Pak Juanda, Bung Didai. Ibu Melvana sebenarnya ada pada dengar ini. Iya, Ibu Marce, Manembo-Nembo, apa kabar semua yang ada di Bitung, Jo? Salam sehat, salam kompak-kompak, bahagia selalu, oke? Okay? Baik, torang lanjut lagi. Pro 1, selamat malam.
3: Pro 1,
1: selamat malam.
3: Informasi dan inspirasi,
1: iya, selamat malam. Apa kabar, Nyong?
3: Halo. Shalom.
1: Damai di hati, oke. Okay. Cliff. Kalau Anda bagaimana sesuai dengan topik?
3: Dari sejak kapan, Kang?
1: Yang topik pertama dulu. Topik pertama dulu. saat Anda mendengar kata RRI yang terpikirkan?
3: Oh, kita terpikirkan lagu, no?
1: Lagu, oke. Okay,
3: lagu.
1: Lagu aja? Jadi jawabannya lagu ya. Kemudian kalau Cliff, mungkin topik ini sudah pernah sih ya.
3: Pak, tapi lagu itu lagu apa? Maksudnya bukan.
1: Iya.
3: Yang padamu negeri.
1: Iya, yang pasti.
3: Sering kok itu.
1: Yang pasti itulah ya. Jawaban pertama itu lagu. Kemudian yang kedua, ya mungkin topik ini sudah berulang ya, tapi karena berhubung ini bulannya RRI, saya tanya kembali. Anda pertama kali mengenal RRI kapan? Dan lagu apa yang pertama kali Anda dengarkan waktu itu?
3: Ah iya betul. Kalau pertama sejak SD.
1: SD, udah tahun berapa itu ya?
3: 90-an.
1: Okay.
3: Karena kan dulu kan beda dengan sekarang. Sekarang so banyak media tuh. Dulu kan cuma TVRI, paling itu kalau TV, kalau radio, paling banyak itu radio toh.
1: Betul.
3: Setiap kali kita ke lorong, aduh ini RRI. Jadi, kong tuh padamu negeri no tuh lagu sering kali kita dengar.
1: Baiklah. Okay.
3: Padamu negeri. Jadi terlintas di pikiran-pikiran, oh berarti itu RRI.
1: Oke. Baiklah. Oke, Cliff ya. Sebagai pendengar setia malam ini, kira-kira lagunya mau dengar lagu apa nih?
3: Aduh, lagu kalau DP judul apa ya?
1: Apa?
3: Drowning is masuk?
1: Hah?
3: Drowning.
1: Eric Martin. Oke, saya coba cari dulu ya. Eric Martin.
3: Boleh kan turun itu. Salam dia dulu kan, Kang?
1: Iya.
3: Oke deh. Kita mau salam di pertama buat Mike yang selalu semangat dari pagi hari, dari kita siaran sampai kita siaran di hari. Berkati, sehat, sukses, lancar.
1: Amin.
3: Tiga tes. Tap tiga, Kang?
1: Tiga.
3: Kira kalau Michael kak
1: drowning
3: spesial terus 5 orang tak kok ya kak. Oke deh kak, itu cuma spesial hari Sabtu kalau 5 orang kak itu. Cuma spesial kak bang Michael itu pilih sendiri itu lagu jadi.
1: Iya. Yeah.
3: Boleh.
1: Drowning ya.
3: Ya.
1: Drowning lagunya.
3: Drowning
1: apa drowning? Gak ada lagunya tuh.
3: Ada.
1: Iya. Yeah.
3: Kalau baju itu berpindah jurang. Kalau Tiffany Jotre, kalau baju itu.
1: Oh, Tiffany.
3: Itu?
1: If love, love is blind.
3: If love is blind.
1: Okay, baik.
3: Okay, 3 orang spesial. Ada Ibu Ratna di Parijo 7 Singkil.
1: Yo.
3: Ada Tanta. Ada Ibu. Ibu Keke Wondal.
1: Keke Wondal.
3: Alias yang tongkatu akrab itu Tanta Weta. Semoga diberkati dan terakhir. Oh, kalau terakhir ada tapi kawan yang ada di Bukit Kasihkan Nonang lah yang terus memantau ini Pro 1.
1: Wow.
3: Ada Jimmy Lumintang.
1: Oh ya. Oke, salam untuk Jimmy ya.
3: Terima kasih dan sehat terus.
1: Iya.
3: Buat Umat, terima kasih.
1: Yeah.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih ya buat Cliff yang ada di Motoling. Oke, saya penasaran dengan lagunya ya Cliff ya. Drowning.

Oke, jadi itu topik kita malam hari ini ya. Ketika Anda mendengar kata RRI, apa yang Anda pikirkan? Kemudian kapan pertama kali Anda mendengarkan RRI? Ya, dan lagu apa yang pertama kali Anda dengar saat Anda mengenal RRI? Kita ketiga lagu ya. Jangan lupa SMS WhatsApp dikirim dari sekarang.

0: Anda yang hari ini menjadi penggemar radio harus tahu siapa orang pertama yang melakukan siaran radio dengan suara manusia atau juga disebut sebagai penyiar pertama. Ia adalah Reginald Aubrey Fessenden. Reginald mentransmisikan radio untuk kali pertama dan siaran radio pertama itu bertepatan dengan malam Natal. Ketika Guglielmo Marconi berhasil menyelesaikan transmisi transatlantik pertama pada 1901, Reginald Fessenden ingin mengembangkan sistem itu. Perangkatnya selesai pada tahun 1906 dan mampu mengirim signal elektromagnetik yang lebih besar untuk proyek penelitiannya. Pada 24 Desember 1906, pukul 21 waktu setempat, Fessenden mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brent Rock, Massachusetts, Amerika Serikat, ke kapal-kapal di Atlantik yang dimiliki oleh United Fruit Company. Reginald Fessenden memulai siarannya dengan memutar rekaman Largo karya George Frideric Handel. Dia kemudian memainkan instrumen lagu Natal O Holy Night menggunakan biolanya. Setelah itu Reginald Fessenden mengucapkan selamat malam dan selamat Natal kepada para penggemarnya. Siaran itu didengar oleh semua orang yang mendengarkan. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio. Hal yang dilakukan oleh Fessenden ini mendapatkan respon yang luar biasa dari pendengarnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pomei bekerja dengan prinsip sekrup. Archimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Archimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
1: Pro 1.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental
1: yang lemah banget,
0: ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja,
0: semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Tiga lagu untuk sesi pertama ya sudah hadir di Ruang Negara Anda. Kita lanjutkan lagi line telepon, saya buka kembali. Jangan lupa SMS WhatsApp dikirim dari sekarang. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam Pro 1, Ruang
0: selamat
1: Rindu.
0: Selamat malam. Aduh, dapat dengar nang rupa dari dekat sekali begitu. Bagus DP jaringan dari sana, Kang.
1: Aduh, bagus sekali DP jaringan. Memang kok kita ada di Dendel, Kong.
0: Oh, Kong, Dang.
1: Kong, Dang.
0: Mantaplah kalau begitu, selamat datang.
1: Selamat datang, hanya di angan-angan.
0: Cuma di mimpi, kata. Oke. Okay. Baiklah, Usi, Mar, ada bye-bye semua di sana, toh?
1: Ada puji Tuhan, ada sehat-sehat, ada bye-bye.
0: Amin.
1: Iya.
0: Oke, kalau tolong Usi sendiri bagaimana Usi saat Anda kalau mendengar Usi, kata RRI?
1: Ingat ulang tahun.
0: Oh, ingat ulang tahun. Oke. Kalau iya, Anda mengenal pertama kali RRI?
1: DP ulang tahun dulu, Pak Mike, nih.
0: Oh, iya. Oh.
1: Halo?
0: Iya, iya, iya. Terus? Mm-mm. Jadi jawabannya ulang tahun gitu ya. Halo? Halo Usi, bisa dengar gak suara saya? Halo? Suara Anda bisa saya dengar. Halo? Nabire? Gimana kabar? Oke, baik kalau begitu. Iya, karena jaringan akhirnya ya terputus dari Nabire. Ya, jawaban pertama sudah ada sih, ya soal ulang tahun katanya. Jadi topik kita malam hari ini sekali lagi, saat Anda mendengar kata RRI, apa yang Anda pikirkan? Kemudian, kapan sih Anda mengenal pertama kali RRI? Ya, dan waktu itu ya, Anda mendengarkan pertama kali lagu apa saat mengetahui bahwa oh ini radio RRI. SMS WhatsApp dikirim dari sekarang. Di 0821-9583-5080. Kita ke line telepon lagi Pro 1, selamat malam. Oke, terputus. Ya, SMS WhatsApp dikirim dari sekarang di 0821-9583-5080 ya. Kayaknya jaringan malam ini mungkin lebih tidak stabil ya jaringannya. Ya, sekali lagi silakan di line telepon 0821-9583-5080 ya. Saat Anda mendengar kata RRI, apa yang Anda pikirkan? Ya, kemudian kapan sih pertama kali Anda mendengar RRI? Oke, kita coba lagi Pro 1, selamat malam. Oke, baik, terima kasih.

0: Iya, silakan lagi ya di line telepon yang sama 0821-9583-5080, SMS, WhatsApp juga ya, dikirim dari sekarang. Ya, untuk lift tadi ya memang benar ya. Makasih untuk ya makasih buat Susi yang ada di Dendal, katanya itu lagunya Backstreet Boys. Ya memang sih lagunya Drowning ya dari Backstreet Boys. Tapi kalau yang menurut Cliff tadi dari Eric itu nggak ada lagunya tuh ya. Oke, kita coba ke line telepon Pro 1. Selamat malam.
1: Malam Bro.
0: Malam. Apa kabar?
1: Dengan baik Bro dan.
0: Ada sehat-sehat Entus.
1: Sama.
0: Oke. Baiklah Entus. Ah, kalau saya yang saya tahu kalau Entus ini pendengar setia lama kita sih. Entus, kalau Anda mendengar kata RRI, apa yang Anda pikirkan Entus?
1: Bagaimana?
0: Saat Entus mendengarkan kata RRI yang terpikirkan apa?
1: Berita.
0: Berita, oke. Kalau Entus mengenal RRI, sejak kapan?
1: Tahun 80-an.
0: 80-an. Lagu apa pertama kali yang Anda dengar waktu itu Entus?
1: Gereja Tua.
0: Gereja Tua. Anda ingin dengarkan lagu itu malam ini atau mau request lagu lain?
1: Itu
0: apa?
1: Gereja Tua.
0: Oh, Gereja Tua Jo. Mau dengar ini malam dan. Iya. Oke.
1: Ini malam gitu.
0: Iya, Martu Gereja kata sobeking ulang.
1: Iya. Oh, baru ini tuh gereja.
0: Entus, oke, baik. Entus silakan untuk siapa lagunya?
1: Buat Bro sama petugas yang ada di Walmut, ada Pak Aco, yang ada di Bitung, ada Esterita, terakhir ada Ibu Ros yang ada di Lelem. Buat sama Bro, terima kasih. Shalom, selamat malam.
0: Terima kasih Entus, selamat malam. Iya, Entus yang saya tahu memang salah satu pendengar lama kita sih. Itu katanya Entus, Bro Entus ya, mendengarkan RRI sejak tahun 80-an. Berarti waktu itu masih apa ya, masih anak-anak mungkin ya Entus ya. Oke, kebetulan lagunya Entus memang saat didengarkan pertama kali Gereja Tua, jadi malam ini dia ingin dengarkan kembali. Ya, lain telepon saya buka kembali di 0821-9583-5080. Ya, memang benar ya. Jaringan malam hari ini, aduh gimana gitu ya. Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam, Bang Mike.
0: Selamat malam. Halo.
2: Selamat hari Minggu, Bang Mai. Selamat hari Minggu.
0: Terima kasih, Ibu Natali.
2: Kayaknya WA-nya gangguan ya, Bang Mai.
0: Iya, jaringan agak nggak stabil malam ini.
2: Oh.
0: Gitu deh.
2: Iya. Dari kemarin, Bang Mai, saya coba masuk, nggak bisa.
0: Iya, betul. Baiklah. Oke, Ibu Natali masih di Palu ini?
2: Sudah, tadi toli-toli.
0: Oh, so di toli-toli.
2: Waduh. Iya, sudah.
0: Oke. Tapi ada sehat-sehat, ada bye-bye semua di sana.
2: Puji Tuhan, sehat. Baik. Kalau Bang Mike gimana?
0: Sehat juga di sini ya.
2: Amin.
0: Ibu Natali, kalau Ibu Natali ketika mendengarkan kata RRI, apa yang dipikirkan Ibu Natali?
2: Yang dipikirkan mengenai informasi.
0: Informasi, oke.
2: Iya.
0: Pertama kali Anda mengenal RRI itu kapan?
2: Pertama saya mengenal RRI itu kan dari tahun 45 sudah ada RRI, Bang Mike. Tapi saya mengenal RRI dari tahun
0: 81. Oke, sip.
2: Iya.
0: Lagu yang
2: RRI itu, Bang.
0: Lagu yang pertama kali Anda dengarkan waktu itu lagu apa, Ibu?
2: Yang pertama saya dengar lagunya Titiek Puspa.
0: Titiek Puspa. Bing.
2: Iya.
0: Oke. Baik, dan untuk malam ini Anda ingin mendengarkan lagu Bing atau mau dengar lagu lain?
2: Lagu Bing saja, Bang Mike.
0: Oh, Bing saja dari Titiek Puspa?
2: Iya.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Ya, silakan. Okay. Untuk siapa lagunya?
2: Salam yang pertama ya buat Ibu Ros yang ada di Lelem, selamat malam. Salam sehat Ibu Ros, selamat hari Minggu ya. Tuhan memberkati selalu, harapan ada sehat Ibu Ros dan keluarga ada di rumah.
0: Iya.
2: Terus yang kedua ada Ibu Elizabeth juga yang ada di Pakuweru ya, Pak Mai, selamat malam. Selamat beristirahat ya Ibu Elizabeth.
0: Yo.
2: Harapan juga ada sehat ya bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Terus yang ketiga ada Wendy yang ada di Yolo. Salam sehat, salam kompak selalu, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
0: Okay.
2: Pak Mai, selamat bertugas ya, tetap semangat.
0: Yeah.
2: Selalu bahagia selalu ya, doa terbaik buat Bang Mai dan keluarga yang ada di rumah.
0: Oke.
2: Okay. Makasih Bang Mai.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih Ibu Natalie yang sudah ada lagi sudah tiba kembali di Toli-Toli katanya dari Palu ya. Oke, mohon maaf memang ini jaringan komunikasi melalui line WhatsApp ya agak kurang stabil ya untuk malam hari ini. Dari kemarin sih kayaknya ya. Ya, kalaupun tidak sempat gabung di line telepon ya, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda. Ya, di nomor yang sama 0821-9583-5080. Baiklah, kalau begitu saya langsung hadirkan saja ya lagunya. Ya, untuk menemani Anda yang saat ini mungkin lagi santai. Ya, lagi menikmati malam bersama keluarga tercinta. Atau mungkin dengan rekan-rekan. Yang lagi tugas juga untuk malam ini. Semangat terus buat Anda ya.

0: Oke, saya akan turunkan 3 lagu untuk malam ini. Nanti setelah itu saya akan kembali untuk Anda ya. Line SMS WhatsApp. Ya, kembali dibuka lagi. Oh, oke, baik, kita coba aja. Iya, Pro 1 selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Aduh, selamat malam. Hampir tak semua putar tuh lagu. Apa kabar, Bu?
1: Ada sehat-sehat.
0: Sehat-sehat, mantap sekali. Ya, mudah-mudahan ini ya. Jaringan bagus dari Boltara nih,
1: Bu. Oh, bagus Bu. Jaringan lumayan.
0: Oke. Bagaimana siaran kami malam ini di Boltara? Pendengarannya gimana? Penerimaannya?
1: Bagus, bagus. 92 gagain.
0: Oh,
1: bagus.
0: Mantap. Gagah sama Ning kita bertikang. Oke, Bu Aco, Anda saat mendengarkan kata RRI yang terpikirkan apa?
1: Ya, berita, no?
0: Berita, oke. Iya. Kalau Bu Aco sendiri pertama kali mendengarkan RRI, mengenalkan RRI itu kapan, Bu Aco?
1: Bu Mai, pernah ingat kepada Kopeso waktu itu, no, di 70-an itu, kalau tidak salah.
0: 70-an?
1: Ya, anak-anak.
0: Apa tuh?
1: Ada acara kepada Kopeso.
0: Kepada Kopeso?
1: Iya, seperti ya sekarang ini kan ada tuh bilang kepada Kopeso.
0: Oh,
1: yang disiarkan di RRI waktu itu.
0: Oh.
1: Tapi kan sudah tidak bisa.
0: Iya. Oke. Baik.
1: Iya. Itu. Sip. Seperti judi lah begitu. Saya ingatnya masih anak-anak itu, orang-orang tua hobi sekali.
0: Oh, nah. Dulu ya.
1: Iya, dulu.
0: Oke. Baik. Kalau Bu Aco sendiri, kira-kira waktu pertama kali mengenal RRI, lagu apa yang terdengar waktu itu?
1: Titi Sandora Demuksin waktu itu.
0: Oh.
1: Memang top-top waktu itu.
0: Oh iya, memang tahun-tahun itu iya. Ya, top-topnya mereka berdua sih lagunya. Kok iya. Ini malam mau suka dengar dong dua pel lagu atau mau dengar lagu lain?
1: Mau dengar juga Titi Sandora lagu Mencari.
0: Itu. Oh, Mencari. Aduh. Iya. So malam begini mau cari apa?
1: Mau cari tidur.
0: Cari tidur, oke. Baik. Oke. Baik. Silakan. Untuk ya, siapa lagunya?
1: Pertama-tama tuh yang putus tadi. Ada kapera yang salju sebuah maju. Tinggal di
0: Nabi Reku. Iya. Betul.
1: Iya. Semoga boleh bergabung pulang, no?
0: Iya.
1: Aku tenu kacu. Salam untuk sejarah Nabi Reku bersama saudara-saudara yang ada. Semoga sehat selalu.
0: Okay.
1: Yang kedua, ada Torampe, Ibu Ros yang ada di tempat malam, Ibu Ros, dari Bolmut. Dan juga yang terakhir ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuwiri Utara.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Mike,
0: baik.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih buat Bu Aco ya. Berhasil tembus malam hari ini walaupun jaringan agak tidak stabil ya. Akhirnya 3 lagu sudah tersedia di sini. Ya, salam juga untuk keluarga ya, buat Bu Aco, semua pendengar setia yang ada di seputaran Boltara dan sekitarnya juga ya. Engku Rahul, apa kabar Engku? Semoga ada sehat-sehat selalu ya. Ada Pak Islan juga, selamat malam ya. Mungkin kalau hari Minggu santai nih, ya istirahat ya mungkin ya. Pak Islan, salam kompak untuk keluarga juga. Ya, sudah ada 3 lagu di sini, Panbers, Titi Puspa, dan Titi Sandora. Ini 3 penyanyi legendaris malam ini akan turun.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.
1: Pro 1.

0: Oke, semoga yang dicari ketemu ya, Pak Aco atau Bu Aco yang ada di Woltara. Mau cari ngantuk katanya, mau cari tidur ya. Oke, setelah Titik Sandoro mencari, kita akan lanjutkan lagi line telepon. Saya coba buka lagi, Bro. Satu, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Mai.
0: Selamat malam, Batu.
1: Batu.
0: Sudah sobat kudeka

0: Sota pindah. Sota pindah.
1: Belum.
0: Oh,
1: belum. Masih di situ juga. Belum.
0: Kan tadi
1: malam
0: itu leh. Kan tadi malam permintaan satu permintaan supaya dikabulkan kan. Nah, tak kira sota pindah.
1: Belum
0: dong. Aduh.
1: Bagaimana tuh, batu terlalu berat.
0: Ah, ini no. Baiklah. Oke. Okay. Kalau torang pe ibu ini dang pasti ada sehat-sehat, ada bye-bye toh.
1: Ada bye-bye Bu Mai.
0: Bye-bye punya.
1: Tidur.
0: Oh, ya.
1: Ada berusaha daripada problem Bu Mai. Suara loh, berusaha bergabung. Yang kau cari-cari.
0: Betul sekali. Baiklah. Kalau begitu, Ibu Esther Lita, saat mendengar kata RRI yang terpikirkan apa?
1: Berita.
0: Berita. Oke, okay. Pertama kali Anda mengenal RRI itu kapan?
1: Tahun 80-an.
0: 80-an.
1: Masih SD kan waktu itu.
0: Oh, iya. Waktu masih SD kan.
1: Sekitar tahun 84 barangkali.
0: 84. Oh, iya. Oke. Okay. Kita belum lahir berarti itu.
1: Ya, 84 kita masih SD. Masa.
0: Oke, okay. Baiklah.
1: Mulai.
0: Kong, lagu pertama kali yang Anda tahu waktu itu lagu apa?
1: Yang kita tahu, kalau tidak salah itu, kalau tidak salah ingat. Dari Jamal Mirdad.
0: Oh, Jamal Mirdad.
1: Hati lagu
0: Jadi Debu. Okay.
1: Selalu kita zaman nyanyi lagi.
0: Oh, begitu. Kong, ini malam mau suka dengar, atau?
1: Oh,
0: baiklah, Jamal Mirdad ya.
1: Iya, hati lebur jadi debu.
0: Oke, baik. Ya, silakan untuk siapa?
1: Oke, Bu Mai, makasih ya. Telepon, sehat selalu.
0: Oke. Okay. Dan
1: suaranya sudah parah, rasanya baru bangun itu.
0: Oh, katu minum air putih dulu, air hangat.
1: Oh ya, sedikit ya, buat gabung dulu.
0: Oke.
1: Okay. Salam sehat ya, Bu Mai. Makasih sudah agak telepon. Tetap semangat dan diberkati terus bersama keluarga
0: dan
1: kita terlebih yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
1: Oke, lanjut kita mau menyapa. Dengar-dengar kita Tante Desi yang dari Suha, terima kasih Bu.
0: Ya,
1: coba
0: gabung ulang. Betul, ini dia coba kirim WA lagi.
1: Mau lebih bagus suka lewat telepon.
0: Oh iya, betul.
1: Mati aja, kalau setengah mati mau bergabung gitu.
0: Iya, jaringan ini malam le agak setengah mati sih.
1: Iya, makanya kita soalnya gak apa-apa gitu. Yang sama yang tadi malam.
0: Nah itu.
1: Takut nanti sama yang tadi malam, Jang. Coba dengerin telepon ini.
0: Tak putus, Kang. Baiklah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, dah Mas Bro, ini salamnya, salam kompas, salam persahabatan selalu.
0: Yeah.
1: Ada teman Entus.
0: Entus,
1: katanya
0: betul.
1: Entus, katanya tidak bergabung. Yang di Karombasan kan, Bu Mai?
0: Iya, yeah, Karombasan, Entus.
1: Iya, yeah, Entus, ini salamnya. Salam kompas juga, salam persahabatan. Dan yang terakhir, ada juga teman
0: siapa?
1: Elis yang ada di Bitung, di Winanet Bitung. Semua salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Oke,
1: tetap semangat.
0: Pasti.
1: Terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Iya, buat Ibu Esther Lita katanya baru bangun tidur ini. Aduh, so setengah mati mau tidur ulang itu kan paling kan. Makasih ya sudah terima undangannya, sudah gabung malam ini. Silakan layan telepon di 0821-958-3508-0, saya buka lagi. Yang tidak sempat gabung bisa kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Jadi topik kita malam ini, ketika Anda mendengarkan kata RRI, yang Anda pikirkan apa? Ya, dan kapan pertama kali Anda mengenal RRI? Ya, kira-kira waktu itu lagunya apa ya yang Anda dengar untuk pertama kali? Oke, kita lanjut lagi line telepon Pro 1, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Napa dia? Aduh, Pak Li, selamat berkuda ya, apa lagi Pak Li? Apa kabar Pak Li?
2: Kabar ada baik-baik, sehat.
0: Sehat.
2: Sama dembung mic di studio.
0: Mantap. Ini Pak Li, jarang-jarang dapat dengar no Pak Li.
2: Iyo, tiap malam dicoba-coba, mulai tak masuk. Mau sotinis-tinis, soalan dijari, mulai tak masuk.
0: Aduh, itu no, kasihan.
2: Hampir-hampir semua kambung, mau kambung pabung main PHP, supaya langsung tak masuk.
0: Begitu, eh?
2: Iya, so.
0: Oke, deh. Baik, Pak Li, selamat berkudapa lagi ya. Oke, kita ke topik kalau...
2: Mujur malam berkudapa.
0: Iya, betul. Kalau Pak Li bagaimana ketika mendengar kata RRI yang terpikirkan apa Pak Li?
2: Mengenal berita RRI di berita ya.
0: Oh, mengenal apa berita, berita gitu ya. Oke.
2: Suka sekali dengar berita.
0: Oh ya. Kalau Pak Li sendiri gimana nih? Mengenal RRI itu sejak kapan Pak Li?
2: Tahun 70-an.
0: Oh, 70-an nih. Oh.
2: Iya.
0: Waktu itu Pak Li masih sekolah tuh Kang atau?
2: Iya, masih sekolah SD.
0: SD. Oh ya. Hmm. Oke. Kalau Pak Li waktu itu dan yang Pak Li tahu waktu itu lagu apa yang pertama kali Pak Li dengar?
2: Dari Kus Plus.
0: Kus Plus.
2: Iya, Muda Mudi.
0: Oh, Muda Mudi. Begitu ya.
2: Zaman sekarang.
0: Asik. Berarti itu boleh berduet orang dua, Kang.
2: Oh, boleh.
0: Oke. Okay. Baiklah Pak Li, kalau Pak Li malam ini kira-kira mau suka dengar lagu apa nih?
2: Kita pilih lagu lain boleh.
0: Boleh, lagu apa?
2: Dari Gomblo.
0: Oh, Gomblo?
2: Ya.
0: Di radio.
2: Apel.
0: Oh. Apel. Oke.
2: Apel
0: deh.
2: Ada kan?
0: Baiklah, ada. Apel ya. Kalau enak itu.
2: Pernah dengar lagu itu jadi mau suka dengar.
0: Betul. Malam. Memang kalau apel enak kalau dimakan tuh.
2: Iya.
0: dikirim buat siapa? Ya, silakan.
2: Oke. Salam pertama buat Bu Mai yang sedang bertugas.
0: Ya.
2: Terima kasih soal ke Pak Lipe telepon. Salam sehat, salam bahagia, diberkati Tuhan. Amin.
0: Makasih, amin.
2: Sama-sama.
0: Mm-hmm.
2: Mau salam juga spesial malam hari ini.
0: Iya.
2: Ada mau balas salam dulu yang pertama, ada Bung Viko di Kakak.
0: Oh ya, Viko.
2: Selamat malam Bung Viko di Kakak. Terima kasih tuh salam kemarin malam.
0: Iya.
2: Ini salam balik dari Pak Li di Tuminting. Salam sehat, salam persahabatan selalu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua ada Ibu Aurina. Tondano, selamat malam Ibu Aurina, apa di kabar?
0: Ya.
2: Salam sejahtera selalu.
0: Iya.
2: Dan yang ketiga, siapa ya? Ngerti so lupa. Santar serta gabung, ngerti so lupa cuma malam. Padahal so ingat tadi.
0: Aduh, itu.
2: Yang ketiga, Jo. Buat Frankie Lengkong yang berada di Kawangkoan sekarang.
0: Okay.
2: Selamat malam Pak Frankie.
0: Baik.
2: Salam sehat, salam persahabatan selalu.
0: Okay, sip.
2: Itu Jombong Mai.
0: Ya.
2: Terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Li. Waduh, malam ini saya bahagia sekali ya karena Pak Li bisa ikutan gabung malam ini. Makasih Pak Li, salam hormat juga untuk keluarga. Perwakilan dari Manado Utara Tuminting ya. Selamat malam ya untuk semua yang ada di Tuminting. Ada Ros, apa kabar Ros Tuminting? Sehat-sehat selalu ya. Ada Elma Asing juga, selamat malam. Ibu Yuka Papangki juga ya. Bro Ronald, apa kabar bersama Susan ya. Semoga sehat-sehat selalu. Ibu Mori Jalatif, apa kabar Ibu Ija? Semoga ada baik-baik bersama keluarga juga ya. Anak-anak dan cucu-cucu, salam kompak-kompak selalu. Semua yang ada di Tuminting tanpa terkecuali. Siapa lagi di Tuminting, Kang? Iya, pokoknya siapapun yang ada di Tuminting semua ya dapat salam. Salam kompak. Oke, Pro 1 selamat malam.
3: Malam, Bu Mai.
0: Malam, Bay.
1: sekali dok mau masuk.
0: Aduh dok, jaringan dok kang, peste nggak mati lah ini jaringan. Bye, lida tak gabung kang. Ada bye bye jo ini, Ibu Fiona.
1: Bye.
0: Bye bye punya. Okay, kalau Ibu Fiona sendiri bagaimana dong? Kira-kira?
1: Dengar berita.
0: Okay. Nah, kalau Ibu Fiona mendengarkan RRI itu, mengenal RRI sejak kapan?
1: Sejak kecil. Lagu keroncong.
0: Sejak kecil itu tahun berapa ya?
1: Bang BRI belakang situ tuh lorong.
0: Di Samrat sana. Di Samrat, iya. Betul. Okay, itu tahun-tahun berapa kalau Ibu Fiona waktu itu? Nah ini jari kan. Oh senyai. Oke. Baiklah, berarti tong semesti baca Pat Sadiki yang napa nih apa jaringan rupa dusu-dusu ini. Lagu apa dang ini malam?
1: Lagu kalau boleh keroncong, biasanya ingat almarhum papa lagu keroncong hobinya.
0: Aduh, lagu boleh? Keroncong gak masuk playlist malam ini ya. Iya, mohon maaf. Iya.
1: Nanti jarang Bung Mike
0: iya.
1: Pilih akan. Bung Mike juga tolong pilih dong.
0: Aduh, bingung lagi kita mau pilih. Indonesia atau Barat ini?
1: Pance.
0: Oh, Pance. Oh, kau telah berdua? Oh iya, baiklah.
1: Makasih Bung Mike.
0: Oke. Okay.
1: Tuhan bersama keluarga. Mau balas salam juga kan, beberapa harinya sudah terbalas.
0: Iya.
1: Ada Ibu Natali yang sepulang Palu kan. Apa
0: iya.
1: Kabar Ibu Natali?
0: Sepulang Toli-Toli.
1: Sepulang apa maksudnya Toli-Toli?
0: Toli-Toli, iya.
1: Ada Pak Mut yang ada di Korea.
0: Iya.
1: Ada hari hati di Gunakin. Terima kasih Bu Mai.
0: Selamat malam. Baik, terima kasih. Selamat malam ya buat Ibu Fiona yang ada di Perkamil Ranemut. Sayang sekali mau suka dengar lagu keroncong tapi gak masuk playlist ya. Jadi mohon maaf buat Ibu Fiona. Makasih ya sudah gabung. Salam kompak, salam hormat juga untuk keluarga. Okay, dan setelah tiga lagu ini, saya akan kembali lagi ya untuk kita lanjutkan di sesi terakhir ya. Sekali lagi mohon maaf ya untuk line telepon malam ini memang agak kurang baik ya. Jaringannya agak kurang jelas. Mohon maaf sekali lagi ya. Ya, okay, dan ya setelah tiga lagu dari Jamal Mirdad ya, ada Gomblo, kemudian ada Panca Ponda A. Ya, saya akan coba untuk menerima penelpon lagi satu atau dua ya, baru saya lanjut untuk membacakan SMS dan WhatsApp. Yang sudah ngirim WhatsApp ya, makasih ya. Sabar-sabar nanti pokoknya tetap saya akan bacakan dan putarkan lagu yang sudah di request juga melalui SMS ataupun WhatsApp Anda.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Dan akhirnya kita masuk di sesi terakhir. Kalau masih ada satu penelpon terakhir, akhiri sesi lain telepon. Setelah itu saya akan bacakan WhatsApp ya. Oke, sambil menunggu, saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk malam ini. Pak Boots, yang ada di Jeju Korsel, ini yang pertama kali mendengarkan kata RRI, yang terpikirkan sekali di udara, tetap di udara. Oke, kenal RRI tahun 79, saat masih umur 12 tahun. Kala itu ikut peserta cerdas cermat tingkat SD Kota Manado. Waktu itu hadir di studio yang terletak di Jalan Samratulangi katanya ya, depan kantor Sinarmas, yang diingat sampai sekarang, sekali di udara, tetap di udara. Lagu Air Supply, Goodbye. Oke, satu penelpon terakhir, Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo Elis, selamat malam juga. Apa kabar Elis?
1: Iya.
0: Sehat?
1: Sehat, sehat. Tuhan.
0: Oke. Kalau Elis gimana nih Elis saat Anda mendengar kata RRI?
1: Yang terpikirkan? Dengar berita sama dialog gitu, dialog interaktif.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Baiklah. Ya, kalau Elis mengenal RRI sejak kapan Elis?
1: Masih baru,
0: oh, baru
1: 2021.
0: Oh ya ya ya, oke. Okay. Waktu itu Elis mendengarkan lagu pertama kali saat mengenal RRI, lagu apa waktu itu?
1: Pas waktu itu monitor sore ya, pas di dangdut
0: Mbak. Oh, Pro Dangdut. Oh, lagu dangdut ya, ya betul betul. Waktu itu masih ada Pro Dangdut. Oke, okay. Iya. Baik Elis. Ya, kalau gitu Elis, malam ini pengen request lagu apa, Elis?
1: Request lagunya Viva Forever.
0: Oh, Spice Girls ya, oke. Okay.
1: Iya.
0: Baik, iya. Silakan buat tiga orang.
1: Salam yang pertama buat Bung Mike yang lagi juga. Selalu sehat.
0: Iya.
1: Sukses terus.
0: Dan terima kasih.
1: Dan berkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Ya, tiga spesial. Yang pertama buat Mbak Esther Lita yang ada di Kirian itu. Salam kompak persahabatan selalu.
0: Ya.
1: Kedua, salam buat Ibu Rose yang ada di Leila. Salam sehat juga. Dan ketiga, salam buat Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Salam sehat dan selalu diberkati Tuhan.
0: Okay.
1: Buat Bung Mai, terima kasih dan selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam dan Elis penelpon terakhir. Makasih Elis, ya, salam hormat juga untuk keluarga, salam kompak selalu. Ya, dan untuk Pak Boots, makasih ya sudah ngirim WhatsApp-nya. Saya lanjutkan membacakan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Dari Dendal. Selamat malam Pak Mike, ya. Ada Susi di Dendal. Ya, RRI adalah radio berita dan nasional. Nostalgia. Iya, apa nih? Kemudian saya dari SD tahun 92. Ya, kalau sudah dengar jingle atau opening tune radio ini, saya sudah standby mendengarkan. Oke, mantap ya. Ya, saya mau request lagu The Loving Brothers, I'll Be All Smiles Tonight. Oke, saya coba cari lagunya nih ya, buat Susi yang ada di Dendal. Ya, kemudian dari Susi, ini katanya mau kirim salam buat Ibu Rita di Dendal, Usi di Nabire, para pendengar yang ada di Tomohon juga, Kekas-kasan 1, 2, dan 3. Orang-orang Dendal juga dan seluruh pendengar radio RRI Pro 1 lainnya, salam kenal. Salam sehat dan hormat selalu ya buat Pak Mike, sehat selalu. Tambah semangat terus, RRI Pro 1 selalu di hati, terima kasih. Oh, luar biasa, makasih Susi. Lagunya sudah saya ketemukan ya, I'll Be All Smiles Tonight. Ya, itu lagunya ya. Oh ya, betul. I'll be all smiles tonight.

Oh iya, dari Pak Boots ini ada tambahan, katanya mau salam buat Fiona Perkamil. Makasih salamnya. Salam buat alumni Kuping. Apa nih? Oh, alumni Kuping. Lagi di Mes Jeju ya. Ketiga buat Natali Toli-Toli. Salam kompak selalu buat Mike. Makasih. Oke, makasih Pak Boots. Kemudian saya lanjutkan lagi ya, tadi setelah Susi di Dendal. Iya, saya lanjutkan ke Buha, ada Pak Robi alias Mas Bro. Mat malam Bung Mike. Sesuai topik ya, RRI Radio Rakyat. Pertama dengar RRI tahun 90, RRI Nusantara 5 Jayapura acaranya. Sandiwara Radio waktu itu, Babatana Leluhur. Bung Mike request lagu Janji Hati dari Memes. Oke, saya siapkan lagunya ya.

Iya. Kemudian dari Pak Robi, salam buat Ibu Natali, Ibu Ratna, Bung Cliff, ya kiranya semuanya dalam keadaan sehat. Oke, makasih Bung Mike. Ya, makasih juga Mas Bro. Saya lanjutkan lagi. Selamat malam Pro 1 RRI, terimalah salamku. Sekali di udara tetap di udara, merdeka. Buat Bung Mike dan pemirsa, semoga sehat selalu dan bahagia ya. Lagu yang paling saya suka ya, lagu penutup siaran RRI, Call of Ambon ya. Oke, makasih. Ini gak ada nama pengirim ya, tapi gak apa-apa, makasih ya. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi. Selamat malam Bung Mike, waktu dengar RRI ingat Om Kota tahun 74 acara siang, Baron Kota Manado, lagu yang diingat Mercies ya, judul Tidak Cukup. Oh mungkin itu liriknya, tidak cukup di dalam hati, itu mungkin lagunya. Ya makasih ya buat Pak Joni di Tondano, terima kasih ya, selamat malam, sampai jumpa. Oke, saya siapkan dulu lagunya ya buat Opa Joni.

Ya, Opa Joni itu judulnya Pergi Tanpa Berita. Oke, baik. Makasih ya buat Opa Joni. Kemudian saya lanjutkan lagi. Dari Bu Aurina di Tataran 2. Ya, malam Bu Maik, saya selalu bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga. Amin. Topik kenal anakku sebelum sarjana, dia KKN di RRI Jakarta, Jalan Merdeka Barat. Kalau lagu di Pro 1 Jakarta, aku suka dengar lagunya Engelbert Humperdinck ya. Oke, akhirnya beliau mau request Engelbert Humperdinck. Bisa dong, lagunya bisa Engelbert Humperdinck ya.

Ya, Engelbert Humperdinck, saya kasih judul, saya pilihkan judulnya, ya, Love Me With All Your Heart. Ya, Love Me With All Your Heart, ya. Oke, ini dari Ibu Aurina, katanya mau salam untuk Ibu Ani Kota Mubagu, Esther Lita Girian, Pak Ali Tuminting. Kembali ke Bung Mike, terima kasih. Shalom. Terima kasih buat Ibu Aurina. Saya lanjut lagi. Ya, malam baik Bro Mike. Salam kenal deh Kak kita Jody Lodi, Lodi Sondak di Jeju Korsel Selatan. Bapak Bos Kuping. Oh, selamat bergabung ya buat Lodi Sondak yang ada di Jeju Korsel Selatan. Mungkin lagi sama-sama dengan Pak Bos nih ya. Pertama kali dengar RRI tahun 82. Ya, pertama lagu yang didengar Garuda Pancasila, terkesan. Request Right Here Waiting For You, Richard Marx. Oke, saya siapkan dulu lagunya. Ya, dari Richard Marx ya. Right Here Waiting. Oke, kemudian dari Laudi Sondak ini katanya mau kirim salam pertama. Pertama Mike Jo, kedua buat alumni Kuping di Sonda Pang Sondanggil ya, ketiga pasukan Ole Mart ya, pintu 7 Jeju. Buat Bro Mike yang baik hati dan tidak sombong, makasih banyak, sehat selalu, God bless you. Oke, makasih buat Laudi Sondak yang ada di Jeju Korsel. Saya ke Kota Mubagu. Iya, selamat malam Bung Mike, Ibu Ani Kota Mubagu. Oke, malam baik juga Ibu Ani. Iya, kemudian saya ke Tuminting. Nah, saya siapkan dulu lagunya ini ya, dari Rose di Tuminting. Dilema. Oke, siap lagunya. Selamat malam Pro 1, selamat malam Bung Mike, apa kabar? Sehat ya. Oke, semoga sehat selalu, sukses dalam tugas dan pekerjaan, diberkati selalu bersama dengan keluarga di rumah. Saat mendengar kata RRI yang terpikir, berita. Pertama kali kenal RRI dari SMP ke SMA tahun 90-an. 90-an akhir mungkin ya. Lagu pertama yang kita dengar, Kisah Kasih di Sekolah Obi Mesak. Request lagu Nora, Persimpangan, Dilema. Salam buat semua pendengar setiap Pro 1 di mana saja berada, buat Bung Mike yang tugas. Tetap semangat ya. Thanks and God bless you always. Makasih, Rose. Oke, saya lanjut lagi. Usik tadi yang terputus. Iya, kalau dengar RRI yang tak ingat ultah karena sementara deng mantan PH hari jadi. Oh, bagi sama deng mantan PH hari jadi kata. Begitu eh. Aduh, sayang kok tak putus tadi, Kang. Dengar RRI dari masih di kandungan. Kita petau so dengar radio. Sandiwara butir-butir pasir di laut. DP. Oh ya, oke. DP ya. Lagu DP penyanyi Patty Sister. Waktu itu yang didengar katanya. Oh, rupanya Usik mau suka dengar September Love dari Bill Muller. Iya, sehubungan dengan bulan September nih ya. Mau goyang-goyang sedikit dulu nih. September Love. Oke, kemudian dari Usik. Oh ya, oke, itu aja katanya. Makasih Usi ya. Saya lanjut lagi, Ibu Jenny di Pumoro. Selamat malam Bung Mike. Iya, dari yang selalu kalah jari-jari, Ibu Jenny Surentu yang ada di Pumoro. Makasih Ibu Jenny. Mendengar RRI terlintas lagu pembuka siaran RRI, instrumen siaran yang enak ya sekali. Bagi saya juga lagu penutup siaran apa nih? Oh, Hawaiian.
Lagu selalu didengar Titi Puspa waktu itu, Kota Kenangan Surabaya. Salam buat Elis, kemudian Elis Winenet ya, Ibu Naftali, kalau bawa motor jangan ngebut-ngebut. Ibu Roslailem terakhir, Bung Mike, terima kasih. Ya makasih ya buat Ibu Jenny Surentu. Saya lanjut lagi. Ya, selamat malam RRI dengan Om Leon Kaunang di Langoan, request lagu Since You Been Gone. Oke, dari Eddie Peregrina. Kirim salam for Om Donald, Om Eldon, dan Om Hence yang sementara badiri main kartu remi. Semoga kuat tuh betis. Aduh, kasihan. Semusti sadia balsam ini ya. Remason. Oke, makasih ya buat Om Leon Kaunang yang ada di Langoan. Kemudian yang terakhir, malam Bung Mike ya, waktu dengar RRI Manado, ada Om Kota yang sering keliling Kota Manado, menyampaikan kesibukan kota, dan juga ada setiap jam 11 malam dengar pengumuman nomor waktu itu ya, nomor lah gitu. Dengan lagu khas Titi Sandora waktu itu. Oh, oke. Okay. Di tahun 70-an by Rian Malalaya. Oke, okay, makasih Rian.

Oke, tuntas sudah ya kebersamaan kita malam ini di Ruang Rindu. Makasih yang sudah respon acara kita malam ini. Semoga semua tetap sehat, bahagia, dan selamat menikmati waktu santai ya, sambil istirahat ya. Kumpulkan kembali tenaga untuk kembali bisa lanjut aktivitas besok dengan penuh semangat. Saya Mike yang bertugas mengucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat malam dan tetap bersama kami.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Minggu 6 September 2026. Dan saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali menjumpai Anda dengan bawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini dari Senin, tepat tanggal 7 September 2026. Untuk siang pagi, siang sore hingga malam hari nanti, dari puncak TKL Manado kami ucapkan selamat berjumpa kembali. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Ketemu lagi bersama saya Lin Salviani akan menemani Anda di program Manado Pagi hari ini di edisi Senin tepat di tanggal 7 September 2026. Apa kabar untuk Anda di semua hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat gitu ya. Tambah semangat juga pastinya mendengarkan Pro 1 Manado. Apalagi di program Manado Pagi, saya akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Oke, di pagi hari ini kita awali program pertama di Manado Pagi. Seperti biasa nanti ada Mutiara Pagi bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, MPDK, Konselor gitu ya. Dan tentunya juga program spesial Pro 1 Mutiara Pagi sampai di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan nanti pukul 6 akan kita hadirkan Warta Berita Daerah di ruang dengar Anda pendengar sampai nanti di pukul 6 lebih 25 menit. Dan tentunya selanjutnya akan kita hadirkan informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda sampai di pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Nanti pukul 7 akan kita hadirkan opini publik ya di ruang dengar Anda sampai di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan pukul 8 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 jaringan berita nasional. Dan setelah warta berita akan kita hadirkan informasi-informasi terlengkap kembali di ruang dengar Anda sampai pukul 9 pagi. Dan nanti pukul 9 akan kita hadirkan sulut bicara di ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, demikian tadi beberapa serangkaian acara di pagi hari ini di Manado Pagi. Dan kita awali program pertama Mutiara Pagi bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, MPDK, Konselor gitu ya. Dengan tema hari ini, pentingnya mendengar. Tentunya pembacaan Alkitab nanti terambil dari Keluaran 18 ayat 13 sampai 16 ya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda. Hari ini di hari Senin, tepat tanggal 7 September 2026, saya Lin Sulfiani menemani Anda pendengar di acara Mutiara Pagi. Seperti saya informasikan, Mutiara Pagi hari ini kita mengambil tema pentingnya mendengar gitu ya. Dan nanti pembacaan Alkitab terambil dari Keluaran 18 ayat 13 sampai 16 ya. Dan nanti di kesempatan hari ini, seperti biasa, kita akan dengarkan nanti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, STH MPDK Counselor gitu ya. Dan tentunya juga untuk Anda nanti yang ingin bergabung, ingin bertanya baik melalui SMS juga WhatsApp ataupun juga yang bertanya melalui kanal YouTube kami di RRI Manado juga boleh nanti ya. Dan tentunya kalau ingin bergabung nanti di 0821-9583-5080. Baik, sekarang kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, STH MPDK Counselor hari ini. Halo, Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat pagi Mbak Ir.
1: Wah, luar biasa. Bagaimana kabar hari ini?
2: Puji Tuhan Yesus, luar biasa, dahsyat.
1: Dahsyat, luar biasa. Selalu semangat hari ini gitu ya untuk menyampaikan firman Tuhan gitu ya Pak Pendeta. Oke, Pendeta, hari ini kita membahas tema gitu ya, pentingnya mendengar ya hari ini ya. Terambil dari Keluaran 18 ayat 13 sampai 16. Baik Pak Pendeta, silakan untuk firman Tuhannya.
2: Baik, terima kasih Mbak Yelin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Sebab Engkaulah pemilik kehidupan kami yang sangat berkuasa di surga di bumi. Terima kasih untuk kesempatan yang kau beri bagi kami hari ini. Tidak hanya menikmati kehidupan, tapi akan melanjutkan tanggung jawab yang kau tanyakan. Kiranya Tuhan menolong kami dan firmanmu akan menjadi penuntun perjalanan ini. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hambamu, Mbak Yelin Sulfiani, yang mengendalikan mimpi berkati bersama di mimpi. Demikian para pendengar, pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, dimanapun berada, ada dalam berkatmu. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firmanmu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Dengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama Keluaran 18 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Keluaran pasal 18 ayat 13 hingga 16. Saya bacakan bagiku. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan.

0: ada ketaatan. Ya, ada orang susah sekali mau dengar, ya. Atau bahasanya orang susah mau badengar. Ya. Kalau mendengar, kadang orang pikir, aduh, badengar lekwa. Apalagi kalau yang menyampaikan itu adalah orang yang kita tidak sukai. Ya. Pasti orang akan cepat bosan. Atau orang Manado bilang, orang akan cepat pasti. Mar, kalau orang mendengar, tapi orang yang kita sukai, ya, atau kita kagumi, pasti kita akan bertahan untuk mendengar. Dan apa yang disampaikannya pasti akan kita lakukan. Nah, hari ini yang menarik, ya, Musa seorang pemimpin yang luar biasa bagi umat Allah, bagi bangsa Israel. Dia harus mendengar dan taat kepada mertuanya. Nah, ini luar biasa. Ya. Kadang ada anak-anak, termasuk anak mantu yang mau jaba dengar kalau mertua aja bilang, toh, atau papa mantu aja sampaikan. Nah, di sini yang badengar atau yang menyaksikan lewat kanal YouTube RI Manado ada. Ya. Coba angkat tangan. Ya. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana ketaatan daripada Musa sebagai seorang pemimpin menerima saran, ya, daripada mertuanya. Mertuanya tahu ini Musa kalau dia duduk seharian dan umat berdiri seharian, ini bisa capek. Dan karena itu, ya, dia harus melakukan apa yang disebut dengan nasihat kepada Musa. Nah, mari kita lihat di ayat 13 dikatakan begini. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri depan Musa dari pagi sampai petang. Bayangkan, dari pagi sampai sore. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukan kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Dan Musa menjawab, betul. Nah, mertuanya mengatakan, ya, bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Betul, DP mertua bilang. Karena Musa kasih alasan, orang datang minta petunjuk. Ya. Tetapi, ya, mertuanya mengatakan, mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk? Dia menawarkan solusi. Nah, ini seringkali orang belum tahu apa yang mau disampaikan, baru satu dua kalimat, orang langsung bantah, protes. Sudah, kita nyak mau dengar. Padahal, dengar dulu. Nah, makanya temanya adalah penting mendengar. Orang tua juga demikian, ya, terhadap anak-anak. Anak-anak harus, ya, mampu mendengar apa nasihat orang tua. Jangan cepat bosan, jangan cepat pestiu, ya. Karena nasihat orang tua kepada kita sebagai anak-anak akan membawa kita kepada perubahan. Nah, orang tua memberikan nasihat pasti tujuannya supaya anaknya menjadi baik. Demikian juga hari ini. Yang mendengar firman ini, mari kita mendengar, hidup dalam ketaatan. Kalau kita belum taat, kita masih jauh daripada Tuhan, ya, mari kita robah, ya, atau kita berubah supaya kehidupan kita ini diberkati. Penting kita untuk mendengar, ya. Dan kalau firman Tuhan, siapapun yang menyampaikannya, kita harus mendengar. Supaya dari pendengaran itu akan senantiasa kita mengalami perubahan hidup. Bukankah firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita mampu mendengar, tapi juga mampu melakukan, maka kehidupan kita pasti diberkati. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
1: Amin. Luar biasa firman Tuhan hari ini mengingatkan kita pentingnya untuk mendengar gitu ya Pak Pendeta ya. Dan yang pasti untuk Anda pendengar di sore hari ini yang ingin bergabung, ingin bertanya ataupun juga ingin didoakan gitu ya, tentunya Anda boleh bergabung di SMS juga WhatsApp atau juga di line telepon di 0821-9583-5080, ataupun juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda atau juga komentar Anda di kolom komentar di kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Baik Pak Pendeta, di sini nampaknya sudah ada penelpon nih yang sudah bergabung gitu ya. Halo, shalom, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana ini? Ya.
0: Halo.
1: Ya, halo, dengan Bapak siapa di mana? Suaranya kecil sekali ini nih, Pak.
2: Halo.
1: Ya, halo. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Pak Rudi.
1: Pak Rudi. Di Lelem. Oke, silakan Pak, apa yang disampaikan?
2: Mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta.

0: Kang sudah lagi membagi berkat atas firman Tuhan di pagi subuh ini, Kang. Semoga berkat terus oleh Tuhan. Tugas pelayanan dari Pak Pendeta bersama Bu Yelin yang sementara mendampingi.
1: Baik. Apa yang ingin disampaikan, Pak?
0: Pertanyaan kami ialah firman itu semakin menguatkan. Menyampaikan Pak Pendeta, tolong doakan keluarga kami dalam jangka usaha pengajian setiap hari tersinggung oleh pelantang. Mohon tolong doa dari Pak Pendeta, ya, setiap usaha kami akan boleh berjalan dengan baik.
2: Baik.
0: Jadi juga kekuatan kesehatan baik kami semua.
1: Terima kasih. Shalom, selamat pagi Pak Rudi di Lelem. Terima kasih hari ini yang sudah bergabung gitu ya di Sunah hari ini. Pak Pendeta tadi minta didoakan gitu ya untuk keluarga. Ya. Yang pastinya di sini ada juga yang sudah bergabung melalui kanal YouTube gitu ya dari Pangge Joren. Shalom Pak Pendeta dari Pangge Joren ini ya. Shalom Pak Pendeta dan host. Adakah tips menghadapi istri yang sering tidak mau mendengar nasihat suami? Karena ini banyak terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pangge ya. Oke, mungkin langsung dijawab saja ini Pak Pendeta. Bagaimana nih?
2: Ya. Sebenarnya kalau kita ada lagu ya, Wanita Kom Ibu Istri Terakhir. Ya. Ini kalau ditanyakan tips bagaimana supaya istri mendengar, ini kita juga sebagai suami harus mampu menjadi teladan. Ya. Mungkin ada hal yang perlu diperbaiki. Makanya memang pentingnya komunikasi. Ya, kita bisa berkomunikasi dan tanya ya. Ya, secara terbuka sebenarnya apa sih kekurangan saya, apa sih kekuranganmu? Ya, bukankah sebagai istri kita harus saling terbuka kan? Iya. Kalau supaya istri bisa mendengar, ya berarti ada hal yang perlu diperbaiki dalam kehidupan bersama. Ya, mungkin ini yang menjadi catatan. Ini ada dua orang, empat mata, ya saling terbuka dan bisa menerima setiap kelebihan dan kekurangan. Supaya itu kita bisa saling menghormati, menghargai, dan saling mendengar. Kalau bilang istri tidak mendengar, ya mungkin tidak mendengar nasihat. Atau tidak mendengar saran dari pendek suami. Sampai ada begini, Mbak Yelin, pasti oleh kuat. Ya. Mana bilang Pak Cita, malah sendirinya, badai ngara. Ya. Padahal berarti ada hal yang perlu diperbaiki bersama. Kalau begitu menjadi kesepakatan. Jadi, saya mendengar, kamu mendengar, kita sama-sama memperbaiki. Dari kesepakatan itu, karena kan suami istri kan telah menjadi satu daging. Gitu. Yeah. Artinya apa yang dirasakan istri juga harus dirasakan suami. Sebenarnya ini tips bukan hanya untuk istri, tapi juga untuk suami. Bagaimana kita menghormati istri yang menyampaikan supaya kita bisa mendengar. Istri bagaimana menghargai suami ketika suami berbicara supaya kita sama-sama mendengar. Begitu.
1: Oke. Ya pasti segala sesuatunya itu bisa dibicarakan gitu ya Pak Pendeta ya. Kalau ingin didengar ya suami pun juga harus belajar mendengar gitu ya. Apa yang dikeluhkan oleh istri gitu ya. Oke, baik. Ada sudah timbal baliknya gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, baik. Sekarang sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Halo, shalom, selamat pagi.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Shalom. Damai di hati.
3: Boy di Temon.
1: Dengan Pak siapa, maaf?
3: Boy di Temon.
1: Boy. Pak Boy ya. Oke. Okay. Ya. Ini suaranya putus-putus gitu ya. Oke, apa yang disampaikan Pak Boy di Temon?
3: Sebaiknya terima kasih banyak kepada Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Terlebih berpendeta dalam segala tugas aktivitas banyak Tuhan memberkati juga. Terima kasih banyak. Shalom.
1: Oh, shalom. Terima kasih Pak Boy Ditomohon gitu ya di sore hari ini yang sudah bergabung gitu ya. Terima kasih juga yang selalu setia mendengarkan acara kami di Mutiara Pagi di hari ini ya. Oke, Pak Pendeta ini sangat menarik gitu ya. Dalam Keluaran 18 ayat 13 sampai 16 tadi gitu ya, di sini Musa terlihat sangat sibuk mendengarkan dan menyelesaikan persoalan bangsa Israel nih Pak Pendeta. Nah, menurut Pak Pendeta sendiri, apa sebenarnya makna mendengar dalam konteks kehidupan orang percaya? Apakah sekedar mendengar suara saja kah? Atau ada sikap hati tertentu yang harus menyertainya nih Pak Pendeta?
2: Nah, ini penting sekali Mbak Yelin. Pertanyaan Mbak Yelin ini soal sikap hati. Ada orang, ya, ini bukan persoalan hanya mendengar saja Mbak Yelin. Sebenarnya ini adalah sikap hati. Orang, tadi saya sampaikan di khotbah, bahwa orang itu bisa tergantung dia mau mendengar yang mana. Kalau misalnya yang menyampaikan orang yang dia tidak sukai, pasti dia akan mendengar. Jadi persoalan ya.
1: Betul-betul.
2: Tapi kalau misalnya dia mendengar dan menggunakan hati seperti pertanyaan Mbak Yelin, siapapun yang menyampaikan ini bukan persoalan. Dia mau orang yang tidak dia sukakah atau orang yang tidak suka pada dia, dia tidak akan melihat siapa yang menyampaikan. Tapi yang terutama dalam dirinya adalah dia mau mendengar tapi juga sekaligus mau punya hati. Setiap nasihat itu akan membawa dia pada sebuah pemikiran yang jernih dan baik. Nah, kalau mau dipikir Musa ini orang nomor satu loh di bangsa Israel kan, pemimpin kan.
1: Betul. Nah,
2: tapi kenapa dia mau mendengar mertua gitu? Ya, karena dia mau hidup dalam ketaatan. Ya. Nah, seringkali tadi pendeta bilang, ada yang anak mantu susah ya baku masuk dengan mertua gitu ya. Kenapa? Apalagi kalau misalnya kalau mertua kompromi veto, dorong pikir gitu ya, atau misalnya ada mertua yang ya banyak sekali kasih nasihat, ada anak mantu yang cepat sekali pasti yuk, ya. Padahal sebenarnya ya kalau orang mau mendengar sekali, mau menggunakan hati, kita akan taat Mbak Yeni, ya, itu tidak sekadar mendengar, karena pasti pikir wah ini orang tua bermaksud pasti ada tujuan, dan itu betul. Dia lakukan oleh Musa, ya. Akhirnya dia mendengar, dia menaruh perasaannya, wah ini sama dengan Tuhan dah kasih nasihat pada dia. Bayangkan kalau dia kerja sendiri, dia tidak memanggil orang-orang yang cakap, ya, yang mau mendengar dan cakap, Musa itu bisa kelelahan, ya. Ini mau menghadapi bangsa Israel yang begitu banyak, ya, tapi dia mau mendengar nasihat daripada mertua. Ini penting sekali Mbak Yeli. Tidak hanya sekedar mendengar, itu juga harus punya hati dalam mendengar supaya kita dapat taat. Kalau tidak ya susah. Begitu Mbak Ibu.
1: Oke, baik Pak Pendeta. Luar biasa. Di sini ada lagi yang bergabung melalui line telepon. Halo, Shalom, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa di mana, Bu?
4: Selamat pagi.
1: Oh, Bunda Els di Makalisung. Oke, Bunda Els, apa yang disampaikan nih? Silakan.
4: Sampaikan memang firman Tuhan ini memang sangat berarti, semua firman Tuhan berarti. Jadi Ibu Elsa senang karena setiap pagi sudah menerima firman Tuhan atau sudah menerima sabda Allah melalui dari pendeta.

0: penting dia baik, yang dan bisa memahami dia. Begitu juga, memang dapat banyak yang dengar-dengar, oh dia seorang pelayan. Nah, ada kenapa pendeta seorang pelayan itu tidak sesuai dengan dia punya perbuatan. Misalnya kan, oh ini Pak pelayan, dia itu seorang pelayan. Tapi dia seorang pelayan itu, gimana dia seorang termasuk prosesator. Jadi, okay, mungkin kalau secara penilaian orang manusia kan. Begitu juga, meminta tetanggan doa. Memang orang juga berdoa-berdoa, tapi memang kita sekali tetanggan doa dari Pak Pendeta. Gitu, Pak Pendeta.
1: Baik.
0: Pendeta, cuma itu pertanyaan dan minta doakan tetang doa keluarga kita dari IDS yang ada di Makal itu.
1: Oke.
0: Pak Pendeta, makasih Shalom, selamat pagi bersama Nak Yayan.
1: Oke. Selamat pagi, terima kasih Bunda Els di Makalisung yang sudah bergabung di zona hari ini ya. Oke, bisa langsung dijawab nih Pak Pendeta.
2: Ya, jadi ini soal orang kaya yang tidak mendengar ya maksudnya. Ya, nasihat gitu ya. Ya, jadi kalau kita bicara soal anak ya, kemudian suami istri ya, kita supaya orang mendengar. Ya, kalau pertanyaan ini mungkin ada case ya atau kasus ya yang mau disampaikan oleh Bunda Els ya tadi. Ya, kalau ada orang kaya yang tidak mendengar mungkin karena berpikir gitu, siapa ngana seperti kita ya. Akan lebih banyak doi dari kanan.
1: Oke.
2: Kalau mau dipikir, apa ya, mendengar nasihat, loh, siapa kok dia? Karena kan memang ada sifat pandang enteng begitu ya Mbak Yelin ya.
1: Iya.
2: Mulai kalau misalnya orang itu boleh dikatakan banyak sekali harta. Ya. Kalau orang kecil mau kasih nasihat, mau nggak dia mau dengar? Ya. Atau bisa saja lewat. Padahal bagi saya ini, Mbak Yelin, ini adalah sebuah kekeliruan. Jadi kalau walaupun kita kaya, walaupun kita punya segalanya, ya, tapi kalau nasihat firman Tuhan harus didengar dong. Ya. Jangan kita cuek, ya. Jangan nanti menyesal. Ya. Menyesal adalah nanti soal kejadian, ya, baru terang, aduh, tuh hari kutip firman, soal seingat apa kita. Ada banyak orang begitu, Mbak Yelin. Ya. Pada waktu orang menyampaikan firman, kadang lewat jauh. Nanti kalau so ada masalah, ada pergumulan, baru sadar. Aduh, tuh lalu kutip Tuhan, tuh kasih ini lewat firman ini. Mari kita nyandak taat. Nah, baru menyasal. Memang menyasal nyandak pernah di muka.
1: Kalau di muka pendaftaran gitu ya, Pak Pendeta.
2: Penyesalan. Jadi memang bayangkan Musa itu kalau mau dipikir dia orang ada. Kenapa boleh dikatakan orang nomor satu loh.
1: Iya. Nah,
2: dan dia itu dihormati ya oleh bangsanya. Sekalipun bangsanya kadang tidak,
1: taat.
2: Ada kemudian yang tidak taat. Tapi boleh dikatakan Musa itu adalah pemimpin. Yang kasih nasihat ini mertua. Tapi dia mau mendengar. Iya. Ya. Itu yang Mbak Yelin bilang, karena harus dengan hati. Loh, kalau tadi pertanyaan Bunda Els, kemudian dia kaya, kumpulnya tidak ada hati, kaya lagi. Tetap tidak mau dengar itu.
1: Nah, itu dia. Apalagi tadi Bunda Els mengatakan, apa itu ya, ada pelayan-pelayan yang tidak sesuai dengan perbuatannya malah, gitu.
2: Iya, betul. Jadi, memang firman Tuhan hari ini bukan hanya untuk yang mendengar, termasuk juga buat orang. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, orang harus juga taat dan mendengar. Pak Pendeta, kalau ada yang berkhotbah, saya suka sekali mencatat Mbak Yelin. Ya. Dia mau pendeta siapa, apalagi penetua dan diakin. Karena selalu pendeta punya prinsip begini Mbak Yelin. Apa yang tidak ada pada saya, ada pada mereka. Kita bisa catat dan itu menjadi masukan. Contoh Pak Pendeta tidak bertugas, berarti kan masuk gereja. Ya. Ada yang khotbah, itu saya catat khotbahnya. Karena itu untuk masukan buat saya, gitu Mbak Yelin. Jadi orang ingin melengkapi.
1: Baik Pak Pendeta, di sini ada juga yang bertanya melalui kanal YouTube gitu ya, dari Henny Liam, Henny Liam 8773 ya. Shalom, Pak Pendeta, tolong topang doa untuk saya, pulihkan ekonomi saya, bukakan jalan untuk pekerjaan saya. Oke, terima kasih di hari ini. Dan tentunya sekarang ada juga yang bergabung melalui line telepon nih, Pak Pendeta. Halo, Shalom, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Shalom, Yelin.
1: Salam juga, Ibu. Dan Ibu siapa di mana ini?
3: Mamkos.
1: Mamkos.
3: Selamat pagi, Pak Pendeta.
1: Oke.
3: Shalom.
1: Pagi.
3: Penting sekali mendengar. Memang ada Pak Pendeta lain. Ada kalinya merpura-pura pongo.
1: Ini yang susah gitu ya. Pura-pura pongo.
3: Kalau di ibadah ya, apalagi kalau KKR, cepat bergebu-gebu mau pergi itu karena mau minta penyembuhan. Di ibadah ada haleluya, Kak Pendeta khotbah haleluya, puji Tuhan. Saya ambil dari ibadah halelupa.
1: Oke.
3: Halelupa, padahal mendengar itu penting, ya kan? Bukan masalah sembuh atau tidak, tetapi ini firman Tuhan ini ya bisa mampu enggak kita
1: Oke, mungkin langsung saja, Mam. Mamkas, mungkin langsung pertanyaannya apa nih di sini? Karena waktu juga.
3: Jadi Pak Pendeta, ini Musa sebenarnya itu orang semua pemilihan. Ya, pemimpin ini seorang Musa ini menggambarkan kepada kita ini akan pemilihan bulan depan ya. Supaya seorang kata mau pilih ini orang-orang ini yang betul-betul bisa ada kerendahan hati. Yang Pak Pendeta, bagaimana kalau ada beberapa pilih pelayan pertama-tama bergebu-gebu, sedang sebakar tengah sudah semalas, selau-lau, suam-suam. Dan semua pemilihan ulang dari terakhir, ulang dia bersemangat. Bagaimana dengan seperti ini, Pak Pendeta? Terima kasih banyak, Shalom.
1: Oke, okay, Shalom, terima kasih Mamkos hari ini yang sudah bergabung gitu ya. Mungkin bisa langsung dijawab nih, Pak Pendeta.
2: Iya, kalau kita bicara ini kan tergantung setiap pribadi ya, Mbak Yeli.
1: Betul, betul.
2: Kalau bicara soal pemilihan, berarti ini kita diingatkan ya. Kalau Musa harus memilih orang yang cakap, ya, tapi dipercaya gitu. Tapi sebenarnya itu kita akan bahas pada besok hari ya sebenarnya ya untuk keberlanjutannya. Tapi kalau ditanyakan orang bersemangat ketika baru dipilih, ya biasanya kan namanya baru ya Mbak Yelin ya. Kalau kalau baru begitu, waduh, orang sama nih orang kalau beli motor baru, ya hari-hari dia cuci, dia nih mau kasih kotor dan lain sebagainya. Mar, kalau selama-lama ya senyara cuci-cuci itu. Nah, ini mau saya ingat orang ya. Kalau misalnya kita dipilih oleh Tuhan ya, dan kita diberi tanggung jawab, laksanakanlah itu dengan penuh semangat dari awal sampai akhir. Supaya ketika kita punya kerendahan hati ya, untuk hidup dalam ketaatan, mendengar maka apa yang mau disampaikan kepada kita, kita akan mampu melakukannya itu dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi, maka saya ingat, siapapun kita yang nantinya akan dipilih oleh Tuhan, ya, lakukanlah dengan penuh ketaatan, mendengar, tapi harus dengan hati yang tulus.
1: Okay.
2: Supaya kita mampu melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita. Nggak cuma di awal, tapi dari awal sampai akhir. Alfa dan Omega. Begitu Mbak Yen.
1: Oke, mantap. Yang pastinya Pak Pendeta sekarang ada lagi yang bergabung melalui line telepon gitu ya di hari ini. Halo, Shalom, selamat pagi. Oke, mungkin terputus gitu ya di sore hari ini Pak Pendeta ya. Halo, Shalom. Oh ya, tidak ada suaranya. Baik, yang pasti Pak Pendeta, di sini bagaimana cara kita bisa melatih diri kita untuk benar-benar hadir ketika orang lain sedang berbicara, bukan hanya telinga yang mendengar, tetapi hati yang memahami. Apa ada latihan praktek gitu ya yang bisa dilakukan setiap harinya ini Pak Pendeta?
2: Ya, ini antara mulut, hati, dan telinga. Nah, ini harus connect bayangannya. Ya. Kalau rupa anak-anak, ya ini tidak hanya dilatih untuk hanya punya pendengaran, tapi bagaimana menahan ya bicara. Ya, kali orang memberi nasihat atau orang tua memberi nasihat. Ya, tapi hati juga harus tersentuh, Mbak Yeling. Karena kadang abis orang dengar, memang orang tahan di mulutnya tidak bicara, mar di hati bilang gini, aduh, cepat kuat terlalu lama, aduh.
1: Mau protes di hati gitu ya.
2: Ya protes tapi tidak mampu protes sama ini. Jadi telinga dan hati ini harus satu kesatuan ya. supaya kalau kita memang mendengar, hati juga harus menerima, gitu kata orang
1: Iya.
2: Jawa, ya harus terima ya. Oh, begitu. Bila mati ini, oh, luar biasa ini nasihat ini. Nah, sehingga kalau kita menerima dari apa yang kita dengar, hati, mulut kita akan berucap apa, Mbak? Terima kasih nih tuh nasihat tadi. Aduh, luar biasa sekali. Tuh kita sangat terberkati. Mar kalau hatinya tidak mampu terima, odoh, bukan cuma berkuar-kuar dalam hati ini, dikira dia siapa, su? Ya. Masuk kita ini begini, apalagi kita punya jabatan, kita punya pangkat, kita punya gelar yang tinggi dan sebagainya. Ini hati-hati, saya mau bilang ya, hati-hati buat kita kalau kita sudah membawa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini. Kita lupa bahwa semua yang kita miliki termasuk gelar, jabatan, kedudukan, itu sifatnya sementara. Nah, termasuk itu adalah anugerah Tuhan. Makanya Pak Pendeta mesti ingat orang, kalau Tuhan kasih jabatan, Tuhan kasih popularitas, Tuhan kasih gelar yang panjang, ya tetap rendah hati. Ya, rendah hati. Karena semua itu cuma titipan. Satu
1: Iya.
2: saat Tuhan akan ambil. Ya, orang pakai gelar rupa pendeta, punya gelar, ya, Mbak Yeli. Tetap kalau Tuhan panggil, ada gelar baru, almarhum.
1: Iya.
2: Ya. Apa yang orang mau banggakan di dunia? Semua tetap akan ke sana. Nah, jadi selama Tuhan kasih kehidupan ini, ya hidup kita harus taat, ya. Hidup kita harus punya kerendahan hati. Jadi tadi telinga, mulut dan hati menjadi satu kesatuan. Itu Mbak Yeli.
1: Harus connect gitu ya, ketiga-tiganya gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, baik Pak Pendeta, kalau misalkan nih seseorang tuh punya kebiasaan memotong pembicaraan gitu ya, cepat menghakimi atau langsung memberikan solusi gitu ya sebelum orang lain selesai berbicara. Nah, bagaimana nih cara kita untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan seperti ini nih Pak Pendeta?
2: Ya, kalau Pak Pendeta kan baru selesai kuliah di Jogja, ya. Jadi konselor itu orangnya tidak banyak bicara, Mbak Yelin. Harus lebih banyak mendengar. Ya. Karena orang ketika dia punya persoalan, ya, dia kan akan lebih banyak berbicara. Ya. Nah, ini kalau jadi konselor terus orang tidak mampu tahan ini bibir. Orang kan suka sekali, cepat sekali ingin memberikan nasihat kan. Terus olah-olah mau orang tahu ya jalan keluarnya. Belum tentu, Mbak Yelin. Belum tentu. Jadi sebenarnya ketika orang punya masalah ya dan dia bercerita kepada kita, kita cukup mendengar saja. Mendengar, oh oke, okay. Ya, oh iya, ya. Jadi ketika dia bercerita, sebenarnya pada waktu dia mengungkapkan apa yang jadi kisahnya, Mbak Elin, sebenarnya dia sudah mencari solusinya. Kita tidak perlu memberikan solusi, ya. Ketika dia menceritakan apa yang dia alami, ya penderitaan yang dia rasakan, putus asa, ya kadang hilang pengharapan. Ya, kalau dia securhatkan itu orang akan menemukan solusinya sendiri. Ya, pada akhirnya dia akan kasih kesimpulan begini, Mbak Ilmi. Iya, Kang, kalau menurut kita ternyata mesti begini justru, Kang. Nah, akhirnya apa? Apa yang dia keluhkan, dia bisa
1: Jawab
2: mengambil
1: sendiri.
2: jalannya sendiri dan keputusan sendiri. Ah, kalau terang kan susah Mbak Yelin ya. Kalau tidak melatih pendengarannya kita, cepat sekali orang langsung betul. Ah, so itu kok ngana? Ya, so tahu-tahu
1: Langsung.
2: salah kan hacking. Ah, ini, ya, itu kan penghakiman. Tapi itu kita tahu sebenarnya dia persoalan dasar. Nah, dengar dulu kuah. Iya, biar judul dia bercerita bercerita. Ya, potong atau menghakiminya. Itu Mbak Yelin perbedaannya.
1: Tapi saya juga pernah mendengar yang Bapak Pendeta ya, terkadang orang-orang yang ingin curhat atau ingin menyampaikan keluh kesahnya itu terkadang tidak mau apa ya menerima solusi juga sebenarnya, cuma ingin didengar gitu ya sebagian gitu ya, kebanyakan gitu
2: Betul,
1: ya.
2: betul,
1: Jadi
2: betul.
1: sebenarnya mereka juga tahu solusinya apa, jawabannya apa. Jadi kita melatih diri kita hanya untuk mendengar. Jadi pendengar yang baik gitu ya Pak Pendeta ya, berarti ya. Oke, Pak Pendeta, ada nggak sih hubungannya mendengar dengan mengasihi orang lain nih Pak Pendeta?
2: Ya, ada Mbak Yelin. Ya. Musa sebenarnya kalau dalam bacaan kita, ya, dia mendengar apa yang disampaikan oleh mertuanya karena dia mengasihi. Dia tahu bahwa mertuanya juga adalah bagian daripada keluarga. Tapi sebenarnya lepas dari itu mertua atau bukan, ya, orang yang memberikan nasihat itu Mbak Yelin, berarti orang mengasihi kita kan? Ya. Nah, ini seringkali kadang orang salah paham, ya, salah memahami, gitu ya. Padahal ada orang yang memberi perhatian lewat, ya, mengingatkan kita. Mar, kadang orang begitu, apa ngana-ngana mau kasih nasihat ke kita, gitu ya. Belum sto kita mau dengar apa yang ngana bilang. Ya. Ngana lebe, orang lebih begitu, saya mau ingatkan Mbak Yelin, Tuhan bisa pakai musuh kita untuk menegur kita, ya. Ya, termasuk ketika ada orang yang membenci kita, ya. Sebenarnya itu bagian daripada memproses kehidupan kita untuk menjadi dewasa. Dari kebencian yang diberikan kepada kita, kita akan ambil maknanya. Oh, dia membenci kepada kita karena mungkin kita melakukan hal yang baik. Tapi ngapain kita harus balas, ya? Kita nanti akan sama kan seperti dia kan? Kalau kita membalas kan,
1: Betul.
2: ya. Justru yang harus kita lakukan adalah berterima kasih. Makasih Tuhan. Ternyata saya berbeda dengan ini. Dan karena perbedaannya itulah, makanya saya mau taat dan mendengar. Ya mungkin dari apa yang dia lakukan, membuat saya lebih taat pada Tuhan. Nah, orang kan kadang melihat masalah itu adalah seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Padahal kan belum tentu, Mbak Yel. Kita menjadi dewasa lewat persoalan, lewat pergumulan yang kita ada. Ada orang yang enggak mampu untuk bisa melewati. Nah, terus solusinya gimana? Ya, kembali telinga, ya, mulut dan hati menjadi satu kesatuan supaya kita bisa hidup dalam ketaatan. Begitu, Mbak El.
1: Oke, baik. Pak Pendeta, sekarang nih ada komentar terakhir nih dari yang sudah bergabung melalui kanal YouTube dari Hardelin, Hardelin Bawotong, Hardelin Babotong. Selamat pagi Bu Yelin, Pak Pendeta, tolong didoakan kami sekeluarga sakit. Makasih. Oke, terima kasih di sana hari ini ya untuk yang sudah bergabung melalui kanal YouTube di hari ini ya. Mungkin terakhir nih Pak Pendeta ya. Mungkin Pak Pendeta bisa menyimpulkan gitu ya. Setelah kita belajar dari Keluaran 18 ayat 13 sampai 16, apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini untuk lebih mau mendengar gitu ya. Nah, kesimpulannya seperti apa dan apa yang ingin disampaikan untuk pendengar kita di sonten hari ini yang mendengarkan siaran kita baik melalui Pro 1, Pro 2, Pro 4 dan juga yang menonton langsung di kanal YouTube dan yang juga mendengarkan siaran kita melalui RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia nih Pak Pendeta, sekaligus mendoakan mereka. Silakan Pak Pendeta.
2: Baik, terima kasih Mbak Yelin. Sebenarnya hari ini kita betul-betul diingatkan oleh Tuhan, menggunakanlah telinga untuk mendengar, tetapi juga menggunakan hati kita untuk memahami, sehingga kita akan terjaga mulut kita untuk berkata, ya, kepada orang lain atau pengambilan-pengambilan keputusan kita sungguh, ya, berdasarkan hikmat daripada Tuhan, karena ketaatan kita untuk mendengar, juga hati kita tidak akan pernah merasa kecewa atau marah ketika kita menghadapi persoalan. Jadi, semua yang kita lakukan itu harus terhubung dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan dan kita lakukan ada dalam perkenan. Karena kalau kita pakai hikmat kita sendiri, menggunakan pikiran kita sendiri, maksudnya tidak menggunakan hikmat Allah, ya, ini akan membuat kita bisa mudah jatuh. Bisa akhirnya sadar bahwa apa yang dia lakukan ketika mendengar mertuanya ternyata ini sangat bermanfaat. Dan akhirnya persoalannya ketika dia menghadapi bangsa ini, dia dibantu oleh banyak orang yang cakap dan taat, ya, mudah terselesaikan persoalan. Jadi, saudara jangan cepat bosan ketika orang mengatakan sesuatu kepada kita, dengarlah dulu. Ya. Kemudian hati kita harus penuh dengan ketulusan, ya, dan mulut kita tidak cepat mengumpat atau mengungkapkan kata-kata yang tidak baik, ya, sebelum kita mendengar yang pasti dan menyaringnya dengan hati yang tulus. Gitu Mbak Yeli.
1: Oke, Pak Pendeta. Saya Pak Pendeta untuk menutup acara Mutiara Pagi di hari ini untuk mendoakan semua pendengar yang mendengarkan dan juga yang sudah bergabung tadi Pak Pendeta, silakan.
2: Terima kasih Yeli. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan. Terima kasih banyak ketika hari ini kami disadarkan oleh firman-Mu. Kami diingatkan bagaimana mendengar, tapi tidak hanya dengan telinga, tapi dengan hati yang tulus untuk memahami, sehingga kami mampu berkata hal yang baik dan benar sesuai kehendak-Mu. Ajar kami Bapa untuk menjadi suami yang mampu mendengar, menjadi istri yang mampu mendengar, menjadi hamba Tuhan yang mampu mendengar suara Tuhan dan hidup dalam ketenangan, mampu menghormati, menghargai setiap nasihat yang diberikan kepada kami. Terlebih kami sebagai anak-anak, biar kami mampu mendengar nasihat orang tua, sehingga kami tidak tersesat dan salah jalan, tapi kami mau hidup dalam ketaatan sebagaimana Engkau kehendaki. Makasih banyak Tuhan, berkat itu Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kucarkus, Mbak Yelin Selvian, diberkati pribadi dan keluarga, bersama dengan tim yang hari ini bertugas, Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Semua yang menyaksikan lewat RRI Manado, bahkan kanal YouTube RRI Manado, semua ada dalam berkat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan senantiasa memberkati dan menolong kami supaya perjalanan kehidupan kami ini dijaga, dilindungi, dan diberkati. Kami berdoa bagi mereka yang sudah terhubung lewat WA, lewat kanal YouTube, maupun lewat telepon, biar kiranya Tuhan yang akan menjamah mereka sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Tuhan kiranya menjamah dan memberkati Bapak Rudi di Lailem. Tuhan berkati keluarganya, dia rindu supaya berkat Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Tuhan juga memberkati Bapak Panggi Yorem, Bapak Boy dan anak Ruli di Tomohon, Ibu Els di Mekalisung, bahkan Ibu Heni Lim, biar Tuhan kiranya memberkati pekerjaannya, supaya dari pekerjaannya dia boleh memperoleh berkat dan memperbaiki ekonomi. Memberkati Mamna di Banjar, tapi juga memberkati Saudara Hardelin Bawotong yang sakit, satu keluarga jama, dan berilah mereka pemulihan, kekuatan, dan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Memberkati keluarga Lamonge Tondo, Bapak Yance Lamonge, Ibu Poni Mamahani, bahkan juga memberkati Ibu Welmin Tamangendar, Bapak Yunus Panggemona, Oma Sumampo Putong, bahkan memberkati Bapak Adung, Ibu Poluan, Ibu Marta, dan para lansia Abraham Sresendra, memberkati Ibu Penatua Desi Lontan bersama dengan suami, keluarga Kilik Lontan, dan memberkati Pak Dedi Yanis bersama dengan keluarga. Terima kasih ya Tuhan, semua kami yang rindu didoakan, biar kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan menolong Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, bahkan juga Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, Wakil Bupati, dan semua jajaran sampai kepada Camat, Lurah, maupun sampai kepada lingkungan di mana kami tinggal, ada dalam kuasa dan anugerah. Bagi para pemberita Injil pun diberkati oleh-Mu. Terima kasih Bapak, kami siap melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan menolong dan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, kami sampaikan doa ini kepada-Mu. Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Pendeta hari ini untuk kafirmannya, dan terima kasih juga untuk doanya, dan khusus juga untuk Pak Pendeta bersama dengan keluarga, makin diberkati Tuhan tentunya. Oke, selamat pagi Pak Pendeta, selamat beraktivitas kembali, Tuhan memberkati. Dan pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk pagi hari ini, dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih banyak lagi informasi program acara yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita pagi hari ini di Senin 7 September 2026.
1: Pihak kepolisian mengimbau keras kepada seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar.
0: Warta Berita Daerah selengkapnya pagi hari ini dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama, pendengar, tim unit reaksi cepat URC Polda Sulut tangkap warga Papua pembawa senjata api rakitan dan dua orang warga Cina pembawa 16 batangan emas ilegal di Manado.
2: Tim unit reaksi cepat URC Ditreskrim Um Polda Sulawesi Utara mengamankan seorang pria berinisial OH yang diduga memiliki senjata api rakitan. OH diketahui berasal dari Serui, Provinsi Papua, dan keseharian berprofesi sebagai guru honorer. Dalam penangkapan tersebut, petugas menemukan sebuah pistol rakitan beserta 7 butir peluru aktif dan 1 selongsong yang diduga sudah digunakan sebelumnya. Hal ini dikatakan Ibda Andros Hinur, Wakatim URC Polda Sulawesi Utara. Dia mengatakan OH saat ini telah diamankan bersama barang bukti untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara.
3: Jadi untuk senpi rakitan ilegal itu pada kemarin kami mendapat informasi dari Direktorat Narkoba di Sulawesi, itu kami kolaborasi. Nah, yang diamankan adalah senjata api rakitan. Modenya itu single shot, jadi dia cuma satu peluru, satu kali tembak. Itu dengan 7 butir peluru aktif dan 1 selongsong yang mungkin sudah dipakai.
2: OH dijerat dengan pasal 306 KUHP tahun 2023 tentang tindak pidana kepemilikan senjata api. Sementara itu, tim unit reaksi cepat URC Polda Sulawesi Utara telah mengamankan 16 batangan emas seberat 16 kg di Bandar Udara Samratulangi Manado yang akan dibawa ke luar negeri bersama 2 orang warga negara Tiongkok. Barang bukti sudah diamankan dan pelaku telah ditahan guna mempertanggungjawab perbuatan mereka. Direktur Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara Komisaris Besar Polisi Suryadi membenarkan penangkapan tersebut.
4: Kita mengamankan 2 WNA berikut barang bukti 16 keping emas yang diduga adalah emas ilegal dalam perolehannya. Kemudian ada beberapa alat komunikasi, HP 5 buah, kemudian sejumlah uang, paspor dan identitas serta tiket boarding. Kami juga bekerjasama dengan pimpinan dari Bia Cukai menunjukkan anggotanya, kemudian dari pimpinan imigrasi Sulut.
2: 2 kasus tersebut masih ditangani penyidik Ditreskrim Um Polda Sulawesi Utara bersama tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara. Meiki Kodoati melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara himbau warga untuk lebih waspada mengantisipasi bencana karhutla akibat kemarau.
5: Kabupaten Minahasa Utara menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla serta dampak musim kemarau sejak 18 Agustus 2026 hingga 31 Januari 2027 untuk mengantisipasi ancaman El Nino, krisis air bersih, dan gagal panen. Bupati Jone Ganda juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati di musim kemarau ini, termasuk tidak membakar sampah ataupun lahan yang bisa berdampak pada bencana.
6: Di dalam kita pada saat mungkin ada yang merokok dan sembarangan membuang puntung rokok, ini hal kecil bisa menjadi persoalan besar bagi kita. Juga bagi masyarakat mungkin yang memasak atau ada yang suka bakar sampah, ini juga menjadi satu perhatian ya, kalau perlu tidak perlu kita lakukan mengingat cuaca yang seperti ini atau dengan sangat hati-hati. Dan ya, saya himbauan ini kepada masyarakat ini, mudah-mudahan masyarakat juga ikut menyadari karena akan dampaknya juga kepada kita semua.
5: Dalam mendukung pencegahan karhutla, Pemkab Minut juga telah melaksanakan apel kesiapsiagaan bencana dipimpin langsung oleh Danrem 131 Santiago, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi. Dian masih melaporkan.
0: Polda Sulawesi Utara peringati Maulid Nabi, dorong personil perkuat moral dan profesionalisme.
2: Kepolisian Polda Sulawesi Utara memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Masjid Nurul Jihad. Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Sulawesi Utara, Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono, para pejabat utama PJU Polda Sulawesi Utara, personil muslim di lingkungan Polda Sulut beserta Bayangkari. Dalam sambutannya, Wakapolda menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi menjadi momentum untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pembinaan mental dan moral anggota Polri, PNS, serta keluarga.
7: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW seperti sekarang ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT. Karena hal ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pimpinan Polri dalam rangka peningkatan moral anggota Polri dan PNS Polri beserta keluarganya. Hal ini dirasa perlu guna membangun jiwa dan keyakinan serta mendorong semangat untuk meningkatkan kinerja yang akhirnya bermuara pada peningkatan profesionalisme Polri yang agamis yang selalu didambakan oleh masyarakat.
2: Peringatan ini dirasa perlu guna membangun jiwa, keyakinan serta mendorong semangat untuk meningkatkan kinerja. Hal ini pada akhirnya bermuara pada peningkatan profesionalisme Polri yang agamais yang selalu didambakan oleh masyarakat. Meiki Kodoati melaporkan.
0: Agar tepat sasaran, pemerintah menyalurkan bansos melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS dengan fungsi ATM.
8: Kementerian Sosial 2026 ini melaksanakan realisasi bantuan tunai dan non-tunai untuk bantuan sosial bansos melalui Bank Himbara atau Himpunan Bank Negara. Dimulai pada 2025 lalu, penyaluran bansos tunai dan non-tunai di Kecamatan Manado, saat itu keluarga penerima manfaat menerima kartu semacam ATM dari Bank Himbara. Warga membawa KTP atau KK untuk mendapatkan buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera KKS. Pendamping Sosial Kemensos Mareska Piai menjelaskan, Kartu Keluarga Sejahtera KKS akan berfungsi sebagai kartu ATM ketika mencairkan bantuan sosial.
9: Jadi agenda hari ini penyaluran buku tabungan dan kartu KKS penerima manfaat di BPNT di Kelurahan Bikal. Jadi untuk prosesnya tadinya mereka itu dari kantor pos kan terima langsung tunai. Karena peralihan ke Bank Himbara, maka orang semua data dari kantor pos dialihkan ke Himbara, maka sekarang orang diterima lewat bank.
8: Bank Himbara menjadi sebuah jaringan yang berfungsi sebagai fasilitas program penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat, seperti penyaluran bantuan subsidi upah BSU, program Keluarga Harapan PKH, bantuan pangan non-tunai BPNT, dan pinjaman program kredit usaha rakyat KUR kepada UMKM. Bank Himbara terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Audi Kandores melaporkan.
0: Akibat kemarau panjang, pembagian air diberlakukan di persawahan Langowan, Minahasa.
10: Akibat kemarau panjang ini telah menyebabkan kurang lebih 20 hektar lahan sawah di Desa Tempang 3, Kecamatan Langowan Utara, kesulitan mendapatkan air. Hal ini dikatakan Hukum Tua Deslimaki Sarjana Ekonomi. Lebih lanjut dikatakannya dari 20 hektar lahan sawah yang masih mendapat air hanya sekitar 8 hektar dan lahan sawah lainnya menurut Hukum Tua Desa Tempang 3 Deslimaki telah dialihkan fungsi untuk ditanami komoditi palawija atau hortikultura.
11: Ada 8 hektar yang bisa dikelola oleh para petani.
12: Yang lebihnya
11: air sudah tidak mampu lagi.
12: Justru dialih fungsi.
11: Tanam
12: apa, Pak?
11: Kalau biasanya lahan itu ditanami dengan padi, tetapi mereka saat ini menanam dengan holti, yaitu berupa jagung, ubi manis, ada tanam tomat, cabai.
10: Hal yang sama juga dikatakan oleh Hukum Tua Desa Tempang Induk, Arjen Limaki, bahwa luas lahan sawah di desanya kurang lebih 25 hektar. Sedangkan kebun ladang kurang lebih 45 hektar. Lanjutnya di kemarau panjang ini dari 25 hektar sawah telah dijadwalkan pasokan air dibagi 3 shift, yaitu pagi, siang, dan malam hari. Ini dilakukan menurut hukum tua Arjen Dimaki, debit airnya telah berkurang.
13: Luas pertanian sawah 25 hektar. Kemudian kalau sawah ladang 45. DP kondisi gatu ya sekarang petani kurang saling baku mengerti. Pakai jadwal untuk pembagian air.
10: Lebih lanjut, baik hukum tua Desa Tempang 3 Desli Maki maupun hukum tua Desa Tempang Arjen Limaki sama-sama berharap pada pemerintah baik Provinsi Sulawesi Utara maupun Kabupaten Minahasa untuk membantu pengadaan pompa air. Dari Minahasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi seputar hari ulang tahun TNI Angkatan Laut, Dita Laut, dan layanan kesehatan dilaporkan Robert Tamaroba.
14: Pangkalan, TNI Angkatan Laut atau Lanal Melawane menggelar aksi karya bakti bersih-bersih sampah plastik dan limbah di sepanjang pantai Talut Makolanal Melawane serta Desa Kiama Barat. Kegiatan bertajuk Aku Cinta Laut ini dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran TNI ALC Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Angkatan Laut yang dibuka secara daring oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Komandan Lanal Melongane, Letkol Laut Pelaut Sunedi Zanggel menegaskan, aksi ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah nyata untuk menjaga ekosistem laut yang kian terancam sampah. Melalui gerakan Aku Cinta Laut ini, TNI AL ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk peduli pada kebersihan pantai. Sampah plastik di laut tidak hanya merusak ekosistem, tapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat pesisir. Menjaga laut adalah tanggung jawab kita bersama, dan demi masa depan generasi penerus.
15: Aku cinta laut, laut bersih, ikan melimpah, jaya jemaah, jaya mandiri.
14: Aksi lingkungan ini mendapat apresiasi positif dari warga. Kepala Desa Kiama Barat, Syed Binim, ungkapkan rasa terima kasih atas keterlibatan dan inisiasi TNI AL. Ia berharap kehadiran para prajurit Jalasena serta ibu-ibu Jalasinastri dapat memotivasi warga untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan ke laut. Sinergi antara TNI Angkatan Laut, Jalasinastri, dan pemerintah desa diharapkan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat pesisir telaut dalam menjaga kebersihan ekosistem maritim secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Telaut mengeluarkan kebijakan baru terkait tata kelola layanan kesehatan. Posisi Kepala UPTD Puskesmas di wilayah tersebut kini tidak lagi diisi oleh tenaga dokter. Langkah ini diambil agar para dokter bisa fokus penuh pada pelayanan medis pasien tanpa terbeban urusan administrasi. Keputusan pengalihan jabatan manajerial ini ditegaskan langsung oleh Bupati Kepulauan Telaut Felitita. Menurutnya, selama ini beban administrasi dan birokrasi perkantoran menyita banyak waktu serta energi para tenaga medis. Dengan kebijakan baru ini, posisi kepala puskesmas diisi oleh tenaga kesehatan non-dokter atau pejabat yang memiliki kualifikasi di bidang manajemen pelayanan publik. Bupati berharap lepasnya beban manajerial dari dokter dapat meningkatkan ketersediaan dan kehadiran dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama, khususnya di wilayah kepulauan.
16: Dijadikan puskesmas kepala, jadi dokter melayani. Jangan jadi kepala puskesmas, dia dulu urus administrasi. Sudah difungsikan sebagai dokter, supaya di tiap-tiap puskesmas ada dokter.
14: Kebijakan ini diproyeksikan mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat sekaligus mengefisiensikan tata kelola birokrasi di tingkat puskesmas. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita yang terakhir, pendengar, Kepala KP2KP Talaut berharap Gen Z diharapkan jadi agen perubahan dalam edukasi manfaat pajak.
17: Kepala KP2KP Talaut Rustanto berharap generasi muda khususnya Gen Z dapat menjadi agen perubahan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dan manfaat pajak. Rustanto mengatakan keterlibatan generasi muda sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak, terlebih di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang semakin pesat. Menurutnya, generasi muda memiliki kemampuan dan ruang yang luas untuk menyebarluaskan informasi secara kreatif dan mudah dipahami, sehingga kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat terus meningkat.
18: Masa depan bangsa ada di tangan kita semua. Terima
17: Ia berharap edukasi perpajakan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan generasi muda sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah pagi hari ini di Senin 7 September 2026. Saya Lin Salviani, selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Pro 1. Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di pagi hari ini di program Manado Pagi. Saya akan terus meremoni Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Dan bagaimana untuk Anda di pagi hari ini yang sedang bersiap-siap ataupun juga yang mungkin sudah di tempat aktivitasnya, apapun yang menjadi pekerjaan aktivitas Anda hari ini, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, sekarang kayaknya kurang lengkap ya kalau di pagi hari ini tidak tahu bagaimana perkiraan cuaca dari BMKG. Tentunya kita akan hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk kota Manado dan sekitarnya di Sulawesi Utara gitu ya dari BMKG. Tentunya bagaimana hari ini Anda bisa mempersiapkan diri Anda dengan mendengarkan kira-kira bagaimana perkiraan untuk hari ini cuacanya gitu ya. Bersama perkiraan

0: Bawaan Pak Dito hari ini. Pak Dito, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih Bu Yelin. Selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kembali kami bisa menyapa Anda pagi ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Hari ini cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang, sore, malam hingga esok dini hari. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini didominasi dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 17 knot atau dapat mencapai 31 km per jam. Peringatan dini gelombang tinggi, waspada, angin kencang dan tinggi gelombang dengan kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, dan perairan Kepulauan Talaut. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter, di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter, di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, di perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, di perairan Kepulauan Sitaro dan perairan Kepulauan Sangihe berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter, sedangkan di perairan Kepulauan Talaut berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Sedangkan di Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya, untuk air pasang terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah dan pukul 4 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara memasuki puncak musim kemarau hingga bulan September yang bersamaan dengan fenomena El Nino kategori sangat kuat, sehingga kondisi kemarau lebih kering dari normalnya. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan selama musim kemarau. Bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG

0: dan kondisi Bang Laut, saya Dito, kembali ke studio.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Dito hari ini untuk informasi dari BMKG-nya. Selamat bertugas kembali. Dan yang masih pendengar, itu tadi beberapa informasi berkenaan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Namanya juga perkiraan, kadang-kadang tepat, kadang-kadang ya kurang tepat. Tapi yang paling tepat, selalu jaga kesehatan, sedih payung sebelum hujan, dan terus dengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saling membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan secara menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kancing bajuku lepas.
1: Ya udah, ini pakai peniti dulu. Eh, makasih ya. Tapi ngomong-ngomong, sejak kapan ya peniti itu ada?
2: Peniti sudah dikenal sejak lama tahu. Peniti modern dipatenkan oleh Wharton Hunt di Amerika Serikat di tahun 1849.
1: Terus, dulu peniti dipakai untuk apa aja?
2: Ya tentu, untuk menahan dan menyatukan kain atau pakaian yang terlepas. Jadi fungsinya memang untuk membantu mengamankan pakaian.
1: Oh, kalau sekarang?
2: Ya, sekarang masih sering dipakai lah. Misalnya untuk kancing yang lepas, menahan kain, atau memperbaiki pakaian sementara.
1: Berarti dari dulu sampai sekarang, peniti banyak juga ya kegunaannya?
2: Iya, walaupun bentuknya sederhana dan kecil, tapi benda ini mudah untuk digunakan.
1: Wah, ternyata peniti punya sejarah yang panjang ya.
2: Iya, tapi ingat, ujungnya tajam. Jadi gunakan dengan hati-hati.
1: Oke, sekarang kancing bajuku udah aman. Terima kasih peniti.

Oke, terima kasih pendengarannya terus bersama kami Rani Pro, satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan yang pasti tadi kita sudah hadirkan beberapa informasi dari BMKG gitu ya. Dan sekarang ada beberapa informasi berita pemberitahuan putusan kepada tergugat gitu ya. Tentunya di sini berasal dari Pengadilan Negeri Manado, pendengar. Pengadilan Negeri Manado ya, tentunya ini informasinya ditujukan kepada Leli Medelu, Leli Medelu gitu ya, alamat dahulu di Perum Banua Buha Asri 1, lingkungan 5, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tergugat ya, Leli Medelu sebagai tergugat, putusan isi berita putusan tanggal 18 Agustus 2026 ya. Isi berita amar putusannya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, pertama, tentunya menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Kedua, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan farstek. Ketiga, menetapkan menurut hukum bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang menikah di Kota Manado pada tanggal 20 April 2020 berdasarkan akta perkawinan nomor 7171 KW 8052020004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 4 Juni 2020 putus karena perceraian. Ya, dan poin keempat, memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Manado dan pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar dapat mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu. Yang poin kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp769.000. Sekali lagi, Rp769.000 dalam perkara perdata antara Hernandez Songa sebagai tergugat, sebagai penggugat ya. Maksud kami, Hernandez Songa sebagai penggugat lawan Leli Medelu sebagai tergugat. Demikianlah pemberitahuan ini disampaikan dan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih Jurusita Rudy Peter Sumlang, pendengar. Ya, itu tadi beberapa informasi berita pemberitahuan putusan kepada tergugat gitu ya, Leli Medelu, tentunya berasal dari Pengadilan Negeri Manado. Dan yang pasti untuk pendengar, tadi beberapa informasi yang kami hadirkan, masih banyak lagi informasi-informasi lainnya, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu berupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken!
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

0: Eh, ketua, sekarang cuaca sudah jelas ini. Hujan keras, angin kencang, semua bisa datang tiba-tiba.
1: Iyo, jadi torang mesti waspada. Kalau hujan lama, jangan lupa cek itu got, kong. Jangan kasih dia tersumbat.
0: Kalau tinggal dekat tebing, torang le mesti hati-hati. Kalau torang lihat itu tanah dan mulai retak-retak, langsung torang berjauh dari lokasi.
1: Deng ingat eh, info itu mesti tor monitor ketua. Jadi, ngana mesti pantau berita resmi dari BMKG, BPBD, deng pemerintah. Jangan percaya kabar sambarang.
0: Ingat, waspada itu bukan panik, tapi siap jaga diri deng keluarga.

RRI dengan esensi buku. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idamkan. Buku karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama, penerjemah Agnes Cynthia, memadukan psikologi dengan naratif yang memikat. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam lima percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda berlakukan bagi diri Anda. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Jo, baru-baru ini saya lihat banyaknya anak muda yang kurang tahu tentang tarian tradisional daerah kita loh.
1: Iya ya, Dep. Saya juga khawatir. Apakah budaya kita akan hilang begitu saja?
0: Wah, tidak bisa begitu dong. Budaya kita kan adalah identitas kita, seperti akar pohon yang menjaga kita tetap tegak.
1: Tapi, bagaimana cara kita melestarikannya ya, Dep?
0: Nah, itu dia. Kita bisa dimulai dari hal kecil dulu. Misalnya, kamu bisa ajak teman-teman belajar tarian tradisional atau bikin gelar acara budaya setiap bulan. Karena kalau kita mau berbagi dan mengajarkan kepada orang lain, budaya kita pasti akan tetap hidup.
1: Wah, ide bagus tuh, Dep. Saya mau jadi sukarelawan untuk mengajarkan lagu tarian tradisional kepada anak-anak di desa kita.
0: Nah, itu baru benar. Karena dengan begitu, budaya kita tidak hanya lestari, tapi juga semakin berkembang dan dikenal banyak orang.
2: Budaya adalah jiwa dari sebuah daerah. Hasil dari perjuangan dan kreativitas nenek moyang kita yang telah ada selama berabad-abad.

Oke, di pagi hari ini pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Dan tentunya di hari ini masih bersama saya Lin Solviani yang akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan sekedar untuk informasi pendengar, nanti di Sulut Bicara akan kita hadirkan topik gitu ya, seperti apa sih peran unit reaksi cepat Polda Sulawesi Utara gitu ya. Dan yang pastinya sambil kita menunggu nanti Sulut Bicara di pukul 9 pagi, tentunya saya juga mengundang kebersamaan Anda pendengar di opini publik gitu ya. Tentunya di topik kita di hari ini, seperti apa sih peran unit reaksi cepat Polda Sulut menurut versi Anda masyarakat gitu ya, di 0821 9583 5080. Pendengar, dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif gitu ya, Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan juga responsif terhadap setiap bentuk gangguan keamanan maupun tindak pidana gitu ya yang terjadi di tengah masyarakat. Tantangan tersebut memang semakin kompleks gitu ya, seiring dengan meningkatnya dinamika sosial, mobilitas masyarakat, serta beragam bentuk kejahatan yang membutuhkan penanganan secara cepat dan juga terukur. Dan bahkan kabarnya Polda Sulawesi Utara sebagai bagian dari institusi Polri memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut adalah melalui keberadaan unit reaksi cepat gitu ya, atau URC, dan khususnya juga dalam merespon laporan masyarakat, mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan tindakan awal, mengamankan situasi, serta mendukung proses penindakan terhadap pelaku tindak pidana. Dan tentunya Anda bisa memberikan opini Anda, tanggapan Anda melalui SMS juga WhatsApp, boleh ya di 0821 9583 5080. Tentunya di hari ini dengan topik seperti apa peran unit reaksi cepat Polda Sulawesi Utara menurut versi Anda ya. Anda bisa bergabung di sementara hari ini di 0821 9583 5080.

Terima kasih pendengarannya terus bersama kami RRI Pro, satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di Sonar ini. Dan untuk Anda yang mendengarkan Pro Satu Manado, yang ingin menyampaikan opininya, tanggapannya gitu ya, terkait seperti apa sih peran unit reaksi cepat atau URC gitu ya, Polda Sulawesi Utara, tentunya Anda bisa bergabung di hari ini melalui SMS juga WhatsApp di 0821-9583-5080 ya, atau juga bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp boleh. Wah, tentunya langsung di line telepon boleh, singkat padat jelas gitu ya, terkait topik kita di hari ini.

0: ini seperti apa sih peran unit reaksi cepat Polda Sulawesi Utara? Anda bisa sampaikan ya di semua hari ini di opini publik ya di 0821-9583-5080. Ya, pendengar, keamanan dan ketertiban masyarakat ini memang merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sosial kita itu ya. Kondisi keamanan yang aman, kondusif, ini memang menjadi prasyarat bagi masyarakat untuk melaksanakan berbagai aktivitas, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, pemerintahan, sosial, maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya gitu ya. Nah, dalam konteks tersebut juga memang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Dan tentunya Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik geografis, sosial ekonomi, dan demografis yang memang cukup beragam gitu ya. Wilayah hukumnya juga meliputi kawasan perkotaan seperti Kota Manado, kawasan penyangga perkotaan seperti Minahasa Utara, serta wilayah yang memiliki karakteristik geografis yang lebih luas seperti Bulang Mongondo Utara, Minahasa, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Telaut, dan wilayah lainnya. Dan keberagaman tersebut memang menghadirkan tantangan tersendiri gitu ya, apalagi bagi kepolisian dalam memberikan pelayanan keamanan secara cepat dan merata, pendengar. Dan tentu perkembangan kehidupan masyarakat ini memang juga diikuti oleh berkembangnya berbagai bentuk gangguan keamanan juga yang juga memang lagi marak-marak gitu ya. Banyak juga tindak pidana dan kejahatan konvensional seperti pencurian dengan pemberatan gitu ya. Pencurian dengan kekerasan, bahkan juga pencurian kendaraan bermotor, bahkan ada penganiayaan gitu ya, pengeroyokan, penggunaan senjata tajam, dan juga berbagai bentuk kejahatan jalanan ini juga masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian kepolisian. Dan selain itu juga ya, terdapat potensi konflik sosial, keributan antar kelompok, serta berbagai kejadian spontan yang bisa berkembang menjadi gangguan kaptikmas gitu ya, apabila tidak segera ditangani, pendengar. Tentunya Anda bisa sampaikan aduan keluhan gitu ya, mungkin juga opini pendapat Anda gitu ya di opini publik di sore hari ini di 0821-9583-5080. Kita membahas terkait seperti apa peran unit reaksi cepat Polda Sulawesi Utara ya, atau ya, unit reaksi cepat atau disingkat URC ya. Nah, tentunya di sini ada Pak Adi Pratama yang ada di seputaran saya. Selamat pagi Pro 1, menurut saya keberadaan URC atau unit reaksi cepat gitu ya, ini memang sangat dibutuhkan karena memang masyarakat ingin polisi bisa cepat datang ketika terjadi begal atau pencurian. Yang penting bukan hanya menangkap pelakunya, tetapi juga membuat masyarakat merasa aman dan dalam saat beraktivitas gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak ini ya, Adi Pratama yang ada di saya yang hari ini juga sudah memberikan opininya gitu ya. Dan bagaimana opini Anda di sore hari ini terkait topik kita gitu ya, seperti apa sih peran unit reaksi cepat Polda Sulawesi Utara menurut Anda, pendengar? Anda bisa bergabung di 0821-9583-5080. Halo, selamat pagi opini publik.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana ini, Pak?
1: Dengan Pak Sagai dari Bitung.
0: Oke, Pak Sagai di Bitung. Pak Sagai, bagaimana nih menurut pendapat Bapak seperti apa peran unit reaksi cepat Polda Sulawesi Utara nih, Pak?
1: Ya, terima kasih. Akhirnya peran dari unit reaksi cepat ini baik di Polda, di Polres pada dasarnya oke. Karena memang itu tugas mereka. Sebagai contoh di Bitung, ada kelompok ya Tarsius itu. Jika ada hal-hal yang dicari cepat, sangat cepat, mereka langsung mendapat. Biar dia sembunyi di tempat yang sangat sulit, tapi ini Tarsius ini akhirnya dapat menangkap. Jadi betul-betul peran dari kepolisian ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Walaupun sebagai manusia tentu ada keterbatasan-keterbatasan. Sebagai contoh, manakala mereka menangkap kendaraan yang selalu menampung minyak, solar. Kasus itu banyak kali terekspos dan dianggap itu satu prestasi. Mm-hmm. Tetapi yang sangat disayangkan, bahan-bahan sitaan itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, bukan selesai penyelesaian masalahnya, mm-hmm. tapi yeah. mm-hmm. jadi barang buktinya yang hasil ditangkap tidak kelihatan lagi.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi hal ini yang sebaiknya dari Polda agar lebih gentle lagi, mm-hmm. hasil prestasi tidak seimbang dengan hasilnya. Mm-hmm. Oleh karena itu diharapkan penanganan-penanganan seperti ini harus selesai tuntas agar tidak dianggap sebagai satu tindakan pencitraan.
0: Oke, okay, baik, Bapak.
1: Saya kira itu harapan sebagai anggota masyarakat tentu sangat berharap. Mm-hmm. Apalagi ini sekarang Kapolda baru dan Kapolres Bitung baru. Seperti itu agar supaya masyarakat dapat menikmati kinerja dari pihak kepolisian itu. Itu baik. Aja, terima kasih.
0: Iya, terima Sabong, kasih. Terima kasih Pak Sagai. Salam terima kasih, selamat pagi juga Pak Sagai di Bitung. Terima kasih untuk penyampaian tanggapannya gitu ya di opini publik di hari ini terkait topik kita seperti apa peran unit reaksi cepat Polda Sosio Utara versi Anda gitu ya. Dan tentunya juga Pak Sagai berharap ini memang harus direalisasikan lebih baik lagi gitu ya di lapangan, jangan hanya karena pencitraan saja gitu ya. Tapi harus benar-benar ada kelihatan lah ya di mata masyarakat bahwa memang peran dari unit reaksi cepat Polda Sulawesi Utara ini memang punya peran penting gitu ya di daerah kita. Ya pastinya untuk hari di sore hari ini pendengar ada lagi yang bergabung gitu ya. Halo, selamat pagi opini publik.
2: Tabea.
0: Tabea. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Pak Jokowi Tomohon.
0: Ya, Pak Jokowi Tomohon. Bagaimana tanggapannya Pak? Apa peran unit reaksi cepat Polda Sulawesi Utara seperti apa?
2: Unit reaksi cepat.
0: Betul.
2: Sebenarnya ya kalau itu juga kan deteran bagus toh. Cuma kalau kita mesti backing apa lewat Polres. Karena kan kalau cuma terfokus di Polda Sulut kan terlalu jauh. Misalnya kalau dari Bolmong atau apa mau minta bantuan kan terlalu jauh. Tak pikir mesti apa rupa dulu kan ada rupa Bitung, Tarsius, Nado. Apa itu cuma kan kalau Tritomohon kita lihat itu sebenarnya ada apa Tritomohon itu manguni atau apa so dia Totosi. Kalau dulu ada kan Tritomohon Totosi. Cuma nak tahu itu bagaimana so bubar atau bagaimana atau Ya itu kan juga kan kalau unit-unit bagi itu kan itu butuh anggaran kan. Dan juga saya kira yang lebih dipentingkan itu di apa personilnya. Mesti siap. Namanya juga unit reaksi cepat. Jadi secepat diberitahu cepat turun. Karena kan di aturan kan polisi itu kalau di aparat penegak hukum, polisi yang paling dekat dengan masyarakat. Karena polisi kan itu presisi toh, atau promoter toh.
0: Baik.
2: Orang memang mesti cepat. Jadi memang tak kira itu boleh juga rupa totosik atau kalau minahasa dulu taso lupa kalau apa. Tapi itu memang perlu juga karena dia peran itu cepat. Kalau di Polres Tomohon juga memang ada, tapi itu orang patroli malam dong, banyak kali malam, siang sampai malam dong. Tapi itu cuma di tempat-tempat yang kira-kira ramai lah atau apa, karena kalau unit reaksi cepat itu kan bukan cuma di tempat ramai, di pinggiran juga orang mesti jangkau. Misalnya kalau ada laporan dari masyarakat ada kriminal atau terjadi kriminal itu mesti cepat. Jadi saya kira Polda juga, apalagi Kapolda baru, boleh juga memikirkan ulang itu supaya itu totosik, apa itu tuh per Polres itu dihidupkan kembali supaya
0: okay,
2: juga
0: baik.
2: Suatu apa tuh masyarakat merasa aman dari gangguan. Terutama kan kalau unit reaksi cepat begitu kan lebih ke kriminal.
0: Oke, baik.
2: Karena di Sulut terkenal DP kriminal cukup tinggi, karena juga dan juga polisi juga kan so tahu DP tantangan, karena DP tantangan polisi juga ke depan lebih berat, karena pelaku kriminal juga kan so lebih pandai.
0: Oke, baik.
2: Jadi mesti siap. Jadi memang namanya juga kalau kita itu unit reaksi cepat, jadi cepat bertindak, cepat melaksanakan tugas karena sudah terlatih toh,
0: okay,
2: dan mesti terlatih. Jadi saya kira ini memang satu hal yang bagus supaya juga orang keamanan sebagai masyarakat dan polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat itu berjalan sebagaimana mestinya.
0: Okay,
2: dan
0: baik.
2: Jangan dobrak telepon akan bilang yang nanti itu perlu toh. Kan jadi begitu tuh, nggak aktif DP call center. Jadi itu saya kira memang kalau ada unit-unit begitu, memang DP kesiapan memang mesti kuat, mesti mental kuat, dan ya siap segala-galanya. Ya memang itu begitu. Kalau dia pernama unit reaksi cepat. Kalau so berjam-jam jajar telepon dong angka bagaimana? Bukan unit reaksi cepat itu.
0: Oke, baik.
2: Saya kira itu sangat bagus. Boleh juga diaktifkan kembali itu. Supaya juga tuh masyarakat merasa oh orang nggak usah takut tiap Polres kok ada itu atau kasih laporan pasti orang datang. Saya kira
0: baik.
2: Support saja itu dan polisi itu supaya lebih maju dan betul-betul pengayom dan pelindung masyarakat. Saya kira cuma itu yang lihat kita sama lain tambah.
0: Baik.
2: Makasih banyak.
0: Tapi
2: ya selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Jokowi hari ini untuk opini publik kita ya di sore hari ini sudah bergabung di 082195835080. Terima kasih gitu ya untuk Anda yang sudah bergabung di sore hari ini. Tentunya pendengar ada lagi yang bergabung ya di 082195835080 terkait topik kita hari ini seperti apa sih peran unit reaksi cepat Polda Sulut gitu ya. Menurut versi Anda, halo, selamat pagi, opini publik.
3: Opini publik, selamat pagi Bu Yelin.
0: Iya, selamat pagi dengan Pak James ini, Kang.
3: Iya, Pak James, orangnya Bu Yelin.
0: Oke, baik. Bagaimana opininya Pak terkait seperti apa nih peran unit reaksi cepat Polda Sulut menurut versi Pak James?
3: Iya, menurut Pak James. Terima kasih dulu kepada Polda sudah melaksanakan tugas. Walaupun masih banyak yang perlu dibenahi atau perlu ditingkatkan lagi. Jadi melihat untuk penimbunan BBM masih berjalan. Untuk, artinya para mafia BBM masih berkeliaran di setiap SPB yang ada di seluruh negara. Boleh ditingkatkan lagi untuk operasional dari Polda untuk lebih luas lagi. Bukan cuma di Kota Manado.
0: Okay,
3: karena Pak Jais melihat ada aturan di Nusa Tenggara. Jadi ada penimbunan BBM, apalagi solar. Dan untuk yang kedua ada juga balap liar yang sering meresahkan masyarakat di jalan terminal ini. Kejadian satu malam. Nah itu aja dari Pak James.
0: Oke, baik.
3: Dari Polda juga nanti lebih patroli lagi.
0: Oke, baik.
3: Lebih lagi untuk patroli.
0: Ya,
3: itu aja.
0: Ya.
3: Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Pak James di Winorangian gitu yang sudah menyampaikan. Tentunya juga memang butuh lebih banyak lagi gitu ya harapan dari masyarakat. Apalagi juga banyak nih penimbunan-penimbunan BBM gitu ya, mafia-mafia BBM gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan lagi, itu harapan dari masyarakat gitu ya. Kemudian juga balap liar juga tentunya. Ada apa ya tindakan juga nih dari kepolisian lebih tegas lagi karena memang banyak beberapa tempat yang masih mengadakan yang namanya balap liar. Oke, baik, yang pasti ada lagi yang bergabung. Halo, selamat pagi opini publik.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dan Bapak siapa di mana ini?
4: Alhamdulillah Jokowi enggak gote Jokowi so masuk ke tadi coba. Dengan Cliff dari Motoling.
0: Oke, Cliff bagaimana nih opininya hari ini?
4: Ini kan termasuk baru URC kan?
0: Iya.
4: Biasa kalau Polda itu menguni 1, 2, 3 ke apa itu. Kalau Manado itu paniki. Kalau misal patola, ular patola itu jamakan dan itu. Oke, begini. Personil itu harus betul-betul juga bukan cuma karena dia pe badan kekar, dia pelincah. Itu kalau pilihan dipilih itu khusus kan. Seperti yang bilang memang orang khusus. Karena ini mau cari ini preman-preman ini bukan belakang daun lemong tuh. Jadi tapi belum terasa. Belum terasa kan, karena banyak kejadian-kejadian yang terjadi di Kota Manado, masih di belakang lambat. Di belakang itu so lari lagi tuh preman-preman. Kan baru-baru kan ada penikaman juga di TKB sana tuh. Jadi sebagai masyarakat mengharapkan para polisi-polisi yang sudah ditugaskan oleh tim apapun itu, kayak di apa itu Tarsius, Totosis, begitu Manguni atau apa itu Aniki. Berarti itu betul-betul SDM-nya itu, personilnya itu yang memang cekatan. Cekatan bukan karena cuma fisik dia jago lari, tapi dia cerdas dalam arti, oh ternyata dia mau kesana. Jangan dia bilang kan penjahat lebih lincah. Jangan penjahat lari 10, kong dorang cuma lari 5. Usahakan dorang lari 20. Istilah dang dorang bila perlu balompa-lompa dang. Sampai kecekatan itu, karena sekarang kejahatan itu sudah pinter, cerdas, dan memang skill. Jadi kalau polisi-polisi yang ditugaskan di Indonesia petualang ini, apalagi di Sulawesi Utara, kalau bilang hanya mengandalkan cuma fisik, percuma itu. Kalah jauh. Apalagi sekarang kan, kejahatan sekarang bukan lagi cuma konvensional. Sekarang sudah menggunakan apa teknologi, bagaimana cara untuk mensiasati. Jadi sebagai masyarakat, mengharapkan ini tim yang baru, URC, unit reaksi cepat, jangan cuma karena dekat dengar-dengar sama yang di Polresta Manado, banyak program atau silau mata, apa tarik dari belakang tuh sikat mabuk jalanan, cibulan. Jangan cuma bagus, enak didengar, tapi implementasinya yang orang harapkan itu betul-betul terasa. Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Jangan dari belakang polisi, bukan. Dan polisi itu kalau patang ke orang, jangan sekedar patang ke orang. Jangan, karena pernah terjadi, karena di tempat konflik, asal loku orang Manado bilang. Asal tangkap. Padahal kata cuma ada balewat. Jadi mesti tahu, oh dia itu terlibat. Nah, jangan bilang susah masuk penjara, padahal oh cuma kita ada lewat. Nah, sebagai masyarakat, apa kan, namanya masyarakat beraktivitas. Apalagi pekerja mungkin sampai larut malam. Jangan asal tangka. Jadi mesti orang bilang tahu dia ke prosedur, ada SOP dalam bilang. Apa itu SOP, Kang? Pokoknya begitulah. Standar operasional prosedur yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi sebagai masyarakat, mengkritisi ketika aparat penegak hukum dalam arti di polisi itu cuma asal tangka. Kong, lihat DP permasalahan yang sebenarnya. Jangan cuma masalah di sebelah, pikir di sebelah. Jadi kalau URC ini yang terbentuk dari Polda, kepolisian daerah Sulawesi Utara, harus betul-betul yang memang skill, yang cuma sekedar, wow, dia jago silat, bukan itu. Sekarang orang itu menghadapi ini, zaman modern ini, orang-orang yang dia smart itu sudah di atas itu saja. Terima kasih.
0: Selamat pagi, terima kasih. Klip di Mataling hari ini yang sudah bergabung ya. Dan juga ada dari Ibu Ratna ini ya, yang ada di seputaran mana ini? Yang ada di seputaran Kairagi. Selamat pagi Pro 1. Opini publik, saya berharap URC ini gitu ya, atau unit reaksi cepat, tidak hanya bergerak setelah ada kejadian. Patroli di daerah yang rawan juga penting, terutama malam hari, supaya kejahatan bisa dicegah sebelum terjadi. Oke, baik, terima kasih hari ini yang sudah bergabung. Dan ada Pak Budi juga yang ada di seputaran Pineleng. Kejahatan seperti curanmor cukup membuat masyarakat khawatir. Jadi dengan adanya tim yang bisa membantu Polres dan Polsek, saya berharap pengungkapan kasus bisa lebih cepat. Oke, baik, terima kasih ya hari ini yang sudah menyampaikan opini dan tanggapannya. Dan juga terima kasih dari ini, ada dari nomor 0888 475 57 sekian-sekian gitu ya. Ini katanya info for Pak Jokowi, mohon so ada URC, okay, unit reaksi cepat gitu ya. Terima kasih untuk informasinya. Dan sekarang ada lagi yang bergabung. Halo, selamat pagi opini publik. Halo, selamat pagi. Okay, yang pastinya bisa bergabung lagi gitu ya, coba lagi di 0821 9583 5080 di selatan hari ini. Dan tentunya pendengar, tentu kalau kita berbicara tentang yang namanya kondisi saat ini gitu ya, faktor kecepatan memang menjadi salah satu aspek penting juga dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Nah, ketika suatu tindak pidana sedang berlangsung atau baru saja terjadi, keterlambatan aparat dalam mencapai lokasi ini juga bisa memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melarikan diri gitu ya, bahkan bisa menghilangkan barang bukti maupun melakukan tindak pidana pidana lainnya. Nah, demikian pula dalam kasus keributan atau konflik gitu ya, keterlambatan penanganan juga bisa menyebabkan situasi berkembang menjadi lebih besar dan juga berpotensi menimbulkan korban maupun kerugian yang lebih luas. Nah, atas dasar kebutuhan tersebut, keberadaan unit reaksi cepat ya atau WRC ini tentunya juga menjadi bagian penting dalam mendukung kemampuan kepolisian memberikan respon terhadap berbagai kejadian di lapangan. Dan bahkan WRC ini sendiri atau unit reaksi cepat ini pada jajaran kepolisian termasuk unsur WRC Resmob pada fungsi Reskrim gitu ya. Ini juga kabarnya memiliki karakteristik kerja yang menuntut kesiapsiagaan, mobilitas, kemampuan melakukan respon awal serta kemampuan mengambil tindakan secara cepat gitu ya dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur kepolisian. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan tanggapan dan opininya gitu ya di opini publik di sana hari ini. Tentunya juga seperti klip di Motoling tadi juga sampaikan gitu ya, personil itu tidak hanya dilihat dari fisiknya gitu ya, tapi harus lebih gesit cekatan lah ya pada intinya. Dan tentunya diharapkan oleh masyarakat juga implementasinya itu real di lapangan juga gitu ya. Terima kasih tadi yang sudah menyampaikan tanggapan opininya juga gitu ya. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat pagi opini publik. Halo, selamat pagi opini publik. Ya, yang pastinya di sementara ini terima kasih yang sudah bergabung di 082195883508 gitu ya. Terima kasih yang sudah bergabung di 082195883508. Dan yang pastinya pendengar, di sini hubungan antara kecepatan kepolisian dan informasi masyarakat memang menjadi semakin penting ya ketika menghadapi kejahatan yang bersifat spontan maupun kejahatan jalanan. Tentunya pelaku juga dapat berpindah tempat dengan cepat sementara barang bukti dapat dengan mudah dipindahkan atau disembunyikan. Dan peran unit reaksi cepat ini atau WRC ini juga memang memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi. Salah satu kejadian yang memperlihatkan resiko tersebut, tentunya ada banyak kejadian-kejadian gitu ya. Tentunya juga personel WRC juga merespon laporan tersebut gitu ya. Dan tentunya juga cepat ditindaklanjuti. Dan yang pasti terima kasih hari ini ada siapa ini, Pak Rizky gitu ya, yang ada di seputaran mana ini, Pineleng. Oke, masyarakat sekarang membutuhkan respon polisi yang cepat. Kalau ada laporan mengenai kejahatan, sebaiknya segera ditindaklanjuti dan jangan menunggu kasus tersebut menjadi viral. Oke, terima kasih Bu Maria Lumban ya, yang ada di seputaran Perkamil. Selamat pagi Pro 1, selamat pagi opini publik. Saya sangat mendukung adanya unit reaksi cepat dan tentunya sebagai masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana cara menghubungi atau melaporkan kejadian kepada tim tersebut. Sosialisasi kepada masyarakat ini sangat penting. Oke, terima kasih hari ini sudah menyampaikan opininya. Terus ada lagi dari Fajar Hidayat gitu ya di Banjar. Selamat pagi Pro 1, selamat pagi opini publik. Patroli malam sangat penting karena masyarakat masih merasa khawatir apalagi ada geng-geng motor atau kejahatan-kejahatan jalanan. Kehadiran polisi di titik rawan ini juga bisa memberikan rasa aman bagi kami masyarakat sekaligus mencegah pelaku melakukan aksi. Oke, terima kasih. Dan tentunya saya juga berharap WRC ini juga unit reaksi cepat tidak hanya fokus pada penangkapan, pemetaan daerah rawan dan kerjasama dengan masyarakat juga penting supaya polisi bisa mengetahui masalah keamanan lebih cepat. Oke, baik, terima kasih hari ini untuk Anda yang sudah menyampaikan tanggapan opininya gitu ya, baik di SMS juga WhatsApp ataupun juga di line telepon tadi. Terima kasih dan semoga pagi hari ini juga tambah semangat lagi karena nanti juga akan kita hadirkan di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Nanti pukul 9 kita hadirkan Sulut Bicara ya, dengan topik yang sama, seperti apa peran unit reaksi cepat Polda Sulawesi Utara. Dan nanti bersama Kanit 2 ya, URC atau unit reaksi cepat dari Ditreskrimum Polda Sulut ya, nanti bersama Pak Andros Geraldo Hilinur SH, Pak Andros Geraldo Hilinur SH ya, nanti akan hadir di Sulut Bicara membahas terkait topik seperti apa peran unit reaksi cepat Polda Sulawesi Utara. Dan nanti akan dipandu oleh host saya gitu ya, tentunya di sore hari ini di host RRI tentunya ada Meki Koduati yang akan memandu tentunya informasi. Nanti ada banyak gitu ya di dialog Sulut Bicara. Tentunya Anda bisa bertanya langsung kepada narasumber di SMS juga WhatsApp, nanti boleh di 082195835080 ya. Baik, saya tutup untuk opini publik di sore hari ini dan nanti akan kita jelang warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional tepat di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Tapi terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton kepada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
3: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
4: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara